0: 7 wilayah dengan estimasi hasil 5.287 ton. Upaya ini akan memperkuat kemandirian pangan dan mengurangi ketergantungan impor. Pada sektor padi, TNI Angkatan Darat menampingi panen di bulan Juli 2026 seluas 479.659 hektar. Sejak Januari hingga Juni 2026, total luas panen mencapai 6,26 juta hektar dengan produksi 19,2 juta ton beras atau telah mendukung 55,24% target produksi beras nasional tahun 2026.
1: Presiden Prabowo mengatakan target pemerintah selanjutnya adalah swasembada energi dan air sehingga rakyat Indonesia memiliki akses kepada air bersih. Pemerintah juga menertibkan terhadap semua kegiatan yang ilegal seperti penyelundupan, kegiatan tambang ilegal, perkebunan ilegal, kegiatan perikanan ilegal, dan praktik dagang yang ilegal. Demikian Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
2: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Agustina Rumsari mengatakan laporan keuangan Badan Gizi Nasional tahun anggaran 2025 memperoleh opini wajar tanpa pengecualian atau WTP dari Badan Pemeriksa Keuangan BPK. Berikut laporan selengkapnya Eliana Zahra.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena...
4: Wakil Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN Agustina Arumsari menyampaikan, laporan keuangan BGN tahun anggaran 2025 telah memperoleh opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Menurutnya, opini tersebut diberikan karena laporan keuangan telah disusun dengan sistem pengendalian internal yang memadai dan disajikan sesuai standar akuntansi pemerintah. Agustina juga menjelaskan, laporan realisasi anggaran mencatat jumlah belanja sebesar 51,5 triliun rupiah yang di dalamnya termasuk belanja program makan bergizi gratis.
3: Kemudian secara operasional ada defisit laporan ke operasional karena memang kami tidak melakukan usaha yang bersifat tadi ada PNBP, maka memang besar beban operasional akan lebih besar daripada pendapatan yang ada sehingga di situ masuk dalam kategori defisit laporan operasional 47,9 T. Dan terakhir adalah ekuitas akhir 3,5.
4: Sementara itu, anggota Komisi 9 DPR RI Teti Rohatiningsih meminta BGN memberikan penjelasan lebih rinci terhadap sejumlah pos dalam laporan keuangan tahun 2025. Menurutnya, beberapa komponen pengeluaran perlu diuraikan secara lebih detail agar anggota DPR dapat memberikan penjelasan yang utuh kepada masyarakat.
5: Tolong nanti diuraikan detail seperti ada honor narasumber dan lain-lain. Ini kita tadi lagi agak terpukul, besar banget anggarannya gitu ya. Ya satu ya.
4: Komisi 9 DPR RI juga meminta BGN menindaklanjuti laporan masyarakat terkait pelaksanaan dapur program makan bergizi gratis. DPR mendorong inventarisasi dapur yang telah memiliki identitas operasional serta memastikan transparansi transfer keuangan kepada yayasan maupun dapur SPPG agar masyarakat memperoleh informasi yang jelas mengenai pelaksanaan program. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Indonesia berkomitmen memperkuat kerjasama internasional dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan. Komitmen itu ditandai dengan penandatanganan pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia. Berikut laporan selengkapnya, Mahdalena.
6: Indonesia bersama 29 negara lainnya menandatangani pendirian Organisasi Kerjasama Kecerdasan Buatan Dunia atau World Artificial Intelligence Cooperation Organization, WIKO. Dalam penandatanganan yang berlangsung di Shanghai, Tiongkok pada tanggal 16 Juli 2026, Indonesia diwakili oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto. Dalam keterangan persnya Jumat malam dari kantor KJRI Shanghai, Menko Airlangga mengatakan keikutsertaan Indonesia dalam WIKO merupakan arahan langsung dari Presiden Prabowo Subianto. Dalam organisasi ini, lanjut Menko Erlangga, Indonesia akan berperan aktif dalam menjembatani kesenjangan kemampuan teknologi secara global. Selain itu, Indonesia berkomitmen menjalin kerjasama internasional dalam pengembangan, pemanfaatan, dan pengelolaan AI yang aman, terpercaya, dan beretika.
7: Di wadah ini, Indonesia berkomitmen untuk berperan aktif untuk menjembatani kesenjangan atau kemampuan teknologi secara global. Jadi AI diharapkan menjadi jembatan, bukan menjadi digital divide, tetapi menjadi jembatan untuk kebersamaan. Dan kehadiran Indonesia juga menegaskan bahwa pengelolaan AI perlu lebih aman atau safe, terpercaya, dan juga beretika.
6: Indonesia sendiri saat ini sedang menyiapkan peta jalan pengembangan AI. Menurut Wakil Menteri Komunikasi dan Digital RI Anggaraka Prabowo, peraturan pemerintah tentang peta jalan pengembangan AI tersebut tinggal menunggu ditandatangani Presiden. Nantinya pemanfaatan AI akan diterapkan di berbagai bidang, mulai dari pertanian, kesehatan, pendidikan, hingga pengelolaan energi terbarukan.
8: Dan ini sejalan dengan apa yang sedang disusun peraturan Presiden tentang peta jalan artificial intelligence di tahun 2026 dan 2029 dalam waktu dekat yang akan disahkan. Kemudian juga peraturan Presiden tentang etika artificial intelligence itu sendiri. Yang sekarang sedang dalam pembahasan, dalam tahap akhir.
6: Pengembangan AI juga diharapkan bisa meningkatkan potensi ekonomi digital di Indonesia. Tahun ini, potensi ekonomi digital Indonesia menurut data Kemenko Perekonomian sebesar $130 miliar Amerika Serikat. Dan hingga tahun 2030, potensi ekonomi digital Indonesia diperkirakan akan meningkat menjadi $366 miliar. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang sekolah dasar hingga SMA di Sekolah Rakyat Integrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis. Anu Kusuma melaporkan selengkapnya.
9: Sebanyak 248 siswa baru dari jenjang SD hingga SMA di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri menjalani cek kesehatan gratis sebagai bagian dari rangkaian MPLS Tahun Ajaran Baru 2026-2027. Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Kediri, Dr. Bambang Triyono Putro, dalam hal ini menjelaskan bahwa hasil pemeriksaan akan menjadi dasar pemetaan kondisi kesehatan seluruh siswa.
10: Hari ini adalah yang kita lakukan CKG untuk anak sekolah, utamanya di Sekolah Rakyat. Kaki kegiatan hari ini kita mulai dari tes kebugaran, ya, tes kebugaran untuk melihat tingkat kebugaran anak-anak. Kemudian berikutnya setelah tes kebugaran mereka istirahat sebentar, kemudian baru dilaksanakan cek kesehatan gratis sesuai dengan juknis yang ada, di mana dilakukan pemeriksaan screening kesehatan. Kegiatan ini tentu untuk memetakan mana anak-anak yang sudah punya faktor resiko, mana yang tidak, begitu. Sehingga nanti tentu yang punya faktor resiko akan mendapatkan pemantauan, begitu, atau mungkin perlu pemeriksaan lanjutan.
9: Sementara itu, Kepala Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Kediri, Fadli, menegaskan bahwa cek kesehatan gratis ini merupakan agenda wajib yang berfungsi sebagai dasar pembinaan kesehatan para peserta didik.
11: Kegiatan CKG ini memang satu keharusan, tapi hanya untuk mengetahui peta kesehatan anak. Jadi sekali lagi, CKG itu bukan untuk menyeleksi di mana nanti kalau ada anak tidak lulus CKG terus dikembalikan, enggak. Jadi hanya untuk mengetahui peta. Nah, itu hasilnya nanti akan kita gunakan dasar untuk pembinaan anak-anak.
9: Melalui pelaksanaan cek kesehatan gratis ini, diharapkan kondisi kesehatan seluruh peserta didik dapat terpantau sejak awal, sehingga proses belajar mengajar di Sekolah Rakyat Kabupaten Kediri dapat berlangsung secara optimal dengan dukungan lingkungan sekolah yang sehat dan juga aman. Anu Kusuma melaporkan.
2: Inovasi pangan dari bahan dasar daur ulang mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika di Fakultas Teknobiologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika Isai Competition yang ke-8 tahun 2026. Berikut laporan selengkapnya, Anika Sana.
4: Inovasi pangan dari bahan dasar daun mangga dan kulit kacang mengantarkan mahasiswa Fakultas Bisnis dan Ekonomika serta Fakultas Teknologi Ubaya meraih medali emas untuk kategori pangan dalam Mandalika ISE Competition 8 tahun 2026. Tidak hanya medali emas, tim yang terdiri dari 5 mahasiswa ini juga menyabet 2 penghargaan lainnya, yakni harapan 3 untuk semua kategori dan best poster untuk kategori pangan. Edwin Tirtana, salah satu tim, menjelaskan berdasarkan hasil penilaian juri, inovasi yang dibuat tim Ubaya terbilang berbeda dan memanfaatkan limbah agro menjadi produk pangan yang sehat.
12: Kita kan pakai limbah agro waste ya Kak. Nah, limbah agro waste ini kita jadikan di produk pangan. Jadi kan kita lihat dari background sebelumnya itu daun mangga itu kan banyak nggak dimanfaatin gitu. Kemudian kulit kacang tanah biasanya cuma dibuang aja. Nah, akhirnya kita kepikiran, lah gimana sih kalau misal ada sesuatu yang bermanfaat nih dari daun mangga ataupun kulit kacang itu yang bisa bermanfaat buat kesehatan. Nah, akhirnya kita ketemu ide buat membuat snack bar gitu.
4: Josephine Aprilia, salah satu tim, juga menuturkan ide pembuatan snack bar dari bahan daun mangga dan kulit kacang ini berawal dari keresahan maraknya makanan yang tinggi gula sebagai salah satu penyebab diabetes.
13: Di daun mangga sendiri itu ada kandungan namanya mangiferin. Nah, di situ dialah yang berperan sebagai anti diabetesnya nanti gitu. Okay. Nah, terus selain itu dari kulit kacangnya sendiri itu dia bisa menjadi antioksidan karena ada beberapa kandungan contohnya seperti
4: Mandalika ISE Competition 8 mengusung tema Indonesia Hebat 2035, arah baru pembangunan dari sudut pandang generasi muda. Diikuti 575 finalis yang tergabung dalam 233 tim dari 100 instansi pendidikan negeri maupun swasta di 20 provinsi se-Indonesia. Ani Hasana melaporkan.
2: Proyek strategis Abadi Masela diharapkan menjadi produsen dan juga distributor gas alam cair secara nasional dan juga untuk banyak negara di kawasan Asia. Di tengah ancaman krisis energi akibat ketidakpastian global, Presiden Prabowo Subianto menyatakan keberhasilan pembangunan proyek Blok Masela akan menjadi bukti bahwa kerja keras, persatuan, dan kolaborasi mampu mewujudkan proyek strategis yang dapat memberikan manfaat bagi bangsa dan negara. Berikut laporan selengkapnya, Pradipta.
4: Dimulainya pembangunan proyek strategis Abadi Masela atau Blok Masela membawa angin segar dan membuka cakrawala harapan atas kemandirian energi nasional. Presiden Prabowo Subianto bahkan mengapresiasi seluruh pihak yang berkontribusi hingga proyek Abadi Masela memasuki tahap pembangunan. Presiden Prabowo mengapresiasi sinergi seluruh pihak termasuk para investor dalam mewujudkan proyek strategis itu. Apalagi proyek ini telah dipersiapkan sejak 28 tahun lalu. Bagi Presiden, Indonesia memiliki modal penting berupa stabilitas dan hubungan kerjasama yang baik dengan berbagai negara. Hal ini dicapai di tengah dinamika global yang penuh ketidakpastian.
14: Kita menghargai semua unsur, kita apresiasi, kita harus memberi suatu penghargaan sekali lagi kepada semua unsur yang telah memungkinkan proyek ini terwujud. Kita hargai dari kawan-kawan kita dari Jepang yang investasi di sini, dari Inpex, dari Malaysia, Petronas juga ikut di sini, dan kita tentunya bangga putra-putri kita, perusahaan nasional kita, Pertamina, ada di sini.
4: Presiden Prabowo bahkan mengatakan proyek Blok Masela sangat penting untuk membantu ketahanan energi nasional. Kepala negara juga meminta agar proyek Blok Masela dapat diselesaikan secara cepat tanpa hambatan.
14: Proyek ini hampir 3 dekade, 3 dasawarsa rakyat menunggu. Alhamdulillah hari ini kita mulai pembangunan. Dan pembangunan tidak boleh terhambat, harus selesai dalam waktu sesingkat-singkatnya.
4: Untuk diketahui, LNG atau Liquefied Natural Gas berbeda dengan LPG atau Liquid Petroleum Gas.
15: LNG adalah gas alam yang bersumber dari sumur gas, sementara LPG adalah gas dari hasil pengolahan minyak dan pemrosesan gas alam. Komposisi utama dari LNG yaitu metana, sementara komposisi utama dari LPG yaitu gas propana dan butana. Pembangunan proyek strategis nasional Abadi LNG Masela menurut Menteri SDM Bahlil Lahadalia menyerap sekitar 12.000 tenaga kerja. Putra daerah asal Maluku akan mendapat prioritas untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja.
16: Ciptakan lapangan kerja dengan penyerapan sekitar 12.000 tenaga kerja. Tenaga kerja langsung, kalau tanpa tidak tenaga kerja langsung itu bisa kali 3 menurut teori ekonominya begitu.
15: Adapun CEO Inpex Corporation dari Jepang, Takayuki Ueda, mengatakan kesuksesan dari Blok Masela di masa mendatang bagi Inpex tidak diukur dari angka. Menurut Ueda, kebermanfaatan Masela bagi rakyat luas menjadi tolok ukur pas untuk kesuksesan.
17: The success of this project is not measured solely by
15: suksesnya proyek ini tidak hanya dilihat dari besaran angka, tapi dari kebermanfaatannya yang dirasakan oleh rakyat, khususnya mereka yang tinggal di daerah Tanimbar. Salah satu contoh adalah komitmen kami untuk memberikan dampak sosial secara integrasi yang dilakukan pemerintah Maluku. Kami perkuat kontribusi ke daerah melalui pembangunan infrastruktur, peningkatan kemampuan, dan juga kekuatan usaha lokal dan program komunitas.
17: Communities, particularly those living around the project area. Therefore, we are committed to developing the Abadi Energy Project reasonably, respectively, local cultures and wisdom.
15: Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela diketahui berlokasi sekitar 170 hingga 180 km di sebelah barat daya Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Blok Masela dikembangkan melalui skema cost recovery PSC oleh Inpex Masela LTD. Inpex Masela adalah operator dengan saham mayoritas 65%, bermitra strategis dengan PT Pertamina Persero 20%. Selain itu juga ada Petronas 15%. Nilai investasi proyek ini mencapai 20,9 miliar US dollar. Proyek strategis nasional Abadi LNG Masela memproduksi 9,5 juta ton LNG per tahun MTPA, menyalurkan gas pipa domestik sebesar 150 mm CFD atau 150 juta kaki kubik standar gas per hari, dan juga menghasilkan kondensat sekitar 35 ribu barel per hari untuk mendukung kebutuhan energi nasional. Dari Jakarta, Pradipta Rahadi, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Blok Masela perkuat posisi Indonesia di pasar LNG Asia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
18: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif. Di sisi lain, peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah, pembangunan Blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa. Ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Produksi dari Blok Masela bukan hanya untuk domestik, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi Blok Masela di kawasan timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun, nilai ekonomi sebuah megaproyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis bagi pertumbuhan ekonomi daerah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Kehadiran Blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi di Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekadar penonton, melainkan dirijen dalam orkestra energi global. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Duta Besar Rwanda untuk Indonesia, Abdul Karim Harelimana, menyampaikan bahwa Rwanda menghargai Indonesia sebagai mitra penting dalam kerjasama selatan-selatan untuk perdagangan, pariwisata, investasi, inovasi, dan keterlibatan bersama. Hal itu dikatakan oleh Harelimana dalam sambutannya pada peringatan Hari Pembebasan Rwanda atau Kwibohora ke-32 di Jakarta pada Jumat malam. Sebagaimana kami kutip dari Antara hari ini. Harelimana melanjutkan, Hari Pembebasan Rwanda menandai awal kebangkitan nasional yang dibangun di atas harapan, persatuan, dan tekad untuk menciptakan masa depan yang lebih baik setelah berakhirnya masa penderitaan bangsa Rwanda. Mengutip pesan Presiden Paul Kagame pada Hari Pembebasan 4 Juli, Dubes Rwanda itu menegaskan bahwa pembebasan bukan tujuan akhir, melainkan komitmen keberlanjutan untuk menjaga persatuan, memperkuat kedaulatan, membangun institusi, dan membuka peluang bagi generasi muda. Dari dunia olahraga, Putri Kusuma Wardani membawa kepercayaan diri setelah mencatat kemenangan pertama atas Wang Jiyi untuk menghadapi wakil tuan rumah Akane Yamaguchi pada semifinal Japan Open 2026 di Tokyo, Jepang pada Sabtu hari ini. Putri melaju ke empat besar setelah mengalahkan Wang pada pertemuan ke-8 dengan 9-21, 21-17, 21-4 pada perempat final Jumat. Keberhasilan menyikirkan unggulan kedua dari Tiongkok itu menjadi pencapaian penting Putri yang selalu kalah dalam 7 pertemuan terakhir. Sebelumnya dengan Wang, Putri mengatasi persoalan yang kerap menghambatnya ketika menghadapi pemain elit, yaitu kehilangan fokus dan kendali permainan pada game penentuan. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tual. Setelah Anda nikmat, Anda dengarkan warta berita dari Pro 3. 28 menit lepas dari pukul 9 saat ini, saudara. Saya Tobi masih bersama Anda. Di studio juga ada rekan Iqbal dan ada rekan-rekan kami di pemancar Desa Fan. Kita teruskan kebersamaan kita. Lagu-lagu pilihan kembali kami akan rangkai ke ruang dengar Anda. Dan tentu saja ada informasi-informasi aktual yang bakal kami bagi untuk Anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

Saudara pendengar, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Maluku Tenggara mengapresiasi langkah pemerintah daerah memfasilitasi kegiatan nonton bareng Piala Dunia 2026 yang berdampak pada peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat, khususnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah. Apresiasi tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara, Antonius Renyan, dalam rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 di Langgur. Menurut Renyan, kegiatan nonton bareng yang dilaksanakan pemerintah daerah merupakan tindak lanjut dari surat edaran Menteri Dalam Negeri. Selain menjadi sarana hiburan bagi masyarakat, kegiatan tersebut juga memberikan peluang ekonomi bagi pelaku usaha lokal.

0: Ah, syukurin dia jatuh ke parit. Kakek itu jalannya bungkuk, rambutnya putih, jelek ya.
1: Dek, ayo kita duduk dulu.
0: Ayo.
1: Adek, kamu tahu tidak? Perbuatan kamu itu tidak baik. Kita itu harus saling tolong-menolong, menghormati orang yang lebih tua, dan menghargai sesama umat manusia loh.
0: Oh gitu ya. Maaf ya kak. Makasih kakak.
1: Tanamkan budi pekerti sejak dini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

untuk meningkatkan rasa nasionalisme terhadap bangsa dan cinta tanah air Indonesia. Kami ajak Anda berdiri dan bersama kita nyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

0: Pancasila.
1: 1. Ketuhanan yang Maha Esa.
0: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Merencanakan anggaran bulanan adalah salah satu cara investasi untuk yang harus dilakukan. Mulailah dengan membuat daftar semua kebutuhan dan pengeluaran bulanan. Lalu identifikasi bagian mana yang dapat kita optimalkan agar nominalnya tidak terlalu besar. Alokasikan 10-20% pendapatan untuk berinvestasi. Dengan begitu, kita akan lebih mudah berinvestasi secara konsisten. Selain itu, pastikan untuk menyisihkan dana darurat agar tidak perlu menarik investasi saat menghadapi situasi tidak terduga. Perencanaan anggaran bulanan yang baik memungkinkan kita untuk melakukan investasi tanpa mengorbankan kebutuhan sehari-hari.

Saudara pendengar, SD Negeri 67 Ambon secara resmi menutup rangkaian kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS. MPLS Ramah tahun pelajaran 2026-2027 dalam suasana penuh sukacita dan kebersamaan. Kegiatan yang berlangsung di sekolah ini dihadiri oleh pengawas sekolah Binan Kecamatan Nusa Niwe, Ketua Komite SD Negeri 67 Ambon, para orang tua, guru, serta seluruh peserta didik, khususnya murid baru kelas 1. Acara diawali dengan laporan Ketua Panitia MPLS Ibu Bina Bita Haumahu yang menyampaikan rasa syukur karena seluruh rangkaian kegiatan MPLS selama beberapa hari dapat terlaksana dengan baik. Dalam sambutannya, Kepala SD Negeri 67 Ambon Ibu Anance Simaela menyampaikan apresiasi kepada seluruh panitia, guru, tenaga kependidikan, serta orang tua yang telah memberikan dukungan penuh hingga kegiatan MPLS dapat berjalan sukses.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf.

Saudara pendengar, DPRD Kabupaten Maluku Tenggara meminta pemerintah daerah menindaklanjuti seluruh rekomendasi dan hasil pembahasan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2025 sebagai bagian dari upaya memperbaiki tata kelola pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah. Permintaan tersebut disampaikan Wakil Ketua 2 DPRD Maluku Tenggara Antonius Renyan saat rapat paripurna persetujuan bersama rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2025. Menurutnya, persetujuan RANPERA tidak boleh dimaknai sebagai akhir dari proses evaluasi terhadap pelaksanaan APBD. Renyan mengatakan berbagai catatan yang disampaikan Badan Anggaran, komisi-komisi dan fraksi-fraksi DPRD harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Tindak lanjut atas rekomendasi tersebut sangat penting untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

Setiap jenis investasi memiliki resiko tersendiri. Oleh sebab itu, investasi harus dilakukan dengan dana khusus. Terlebih lagi bagi para pemula yang masih meraba dan mempelajari bagaimana cara kerja investasi. Dana khusus tersendiri ini kerap dikenal sebagai uang dingin yang bisa Anda gunakan untuk menjajal sepak terjang dunia investasi saat baru memulainya.

Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, Presiden Prabowo Subianto menargetkan pembangunan puluhan pabrik etanol untuk mendukung pengembangan bahan bakar minyak campuran etanol atau E10. Menurutnya, Indonesia kini mulai mampu memproduksi bioetanol sebagai bahan baku pencampur bensin. Presiden mengatakan saat ini Indonesia baru memiliki satu pabrik etanol. Karena itu pemerintah berkomitmen memperbanyak fasilitas produksi guna mendukung pengembangan BBM berbasis bioetanol.

Jaga inflasi selain berhemat, akan lebih aman jika kamu memiliki pendapatan tambahan untuk memperkuat kondisi finansialmu. Penghasilan tambahan bisa dilakukan dengan berbagai cara, diantaranya memiliki bisnis sampingan. Ayo, jaga inflasi dengan penghasilan tambahan.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Permisi kak, maaf bisa dimatikan rokoknya? Saya sangat terganggu dengan asap rokok kakak.
1: Matikan? Rokok ini sejuta inspirasi untuk saya. Apapun aktivitas saya harus merokok.
0: Tapi apakah kakak tidak tahu apa yang terkandung dalam rokok ini? Kak, terdapat lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda ada dalam rokok ini, kak. Terus, 43 diantaranya diketahui sebagai penyebab kanker loh, kak. Apakah kakak akan tetap merokok atau berhenti merokok setelah mengetahuinya?
1: Ah, tidak mungkin. Buktinya, saya sehat-sehat saja.
0: Setiap kali kakak itu menghisap rokok, merokok akan membunuhmu hidup-hidup. Merokok merusak dan menghancurkan pelan-pelan organ dan juga jaringan vital tubuh kakak. Mulai dari jantung, paru-paru, mulut, gigi, tenggorokan, dan juga otak loh kak. Makanya, berhentilah merokok sekarang juga. Rokok membunuhmu hidup-hidup. Berlahan, tapi pasti loh kak.

0: mobil kodok. Wih, Korea hebat ya, bisa bikin mobil kayak gitu.
1: Korea? Jerman.
0: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
1: Bukannya itu Argentina.
0: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty. Hah?
2: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: RRI Ritual.
1: Anda masih bersama kami pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur. Happy weekend untuk Anda di sana dengan berbagai aktivitas di hari ini. 28 menit pendengar kini bergeser dari jam 11 untuk Anda. Sajian lagu-lagu pop Indonesia sudah kami hadirkan temani Anda di sana. Di akhir pekan cuaca agak panas, semoga Anda bisa merencanakan hari Anda dengan baik di hari ini. Dan kalaupun tidak terlalu penting untuk Anda bepergian, ya paling memilih di rumah ya. Iya, karena memang waktu yang pas untuk bersama dengan keluarga, berhubung cuaca juga agak panas, maka Anda lebih memilih di rumah untuk bersama-sama. Nah, pendengar temani weekend Anda, kami punya sajian informasi juga hiburan akan kami persembahkan untuk Anda di hari ini. Satu lagu pilihan kembali kami hadirkan untuk Anda dari Seventeen dengan Hal Terindah.

0: seconds till the enemy reaches the battlefield.
1: Eden, belum merdeka juga lo.
2: Merdeka? Udah dari tahun 45 kali.
1: Nah lo itu aja masih perang.
2: Perang? Ini game online bro. Game online.
3: Udah sono.
2: Ganggu aja nih orang. Lagi asik nih.
1: Ya elah, game online mulu. Kapan kerjanya? Woi kerja, woi kerja.
4: Nah sobat, jangan sampai ya teknologi mengalihkan duniamu. Optimalkan waktumu biar lebih produktif.

Menit ke-44 pendengar, kini bergeser dari jam 11 untuk Anda. Kami nantikan bagi yang ingin bergabung bersama kami, silakan di 081354 95875 untuk berbagi tips dan trik di kesempatan hari ini. Bagaimana trik untuk menikmati weekend ataupun tips menikmati weekend di kali ini, Anda bisa berbagi bersama kami pendengar di 081354 95875. Dan pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan Senyum Petani Indonesia untuk Presiden Republik Indonesia, yang mana keterlibatan Tentara Nasional Indonesia TNI dalam mengelola pangan disambut positif petani di Jawa Timur. Nah, salah satu di antaranya adalah program pendampingan bagi petani. Nah, pendengar, para petani menilai program pendampingan bagi petani sangat membantu untuk meningkatkan produktivitas pertanian. Dan menyadari betul sebagai petani muda tentu membutuhkan pendampingan agar mendapatkan hasil panen yang optimal. Ia mengatakan petani kedelai dan bawang merah mengaku bahwa tidak lagi kesulitan untuk mendapatkan pupuk dan memastikan ketersediaan pupuk mencukupi karena pemerintah terus berupaya untuk memperbaiki sistem pembelian pupuk sehingga penyaluran pupuk tepat sasaran. Nah, pendengar, petani berharap upaya serius pemerintah dapat berdampak kepada kemajuan sektor pertanian di masa mendatang, dan juga pertanian merupakan salah satu penopang ketahanan pangan di Indonesia. Menyadari betul dengan dukungan teknologi, kepastian sarana produksi dan juga pendampingan yang berkelanjutan, maka akan meningkatkan hasil pertanian. Di mana pertanian semakin maju, maka fondasi ketahanan pangan Indonesia juga akan semakin kokoh. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda, di mana dari Senyum Petani ini sangat mengapresiasi terkait dengan TNI mengelola program pangan yang disambut positif oleh petani melalui inisiatif pengelolaan pangan terintegrasi. Masih ada informasi lainnya dan kami hadirkan di ruang dengar Anda pendengar, sebelum kita dengarkan sajian lagu-lagu pilihan berikut ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Budaya Fang Nanan. Budaya Fang Nanan atau kasih sayang dalam kehidupan masyarakat Kei diartikan sebagai perasaan saling menyayangi terhadap orang lain, perasaan empati terhadap orang lain, dan perasaan peduli terhadap keadaan yang sementara diderita orang lain. Dengan kata lain, budaya Fang Nanan merujuk pada rasa saling menyayangi antara sesama manusia Kei. Dalam artian, kita sudah siap dan ikhlas untuk memberi, baik dalam bentuk barang maupun jasa. Karena menyayangi di sini tentang perasaan dari dalam diri untuk mengasihi sesama dalam perbuatan yang baik. Budaya ini tetap terjaga sejak turun-temurun sebagai pedoman hidup masyarakat Kei untuk berkehidupan yang lebih baik lagi.

Mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Maluku Utara, parang dan salawaku, memiliki arti tersendiri. Parang berarti pisau besar, namun biasanya memiliki ukuran yang jauh lebih besar dari pisau atau lebih pendek dari pedang. Salawaku sendiri memiliki arti perisai. Perisai merupakan alat yang digunakan untuk melindungi diri dan untuk menangkis serangan senjata lawan. Pada masa sekarang, parang salawaku digunakan untuk melengkapi pakaian penari atau upacara perkawinan. Pada zaman dahulu, senjata ini juga digunakan untuk berperang dan berburu binatang di hutan. Khusus berperang, parang salawaku digunakan ketika perang Kapiten Patimura melawan pemerintah kolonial Belanda.

0: RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Baik pendengar, di walaupun Anda berada, Pro 1 RRI Tual di Langgur masih menemani santai siang Anda bersama dengan keluarga di weekend kali ini. Dan itu tadi beberapa lagu, ada dari Seram Bagian Timur, ada juga dari Tanewau, sudah hadir menemani siang Anda di sana. Selamat menikmati makan siang juga bersama dengan keluarga. Nah pendengar, kami masih punya beberapa lagu dari

MBD menghiasi ruang dengar Anda di sana yang pada santai bersama dengan keluarga. Apa kabar yang ada di desa-desa, yang ada di Ohoy-Ohoy, Bapak Ibu? Semoga juga sehat selalu ya. Walaupun dari pagi Anda sudah di kebun untuk kembali memeriksa tanaman Anda, apakah tumbuh dengan baik? Atau mungkin perlu disiram ya, karena memang beberapa hari terakhir ini cukup panas dan mengakibatkan tanaman yang sudah Anda semai beberapa hari yang lalu akhirnya tidak tumbuh. Nah, perlu perawatan lagi. Bagi bapak-bapak nelayan, tetap perhatikan cuaca ya, jangan sampai ada angin kencang, gelombang tinggi. Nah, ini juga bisa bahaya karena memang prediksi perkiraan cuaca untuk hari ini di mana untuk kisaran gelombang dari 2,5 meter hingga 4 meter itu terjadi di wilayah kita, Kepulauan Kei, dan juga dari di perairan Kepulauan Aru, perairan Kepulauan Tanimbar. Maka perlu hati-hati juga untuk bapak-bapak nelayan yang mana selalu mencari ikan untuk dijual demi memenuhi kebutuhan sehari-hari. Nah, tetap semangat untuk bapak ibu tani nelayan di sana. Semoga hari ini juga Anda punya berkat sendiri untuk bisa digunakan memenuhi kebutuhan keluarga. Dan yang pasti adalah apa yang Anda lakukan hari ini juga bermanfaat untuk Anda sendiri dan juga orang banyak. Nah, pendengar, menit ke-38 kini bergeser dari jam 12. Selanjutnya masih kita dengarkan satu lagu punya Farhan Retop dari Seram Bagian Timur.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

53 menit pendengar, kini lepas dari jam 12 untuk Anda. Selamat siang, selamat menikmati makan siang bersama dengan keluarga. Satu lagu pilihan kembali untuk Anda, sekaligus pendengar kita jelang penyampaian dinamika olahraga melalui program A3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian timur.

0: Sajian lagu-lagu daerah pendengar kini kami cukupkan untuk Anda, dan selanjutnya kita simak penyampaian Warta Berita atau Dinamika Olahraga dari Pro 3 Jakarta, tepat pukul 13 waktu Indonesia bagian timur.
1: Pro 3, Jaringan Berita Nasional.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Slavko Vincic, wasit pertama asal Slovenia yang ditunjuk sebagai wasit Piala Dunia. Kimi Antonelli tampil tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps. Tim Vitality melangkah ke Grand Final MWI Esports World Cup 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri telah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Rudy Zain.
2: Kabar terkini, Pesta Bola Dunia 2026.

0: Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari ajang Piala Dunia 2026. Slavko Vincic ditunjuk sebagai wasit final Piala Dunia 2026 yang mempertemukan Spanyol dengan Argentina di Stadion MetLife New Jersey Senin pukul 2 waktu Indonesia Barat. Pria Slovenia itu merasa tugas ini sangat berarti bagi seorang wasit. Terlebih ia telah menjadi wasit internasional sejak 2010 silam. Vincic menjadi wasit Slovenia pertama yang bertugas pada final Piala Dunia dan menjadi wasit ke-23 yang memimpin partai puncak Piala Dunia.
1: Merupakan suatu kehormatan yang luar biasa bisa memimpin final Piala Dunia. Bagi seorang wasit, terutama wasit muda yang baru memulai karirnya, ini adalah sebuah impian. Jadi, saya sangat bangga pada diri saya sendiri dan tim saya. Pertama-tama, sangat sulit untuk mengungkapkan semuanya dengan kata-kata. Tetapi, saya sangat bangga dapat mewakili negara saya, Slovenia, dalam ajang olahraga terbesar di dunia ini. Saya sangat bangga, tim saya juga sangat bangga, dan kami akan melakukan yang terbaik.
2: We will do our best.
0: Selama Piala Dunia 2026, Vincic memimpin jalannya pertandingan antara Brasil menghadapi Maroko dan Yordania versus Aljazair di fase grup. Lalu ia juga menjadi wasit untuk laga Meksiko versus Ekuador dalam babak 32 besar. Dan Vincic akan memimpin partai final Piala Dunia 2026 dibantu oleh asisten wasit yang juga dari Slovenia, yaitu Thomas Klansenik dan Andras Kovacic. Sementara wasit asal Yordania, Adam Makhatmeh, menjadi wasit keempat dan Muhammad Al-Khalaf akan menjadi wasit asisten cadangan. Untuk tim VAR akan dipimpin oleh Bastian Denkert dari Jerman bersama dengan asisten wasit VAR, Nicolas Gallo. Sedangkan Kamis

0: Sepak bola gelandang Dominic Soboslai menandatangani atau menaikkan kontrak jangka panjang baru bersama Liverpool dalam nilai yang tidak disebutkan. Menurut beberapa laporan, pemain berusia 25 tahun itu menandatangani kontrak 5 tahun hingga akhir musim 2030-2031. Soboslai sangat senang bisa memperpanjang kontrak bersama dengan Liverpool.
1: Mungkin ini adalah hari terpenting dalam hidupku, tapi ada momen-momen yang lebih penting sebelumnya. Mungkin saat aku menandatangani kontrak dengan Liverpool untuk pertama kalinya, dan tentu saja saat anakku lahir. Namun dalam karir sepak bolaku, aku bisa bilang ini termasuk dalam tiga besar. Sangat bahagia dan tak sabar untuk mengalaminya lagi dan lagi dan lagi. Dan ya, aku hanya senang bisa berada di sini seperti yang sudah kukatakan berkali-kali.
0: Pemain berkebangsaan Hungaria itu didatangkan Liverpool pada awal musim 2023-2024 setelah bersinar dengan klub Liga Jerman RB Leipzig. Dan selama berseragam Liverpool, Soboslai tampil dalam 147 laga untuk mencetak 28 gol dan 26 asis serta menyumbangkan 2 gelar juara Liga Inggris pada

Masih dari kabar bursa pemain, pemain internasional Mesir Mohamed Salah dilaporkan hampir bergabung dengan raksasa Turki Beşiktaş. Ia telah mencapai kesepakatan lisan klub menyusul kepergiannya dari Liverpool sebagai agen bebas pada 18 Juli 2026. Penyerang berusia 34 tahun itu diperkirakan menandatangani kontrak 1 tahun dengan opsi perpanjangan 1 musim lagi. Ia akan digaji tahunan sekitar 10 juta euro plus bonus 2 juta euro. Kesepakatan dengan Beşiktaş masih menunggu penyelesaian beberapa detail terakhir. Agen Salah, Remy Abbas Issa mengisyaratkan pengumuman resmi akan segera dilakukan. Dan jika bergabung dengan Beşiktaş, Salah akan menjadi tambahan besar bagi skuad asal Turki tersebut. Dan Salah juga akan bermain bersama dengan Leandro.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini, dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses.

0: Kelintasan balap mobil, pebalap Mercedes Kimi Antonelli menutup hari pertama Grand Prix Belgia 2026 dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Informasi selengkapnya disampaikan reporter kami Liliana Dea berikut ini.
1: Kimi Antonelli menutup hari pertama rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia dengan catatan tercepat pada sesi latihan bebas kedua di sirkuit Spa-Francorchamps tadi malam. Pembalap Mercedes itu membukukan waktu 1 menit 45,944 detik, unggul atas Lando Norris di posisi kedua dan Max Verstappen di tempat ketiga. Antonelli bangkit setelah hanya menempati posisi ke-6 pada latihan bebas pertama. Mercedes sempat mengubah setelan mobil karena merasa kekurangan downforce pada sesi pembuka. Perubahan itu langsung membuahkan hasil dan membuat Antonelli memimpin hampir di sepanjang sesi latihan kedua. Meski demikian, pemimpin klasemen sementara itu menilai Mercedes masih memiliki pekerjaan besar sebelum sesi kualifikasi.
2: Yeah, we made big changes with the car and
3: kami membuat perubahan besar pada mobil dan hasilnya jauh lebih baik. Jadi itu arah yang tepat. Tentu kami masih memiliki banyak pekerjaan sebagai tim dan juga pada cara saya mengemudi. Sesi ini jauh lebih baik dan sekarang saya menantikan hari besok.
2: And now looking forward to tomorrow.
1: Sementara itu, Max Verstappen sempat membuka akhir pekan di Belgia dengan menjadi yang tercepat pada sesi latihan bebas pertama. Pembalap Red Bull itu mengungguli Lewis Hamilton setelah mencatat waktu 1 menit 47,70 detik. Namun, pembalap asal Belanda itu harus puas berada di posisi ketiga pada latihan bebas kedua. Meski tertinggal dari Mercedes pada FP2, Verstappen menilai Red Bull sudah memaksimalkan paket mobil yang tersedia.
3: Saya rasa hari ini cukup baik bagi kami. Keseimbangan mobil sudah terasa sejak awal. Kami hanya perlu sedikit menyempurnakan setelan agar mobil bisa lebih cepat. Secara keseluruhan, dengan paket mobil yang kami miliki, ini adalah hari yang baik.
1: Rangkaian balapan Formula One Grand Prix Belgia berlanjut sore ini dengan sesi latihan bebas ketiga disusul sesi kualifikasi pada pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Sementara itu, balapan utama akan digelar besok di sirkuit Spa-Francorchamps pada pukul 20.00 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Kita beralih ke kabar e-sport. Wakil Indonesia, tim Vitality, melangkah ke Grand Final Mobile Legends Bang Bang Women's Invitational atau MWI E-Sport World Cup atau EWC 2026 setelah mengalahkan Geltek Cyber Team dengan 3-1 pada semifinal di Paris, Prancis malam tadi. Tertinggal pada game pertama, tim Vitality bangkit memenangi 3 game berikutnya secara beruntun. Dan hasil tersebut membawa juara bertahan MWI kembali ke partai puncak sekaligus membuka peluang mempertahankan gelar. Geltek Cyber mengawali pertandingan dengan penampilan yang dominan. Wakil kawasan Eropa Timur dan Asia Tengah tersebut memanfaatkan keunggulan dalam fase draft, penguasaan objektif dan ekonomi untuk mengamankan game pertama. Tim Vitality kemudian melakukan penyesuaian pada game kedua, permainan yang lebih agresif, rotasi yang disiplin, serta eksekusi pertarungan tim yang lebih baik membuat mereka mampu menyamakan kedudukan menjadi 1-1. Dan momentum itu terus berlanjut pada game ketiga dan keempat. Akhirnya tim Vitality tampil semakin percaya diri dengan mengontrol jalannya pertandingan melalui penguasaan objektif dan koordinasi antar pemain hingga memastikan kemenangan 3-1. Hasil tersebut mengantarkan tim Vitality kembali ke Grand Final MWI EWC 2026 untuk menghadapi wakil Filipina Navy PH pada Sabtu malam untuk mempertahankan gelar.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta olahraga, informasi olahraga nasional, kami awali dari Persis Solo. Persis Solo menambah kekuatan di lini depan dengan mendatangkan pemain sayap Febi Eka untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027. Dikutip dari laman resmi klub pada Sabtu, Febi Eka mengucapkan terima kasih kepada manajemen karena telah diberikan kepercayaan untuk membela Persis Solo. Mantan pemain Dewa United tersebut memastikan akan mengerahkan seluruh kemampuannya saat bermain untuk Laskar Sambernyawa yang memiliki ambisi naik ke kasta tertinggi, yaitu Super League. Ia berharap kehadirannya di Persis Solo dapat membantu tim promosi ke BRI Super League untuk mewujudkan hal tersebut. Dirinya mengajak seluruh elemen di dalam tim mengeluarkan kemampuan terbaik mereka. Sebelumnya pada musim 2025-2026, Febi Eka dipinjamkan oleh Dewa United ke klub Pegadaian Championship Garuda Yaksa FC pada paruh kedua kompetisi dan mengemas 11 penampilan serta mencetak masing-masing 1 gol dan assist.

Dan berikutnya kita ke kabar dari Liga Basket Indonesia atau IBL. Hang Tuah Jakarta tidak memperpanjang kontrak center Padre Taranggyar. Maksud kami, Padre Taranggyar Hotspur sebagai persiapan menghadapi IBL 2027. Melansir dari laman IBL pada Jumat, keputusan itu menambah daftar pemain yang dilepas oleh klub yang bermarkas di Gor Ciracas, Jakarta tersebut. Sebelumnya, Hang Tuah melepas Kapten Difta Pratama, kemudian Januar Kuntara dan Sahid Muhammad Abdul Kasim setelah musim 2026 selesai. Manajemen menyebutkan kebijakan itu bagian dari usaha menyusun ulang skuad untuk menghadapi musim depan.

Masih dari kabar bola basket nasional, Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B. Juan Giovanni dan kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimit Bur Stadium Bangkok kemarin Jumat. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Joanne dan Yemina menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Dan Indonesia melaju ke semifinal usai mengalahkan Samoa. Lebanon sudah menanti sebagai lawan tangguh yang wajib diwaspadai karena

Kita beralih ke kabar bulu tangkis. Ganda putra Indonesia Fajar Alfian dan Muhammad Shoaibul Fikri melangkah ke semifinal Japan Open 2026. Hasil tersebut didapatkan Fajar dan Fikri setelah mengalahkan pasangan asal Inggris Ben Lane, Sean Fendi secara straight set 22-20, 21-13 dalam permainan selama 38 menit di Tokyo Metropolitan Gymnasium Jumat malam kemarin. Pertandingan berjalan dengan ketat. Permainan cepat dari Ben dan Shane memaksa Fajar dan Fikri untuk cepat beradaptasi. Dan pada game pertama, ganda putra nomor 2 dunia asal Indonesia itu sempat kewalahan hingga interval akibat permainan cepat dari lawan. Fajar dan Fikri akhirnya merubah pola permainan mereka setelah jeda. Dan perubahan itu terbukti membawa dampak positif dan dengan cepat Fajar Fikri menyamakan kedudukan setelah mencatatkan 5 poin secara beruntun. Skor yang semula 11-16 berubah menjadi 16-16. Game pertama terus berlanjut hingga setting pertama. Tapi Fajar Fikri berhasil tampil lebih baik dan merebut game dengan kemenangan 22-20. Permainan apik tersebut terus berlanjut di game kedua. Sempat diajak beradu poin hingga kedudukan 9-10. Fajar dan Fikri langsung tancap gas dengan mencatatkan 8 poin secara beruntun. Tidak butuh waktu lama untuk pasangan Indonesia merebut kemenangan game dengan skor akhir 21-13. Dan selanjutnya Fajar Fikri akan berjumpa dengan wakil tuan rumah Tokuro Hoki dan Yugo Kobayashi dalam semifinal turnamen berlevel Super 750 tersebut. Sebelumnya Fajar dan Fikri pernah berjumpa dengan Hoki dan Kobayashi di Denmark Open 2025 dan menelan kekalahan.

Pendengar, dengan disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.go.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami, Instagram dan juga X at RRI Program 3. Saya Rudy Zain, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pendengar kembali dari Jalan Soekarno-Hatta Ujung Kabupaten Maluku Tenggara, itu tadi Dinamika Olahraga sudah hadir menemani Anda di sana, menempatkan kita di menit ke-24 kini lepas dari jam 1 siang ini.
1: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
2: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
3: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Ayo bergembira bersama kami Pro 1 RRI Tual di Langgar, karena kami nantikan Anda di line telepon. Bagi yang ingin mendengar lagu-lagu Bari Ramadandut, boleh langsung Anda bergabung bersama kami di 0813549 5875.

0: Anda langsung bersama kami pendengar di 0813549575 dan rangkaian lagu-lagu Bar Irama Dangdut sudah kami siapkan untuk Anda.
1: Jangan digoyang, jangan digoyang ya.
0: Iya, ada Eri Susa dengan kurang piknik. Iya, makanya perbanyak waktu ya. Iya, harus piknik. Biar pikiran kita kembali fresh untuk nantinya menyongsong awal pekan lagi dengan banyak pekerjaan yang sudah menanti. Oke, ada lagi Dewa Cinta punya Eva. Gita Yubi dengan Buang Mantan Cari Yang Baru. Waduh, lagu ini nih. Lagu ini agak-agak gimana gitu ya. Ada lagi Ika dengan Tanyakan Pada Bulan. Waduh, kenapa saja ini lagu tidak judulnya Tanyakan Saja Pada Matahari ya. Karena kan kita di siang hari. Nanti ya Bung Bravo, kalau tunggu malam kita tanyakan pada bulan. Ada lagi Bertaruh Rindu punya Ina Rosdiana. Ada Lesti dengan Insan Biasa. Cintaku Terbagi Dua punya Resti featuring Nona Hildi. Ada Tabola Bale punya Silet Open Up. Oke, dan line telepon langsung disambar. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
0: Prodan. Iya, selamat siang Nesya yang cantik.
2: Iya, kalian cantik.
0: Iya, Nesya mau request lagu apa nih? Pasti mau request lagu Buang Mantan Cari Yang Baru ya?
2: Yang boleh tadi.
0: Lagu yang mana?
2: Yang boleh
0: balik. Oh, Tabola Bale. Oh, kira mau request lagu apa? Buang Mantan Cari Yang Baru.
2: Bukan.
0: Buang Mantan Pada Tempatnya. Iya, begitu ya, Nesya ya. Kalau salah paham jangan bilang ke Ellen yang ini ya. Oke, tunggu lagunya ya, Nesya. Lagu ini untuk siapa, di mana ini?
2: Buat kalian cantik saja sudah.
0: Oke, terima kasih lagunya ya, Nesya ya.
2: Kakak.

selalu bikin rindu ya. Iya, kalau tidak gabung terasa ada yang kurang, bagaikan apa ya, sayur tanpa garam ya. Terima kasih sudah memilih RRI untuk wadah hiburan, juga informasi untuk Anda pendengar. Oke, dan karena baru ada Nesya yang sudah gabung di sesi pertama ini pendengar, langsung saja kita break dengan lagu Tabola Bali, spesial untuk Nesya dan juga untuk pendengar di manapun Anda berada.

Pendengar, jam 1:47, itu tadi 3 lagu sudah hadir spesial untuk Nesya yang sudah request lagu Silet Open Up dengan Tabola Bale, dan 2 lagu spesial untuk Mama Engke di Yerler, ada Boom Bravo juga di Rerean Kei Besar Selatan Barat. Lain telepon masih kami tunggu Anda bagi yang ingin menyapa Pro 1 RRI Tual melalui program Pro Dandut. Kami tunggu di 0813 549 5875.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Dan pendengar, tidak terasa kebersamaan kita di rangkaian lagu-lagu dandut untuk edisi hari ini Sabtu 18 Juli 2026. Satu lagu tadi punya Lesti sekaligus menutup kebersamaan kita di Prodandut untuk siang ini di akhir pekan. Selanjutnya kami punya lagu-lagu pilihan Pop Indonesia, temani Anda.

0: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

0: Halo kakak, apa kabar?
1: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
0: Kakak, bete kasihan mama dan bapak. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya?
1: Iya Adi.
0: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah bete lah ya?
1: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Pro 1 RRI Tual di Langgur, jam 2:43, beberapa lagu pilihan sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, di sana pendengar. Dan satu informasi untuk Anda terkait dengan blog Masela. Nah, pendengar, blog Masela hadir perkuat Indonesia di pasar LNG Asia. Nah, tentunya blog Masela yang beberapa hari kemarin sudah dilakukan atau dilaksanakan peletakan batu pertama, ini semoga hadir di sana sebagai satu pembaruan juga ya untuk daerah kepulauan, di mana yang saat ini dilaksanakan di sana di Somlaki, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Nah, saudara, pembangunan sektor energi adalah jantung dari ketahanan nasional. Di tengah pacuan pertumbuhan ekonomi yang kian agresif, namun di sisi lain peta energi global tengah bergeser, di mana permintaan gas alam cair atau LNG dunia terus melonjak tajam. Dalam konteks inilah pengembangan blok Masela bukan lagi sekedar proyek migas biasa, namun ini adalah langkah strategis untuk mengunci posisi Indonesia di pasar LNG Asia yang sangat kompetitif. Nah, blok Masela adalah raksasa investasi dengan proyeksi nilai mencapai puluhan miliar dolar Amerika Serikat. Lapangan ini menjadi salah satu pengembangan LNG paling ambisius di Asia Tenggara. Nah, produksi dari blok Masela bukan hanya untuk domestik, saudara, melainkan amunisi baru bagi Indonesia untuk menjadi pemasok utama bagi negara-negara yang haus energi seperti Jepang, Korea Selatan, dan mitra dagang Asia lainnya. Nah, pendengar, tentunya kita memiliki keunggulan komparatif yang tidak terbantahkan. Lokasi blok Masela di kawasan Timur Indonesia berada tepat di jalur pelayaran internasional. Selain menekan biaya distribusi agar jauh lebih efisien, posisi ini menempatkan Indonesia sebagai pemain kunci dalam rantai pasok energi kawasan Indo-Pasifik. Namun nilai ekonomi sebuah mega proyek hanya akan berarti jika dampak multiplier efeknya menyentuh akar rumput. Proyek ini adalah katalis pertumbuhan ekonomi daerah. Nah, sektor pendukung seperti logistik, pelabuhan, konstruksi, hingga jasa teknik wajib melibatkan keterlibatan pelaku usaha lokal. Dengan demikian, kehadiran Masela tidak hanya menumbuhkan devisa negara, tapi juga memutus rantai ketergantungan ekonomi lokal melalui pembukaan lapangan kerja yang masif. Pemerintah dan seluruh pemangku kepentingan dituntut untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan. Jangan sampai kekayaan alam ini hanya menjadi angka di atas kertas. Saudara, kehadiran blok Masela harus mampu mengubah wajah ekonomi kawasan timur, sekaligus memperkokoh posisi tawar Indonesia sebagai negara kekuatan energi Indo-Pasifik. Momentum ini adalah kesempatan emas untuk membuktikan bahwa Indonesia tidak lagi sekedar penonton, melainkan dirigen dalam orkestra energi global. Itulah pendengar satu informasi untuk Anda terkait dengan blok Masela hadir perkuat Indonesia di pasar LNG Asia. 48 menit, pendengar, kini lepas dari jam 2, kembali hadir dua lagu pilihan untuk Anda. Kita jelang pukul 15 waktu Indonesia bagian timur.

dunia bisnis terus berubah dan penting bagi UMKM untuk tetap update dengan tren terbaru. Strategi pengembangan usaha ini bisa berupa analisis tren pasar, teknologi atau model bisnis baru. Dengan memahami tren ini, UMKM dapat menyesuaikan strategi mereka untuk tetap relevan dan kompetitif. Jadi, kesiapan untuk belajar dan menyesuaikan diri akan membantu UMKM dalam menghadapi perubahan dan memanfaatkan peluang baru.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

0: RRI Tual Program Satu menemani Anda pendengar 28 menit kini dengarkan jam 3 sore ini. Dan semoga lagu-lagu tadi bermanfaat ya, juga membuat Anda terhibur di sana untuk melaksanakan aktivitas Anda saat ini. Nah, cuaca cukup panas, semoga Anda bisa mengatur waktu dengan baik. Kalaupun beberapa hari kemarin Anda berencana untuk jalan-jalan, namun karena cuaca yang agak panas sehingga Anda memilih di rumah. Nah, pendengar, satu informasi untuk Anda terkait dengan tren pertumbuhan positif pariwisata Indonesia kini semakin membaik. Nah, di tengah badai ketidakpastian ekonomi global yang terus menekan banyak negara di dunia, sektor pariwisata Indonesia justru muncul sebagai pilar ketahanan ekonomi yang sangat tangguh. Keberhasilan kita mencatatkan devisa sebesar 18,28 US dollar atau setara dengan 280 triliun lebih sepanjang tahun 2025. Bukanlah suatu atau sebuah kebetulan. Namun ini adalah bukti empiris bahwa kebijakan strategis pemerintah dalam melakukan pemulihan destinasi wisata telah berada pada jalur yang benar dan tepat sasaran. Optimisme ini kian benderang ketika melihat data terbaru di mana pada Februari 2006 kunjungan wisatawan mancanegara melonjak tinggi hingga 13,37% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Angka ini didukung kuat oleh pergerakan wisatawan nusantara yang mencapai 91,14 juta perjalanan. Hal ini tentunya menjadi sinyal positif bahwa kepercayaan publik terhadap kualitas destinasi lokal sudah pulih sepenuhnya. Bahkan mobilitas masyarakat saat libur Nyepi dan Lebaran yang naik 18,8% menunjukkan bahwa pariwisata telah menjadi bagian integral dari gaya hidup masyarakat kita. Nah, capaian surplus kunjungan pada tahun 2026 ini harus diapresiasi sebagai keberhasilan kolaboratif. Nah, kebijakan pemerintah dalam pengembangan 5 destinasi super prioritas yakni Danau Toba, Borobudur, Mandalika, Likupang, dan Labuan Bajo telah berhasil menciptakan efek domino bagi sektor pendukung lainnya. Itulah pendengar satu informasi di mana tren pertumbuhan positif pariwisata nasional kini semakin membaik. Kami kembali hadirkan rangkaian lagu-lagu pilihan dari tanah air untuk Anda.
1: Trivia Pildun RRI. Tahukah kamu, Piala Dunia 2026 akan jadi edisi yang berbeda dari sebelumnya. Untuk pertama kalinya, turnamen ini digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Kenapa 3 negara? Karena jumlah peserta bertambah jadi 48 tim. Artinya butuh lebih banyak stadion, kota, dan fasilitas pendukung. Dengan berbagi peran, ketiga negara ini siap menghadirkan infrastruktur yang lengkap dan pengalaman yang lebih luas bagi para penggemar. Tak hanya itu, konsep ini juga membawa semangat kolaborasi bahwa sepak bola mampu menyatukan berbagai negara dan budaya dalam satu panggung dunia. Jadi, ini bukan sekedar soal lokasi, tapi tentang menghadirkan Piala Dunia yang lebih besar dan mendunia. Jangan lewatkan berbagai fakta unik, informasi menarik, dan update terbaru seputar Piala Dunia 2026 hanya di RRI Tual. Dengarkan terus siaran kami di Pro 1, 103,6 FM, dan Pro 2, 94,5 FM. Nikmati juga melalui aplikasi RRI Digital, serta ikuti media sosial RRI Tual untuk konten-konten seru lainnya. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitu ya cara minta maaf?
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agitahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan. Akan tetapi, bagaimana caramu mengatakan? Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
2: Iya sih, Pak. Aku salah, Pak. Aku minta maaf ya, Pak. Aku benar-benar minta maaf ya, Pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Anda masih bersama kami, program 1 RRI Tualdi Langgur. Itu tadi beberapa sajian lagu sekami, spesial untuk adik-adik sekami di rumah yang saat ini lagi pada istirahat, lagi bermain atau belajar. Dan semoga tetap bahagia, sukacita, serta damai sejahtera selalu menyertai adik-adik dalam semua kegiatan, baik itu lagi istirahat atau tidur siang, dan yang lagi belajar ataupun yang lagi bermain. Nah, pendengar, lebih spesial untuk adik-adik sekami, masih KLN hadir dengan rangkaian lagu-lagu sekami hingga tepat pukul 17 waktu Indonesia bagian timur.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompetnya ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna. Dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Selamat sore untuk adik-adik manis di rumah. Menit ke 50 kini bergeser dari jam 4 sore ini. Sudah kita bersama di sajian lagu-lagu sekami untuk edisi Sabtu 18 Juli 2026. Dan tentunya masih kami hadir, Kak Ellen masih hadir dengan beberapa lagu lagi untuk adik-adik di rumah. Lebih spesial untuk adik-adik sekami ya, yang saat ini sudah selesai mandi ataupun yang lagi belajar ataupun yang lagi bermain ya. Semoga terhibur.

0: Lagu-lagu pilihan pop Indonesia, pendengar, kembali kami persembahkan untuk Anda dan kebersamaan kita di pukul 17 waktu Indonesia bagian timur.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

Anda masih bersama kami pendengar program 1 Radio Republik Indonesia Tual di Langgur menit ke-23 kini bergeser dari jam 5 sore ini. Itu tadi beberapa lagu pilihan sudah menemani santai sore Anda di sana di weekend kali ini. Berharap Anda lebih bahagia di weekend ini. Mungkin weekend-weekend kemarin Anda masih sibuk dengan pekerjaan, namun weekend kali ini Anda manfaatkan untuk bisa bersama dengan keluarga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar setiap program Satu Radio Republik Indonesia Tuang. Di manapun Anda berada, alhamdulillahirabbil alamin. Di edisi Sabtu 18 Juli 2026, ya, saya Titi Lontor kembali bersuah di ruang dengan Anda dan operator studio. Itu saya Lolino, operator pemancar. Kami akan menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Ya, dan kami masih menyajikan beragam informasi menarik lainnya dan acara-acara tentunya yang nantinya kami akan kemas lewat konten-konten siaran kami di Prosatu Ritual untuk Anda yang hingga saat ini masih saja menemani kami di frekuensi 103,6 MHz.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Iya, mendengar satu informasi ini tentang kebiasaan sepele yang diam-diam merusak kesehatan usus Anda. Usus merupakan salah satu organ penting yang berperan dalam proses pencernaan, penyerapan nutrisi, hingga menjaga daya tahan tubuh. Namun tanpa disadari, sejumlah kebiasaan sehari-hari justru dapat mengganggu kesehatan usus dan memicu berbagai masalah, mulai dari sembelit, perut kembung, hingga gangguan pencernaan yang lebih serius. Salah satu kebiasaan yang paling sering dilakukan adalah mengonsumsi makanan olahan dan cepat saji secara berlebihan. Jenis makanan ini umumnya tinggi gula, lemak jenuh, serta rendah serat, padahal serat sangat dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan bakteri, baik di dalam usus dan membantu memperlancar sistem pencernaan. Kurang minum air putih juga menjadi faktor yang sering diabaikan. Tubuh yang kekurangan cairan dapat membuat proses pencernaan melambat sehingga meningkatkan risiko sembelit. Para ahli menyarankan agar kebutuhan cairan harian tetap terpenuhi, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas fisik. Selain itu, kebiasaan begadang dan kurang tidur ternyata tidak hanya berdampak pada kebugaran tubuh, tetapi juga memengaruhi keseimbangan mikrobiota usus, karena penelitian menunjukkan bahwa kualitas tidur yang buruk dapat mengganggu kerja saluran pencernaan dan meningkatkan risiko peradangan di dalam usus. Terlalu sering mengonsumsi antibiotik tanpa anjuran tenaga kesehatan juga dapat merusak keseimbangan bakteri, baik di usus, karena antibiotik memang berfungsi membunuh bakteri penyebab infeksi, namun penggunaannya yang tidak tepat dapat ikut mengurangi jumlah bakteri baik yang berperan penting dalam menjaga kesehatan pencernaan. Stres berkepanjangan juga menjadi salah satu penyebab terganggunya fungsi usus. Hubungan antara otak dan usus sangat erat, sehingga ketika seseorang mengalami tekanan emosional yang tinggi, sistem pencernaan dapat ikut terdampak. Karena itu, menjaga kesehatan mental melalui olahraga, relaksasi, atau aktivitas yang menyenangkan menjadi bagian penting dalam merawat kesehatan usus. Menjaga kesehatan usus tidak harus dilakukan dengan cara yang rumit. Memperbanyak konsumsi buah dan sayuran, rutin berolahraga, mencukupi kebutuhan air putih, tidur yang cukup, serta menghindari penggunaan obat tanpa pengawasan tenaga kesehatan merupakan langkah sederhana yang dapat membantu menjaga fungsi usus tetap normal. Dengan usus yang sehat, tubuh pun akan lebih bugar dan kualitas hidup dapat meningkat. Ya, pendengar, itulah satu informasi dan saatnya kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu religi jelang pengajian Al-Quran, Tarhim, serta azan maghrib untuk wilayah Kota Langgur dan sekitarnya.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Dengan melaksanakan sholat yang ikhlas dan khusyuk dapat mencegah perbuatan keji dan mungkar. Atas nama pimpinan karyawan-karyawati LPP Ritual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib untuk umat muslim di wilayah kota Langgur dan sekitarnya. Semoga amal ibadah yang dilaksanakan pada malam ini dapat diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: Yadi.
1: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
2: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan. Aku temukan.
1: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
2: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
3: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia, tanpa kita duga.
2: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
1: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu, di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

Program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Ya, pendengar, kami masih menghibur Anda dengan lagu-lagu religi. Dan saatnya kami akan berbagi informasi juga jelang penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tual di edisi siar Sabtu 18 Juli 2026. Ya, ini satu informasi, melamun ternyata bermanfaat. Ini dampaknya bagi kesehatan mental. Di tengah kesibukan dan tuntutan aktivitas sehari-hari, melamun seringkali dianggap sebagai kebiasaan yang tidak produktif. Banyak orang menganggap seseorang yang melamun sedang kehilangan fokus atau membuang waktu. Namun pandangan tersebut tidak sepenuhnya benar. Sejumlah penelitian justru menunjukkan bahwa melamun dapat memberikan manfaat bagi kesehatan mental jika dilakukan dalam batas yang wajar. Melamun merupakan kondisi ketika pikiran seseorang mengembara ke berbagai hal yang tidak sedang terjadi saat itu. Misalnya, membayangkan liburan impian, merencanakan masa depan, atau mengenang pengalaman tertentu. Aktivitas mental ini ternyata menjadi bagian alami dari cara kerja otak manusia. Dilansir dari Hello Sehat, melamun tidak selalu berdampak negatif, bahkan kebiasaan ini dapat membantu otak beristirahat sejenak dari tugas-tugas yang membutuhkan konsentrasi tinggi, sehingga pikiran menjadi lebih segar dan siap menghadapi aktivitas berikutnya. Salah satu manfaat utama melamun adalah meningkatkan kreativitas. Saat pikiran mengembara, otak mampu menghubungkan berbagai ide yang sebelumnya tampak tidak berkaitan. Dari proses tersebut, seseorang bisa menemukan gagasan baru, solusi kreatif atau inspirasi yang tidak terpikirkan saat sedang fokus bekerja. Selain itu, melamun juga dapat membantu mengurangi stres dan kecemasan. Ketika otak diberi kesempatan untuk beristirahat dari tekanan pekerjaan atau masalah sehari-hari, tingkat ketegangan emosional dapat berkurang. Kondisi ini membuat seseorang merasa lebih rileks dan mampu mengelola emosinya dengan lebih baik. Manfaat lainnya adalah meningkatkan kemampuan memecahkan masalah meski terlihat sedang tidak fokus. Otak tetap bekerja memproses informasi yang telah diterima sebelumnya. Tak jarang seseorang justru menemukan jawaban atau solusi atas persoalan yang dihadapi saat sedang melamun. Meski memiliki sejumlah manfaat, melamun tetap perlu dilakukan secara profesional. Jika terlalu sering dan mengganggu aktivitas sehari-hari, kebiasaan ini juga dapat menurunkan konsentrasi serta produktivitas. Dalam beberapa kasus, melamun berlebihan bahkan dapat memberikan dengan gangguan psikologi tertentu. Karena itu, melamun sebaiknya dipandang sebagai salah satu cara alami otak untuk beristirahat dan mengelola informasi. Selama ini tidak berlebihan, kebiasaan sederhana ini juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga kesehatan mental, sekaligus membantu meningkatkan kreativitas dan kemampuan berpikir.

Mewujudkan kota tua yang mari adalah menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bukan hanya sebagai akronim simbol semata. Penegasan itu dikemukakan Wali Kota Tual, Ahmad Yani Renuat, pada perayaan HUT Kota Tual ke-19 17 Juli 2026. Karya Mariadat bukan cuma sekedar singkatan yang disebutkan, akan tetapi menjadi sasaran

Dan pelayanan dasar dalam bidang kesehatan dan pendidikan menjadi indikator penting yang menjadi prioritas program strategis. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar pengendalian inflasi perluasan upaya kerja untuk menekan angka

Hari Kamis menjadi momen bersejarah babak baru proyek abadi Masila yang dapat dieksekusi oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara groundbreaking yang groundbreaking yang dilaksanakan di wilayah Desa Lermatan, Kecamatan Timbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar Manapada. Dihadiri Menteri STM Bahlil Lahadalia.

0: Tax Corporation Takayuki Oeda. Oeda.
1: Gaya pareng gaul angsal keren sae, nanging tetep ngagem kesopanan.
0: Si
2: nuwun sewu, Mbak.
1: Oh, monggo, Jeng.
3: Sayur. Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
6: Iya, anak.
7: Sopan adalah cara orang lain untuk menilai Anda. Maka, bersikap sopanlah kepada setiap orang.
8: Punten, Ibu. Ngiring ngalangkung.
9: Mangga, Jang.
7: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

mama di kantor. Sedih kena ya, mama ada kerja. Kenapa? Hah? Jam 12 malam, kenapa? Barang kenapa? Bilang saja langsung. Mau bilang apa? Bilang saja langsung. Oh, sudah, ha. Minta uang di papa dulu. Mama ada kerja, ha. Barang kamu bikin apa? Barang kamu bikin apa? Barang kamu bikin apa?

Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Subuh kakak? Belum kak? Subi bisa buka? Ini mempotor ya, belum bisa buka wak.

0: Eh dong, ini bikin berita tuh ulang-ulang saja bang, putar ini dong.
1: Ya Allah, dulu hidupku berkecukupan. Rumah besar, mobil mewah, istri cantik dan soleha. Sekarang semuanya lenyap, habis tak berbekas. Aku bodoh, gara-gara salah manajemen hidup ngawur. Masa tuaku jadi hancur, hancur, hancur.
2: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Dimanapun Anda berada, kami akan hadirkan keruan dengan Anda penyampaian Warta Berita di edisi siar Sabtu 18 Juli 2026.

0: Kita ikuti Warta Berita RRI Tual.
1: Mewujudkan kota Tual yang meriadat menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bukan hanya sebagai akronim simbol semata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan memfokuskan seluruh usulan dana alokasi khusus bidang jalan tahun 2027 untuk pembangunan infrastruktur di Pulau K Besar. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini, edisi Sabtu 18 Juli 2026, yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tuti Lontor, inilah Warta Berita selengkapnya.

Mewujudkan kota tua yang meriadat menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bukan hanya sebagai akronim simbol semata. Penegasan itu dikemukakan Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat pada perayaan HUT Kota Tual ke-19 17 Juli 2026. Ditegaskan, Mariadat bukan sekedar singkatan yang disebutkan, akan tetapi menjadi sasaran progres pembangunan yang akan digalakan selama 5 tahun, penyelenggaraan pemerintahan yang lebih baik dari tahun sebelumnya. Olehnya itu, refleksi di ulang tahun Kota Tual ini akan dilalui dalam melakukan pembenahan pelayanan dasar bagi masyarakat di Bumi Maren dan juga diberingi dukungan dan kerjasama dengan seluruh stakeholder guna mencapai masyarakat yang maju, aman, religius, berdaya saing, dan berkelanjutan.

cuma sekedar akronim daripada yang saya sebutkan tadi. Maknanya dalam pengertian istilah bahasa kami adalah lebih bagus, lebih maju. Dan oleh karena itu kita bergerak untuk melaksanakan tugas pembangunan ini harus lebih bagus.

0: Marilah kita terus melangkah bersama membangun kota Bogor yang semakin maju, aman, religius, berdaya saing, dan berkelanjutan.
1: Renuat menandaskan pelayanan dasar dalam bidang kesehatan dan pendidikan menjadi indikator penting yang menjadi prioritas program strategis. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar, pengendalian inflasi, perluasan lapangan kerja untuk menekan angka kemiskinan dan pengangguran menjadi misi bersama dan perlunya kolaborasi yang tinggi dari seluruh elemen. Namun, indikator penting yang perlu diperhatikan bersama yakni tetap menjaga kerukunan dan stabilitas keamanan yang kondusif bagi suksesnya pelaksanaan pembangunan yang berkesinambungan. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan memfokuskan seluruh usulan dana alokasi khusus bidang jalan tahun 2026 untuk pembangunan infrastruktur di Pulau K Besar. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan itu disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rantoknam, saat membacakan pidato Bupati Maluku Tenggara dalam rapat paripurna persetujuan bersama Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 beberapa waktu lalu. Rantoknam mengatakan pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik masih menjadi fokus utama pemerintah daerah. Infrastruktur kewilayahan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkualitas.
2: Pembangunan infrastruktur dan pelayanan publik menjadi fokus pembangunan di Kabupaten Maluku Tenggara. Infrastruktur, kewilayahan, dan pelayanan publik menjadi faktor dominan pertumbuhan berkualitas untuk menekan angka kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, terlebih di Pulau K Besar. Salah satu upaya konkret yang dilakukan adalah pengusulan dana alokasi khusus bidang jalan untuk tahun 2027 seluruhnya diarahkan ke Pulau K Besar. Demikian juga usulan impres bidang jalan yang seluruhnya diarahkan di Pulau K Besar.
1: Sebagai bentuk komitmen tersebut, seluruh usulan DAK bidang jalan tahun 2027 diarahkan ke Pulau K Besar. Selain itu, usulan instruksi Presiden impres bidang jalan juga difokuskan untuk mendukung pembangunan infrastruktur di wilayah yang sama. Peningkatan konektivitas wilayah ini menjadi salah satu kunci untuk membuka akses ekonomi masyarakat. Infrastruktur jalan yang memadai diharapkan dapat memperlancar mobilitas warga serta mendukung distribusi barang dan jasa. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan bedah buku berjudul Dari K untuk konferensi Meja Bundar karya Kapten Stepanus G. Setitit sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Kota Tual. Kegiatan ini menjadi wadah untuk mengangkat kembali nilai sejarah sekaligus memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Selengkapnya dilaporkan reporter Resti Febrianti.
3: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual menggelar kegiatan bedah buku berjudul Dari K untuk konferensi Meja Bundar karya Kapten Stepanus G. Setitit. Sebagai bagian dari rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-19 Kota Tual, kegiatan ini menjadi wadah untuk mengangkat kembali nilai sejarah sekaligus memperkuat budaya literasi di tengah masyarakat. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat dalam sambutannya mengatakan buku tersebut tidak hanya menyajikan kisah perjuangan dan sejarah, tetapi juga mengajak para pembaca memahami berbagai perspektif gagasan serta nilai kehidupan yang masih relevan dengan kondisi saat ini. Menurutnya, isi buku tersebut dapat menjadi bahan refleksi bagi masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan pembangunan.
4: Melainkan sebuah ruang intelektual yang sangat strategis untuk merangsang budaya membaca, memicu diskusi kritis dan menumbuhkan kreativitas di tengah masyarakat. Lebih jauh daripada itu, ingin saya katakan kepada saudara-saudara sekalian, bahwa kehadiran kita secara bersama-sama di sini menunjukkan wujud nyata daripada bagaimana kita mengenal jati diri, baik itu jati diri menjadi bagian daripada bangsa maupun nilai identitas yang harus dapat dipertegas dalam kehidupan bermasyarakat.
3: Ia menambahkan interaksi yang kuat merupakan pondasi utama dalam membangun sumber daya manusia yang unggul dengan pola pikir terbuka atau open mindset. Sebagai kota yang menjunjung kemajuan, pemerintah Kota Tual terus berkomitmen mendukung ekosistem literasi dan berharap kegiatan bedah buku ini mampu memberikan inspirasi serta manfaat bagi seluruh elemen masyarakat. Sementara itu, PLT Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual Rudi Abugis menjelaskan kegiatan bedah buku dari KEI untuk konferensi meja bundar merupakan hasil kerjasama Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Tual bersama Relima serta mahasiswa kuliah kerja nyata Tualang Tual dari Universitas Gadjah Mada. Kegiatan ini juga menjadi bagian dari peringatan HUT ke-19 Kota Tual.
5: Pelaksanaan bedah buku ini bertujuan untuk mengupas tuntas nilai-nilai gagasan dan pesan edukatif yang terkandung di dalam buku Bon Setitik dari Tual untuk konferensi meja bundar. Yang kedua, menumbuhkan minat baca dan budaya literasi di kalangan masyarakat, khususnya generasi muda. Yang ketiga, menjadikan momentum ini sebagai ruang diskusi yang konstruktif untuk mengimplementasikan isi buku ke dalam pembangunan daerah dan kehidupan bermasyarakat. Dan yang terakhir, sebagai salah satu rangkaian dari kegiatan menyongsong hari ulang tahun Kota Tual yang ke-19.
3: Rudi mengatakan bedah buku ini bertujuan mengupas berbagai nilai gagasan dan pesan edukatif yang terkandung dalam karya Kapten Sepanus G. Stitit. Melalui kegiatan tersebut, masyarakat diajak memahami lebih dalam isi buku sekaligus menggali makna sejarah yang berkaitan dengan perjuangan daerah. Menurutnya, kegiatan bedah buku juga menjadi momentum untuk menghadirkan ruang diskusi yang terbuka antara penulis, akademisi, mahasiswa, dan masyarakat. Dengan demikian, budaya membaca, berdiskusi, serta bertukar gagasan diharapkan terus tumbuh sebagai bagian dari upaya meningkatkan kualitas literasi di Kota Tual. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara menaruh perhatian serius pada peningkatan kualitas pengelolaan Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan atau BOSP. Langkah tersebut dilakukan untuk memperkuat akuntabilitas pengelolaan keuangan sekolah sekaligus mencegah terulangnya berbagai persoalan pelaporan yang ditemukan pada tahun sebelumnya. Komitmen itu disampaikan pelaksana tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Maluku Tenggara, Bin Rauda Arif Hanubun, dalam kegiatan penguatan pengelolaan dana BOSP yang melibatkan kepala sekolah, bendahara, operator sekolah, inspektur daerah, dan PT Erlangga di Langgur baru-baru ini. Rauda mengatakan, evaluasi terhadap pelaksanaan BOSP tahun 2025 menunjukkan masih terdapat sejumlah catatan penting yang perlu segera dibenahi. Persoalan tersebut terutama berkaitan dengan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan dana di tingkat satuan pendidikan.
6: Terutama yang berkaitan dengan pelaporan BOSP tahun 2025 yang barusan lewat. Tentu saja banyak catatan-catatan penting, banyak tanggung jawab, banyak PR yang sama-sama harus kita selesaikan bersama-sama. Kemarin sudah lewat 2025, tapi sampai hari ini penyelesaiannya itu masih tetap jalan. Maka ini adalah salah satu implementasi dari kerjasama kita, sinergitas dan kolaborasi kita bersama-sama antara pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara dengan pihak PT Erlangga untuk bagaimana peningkatan kualitas pendidikan di Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Menurut Rauda, meskipun tahun anggaran 2025 telah berakhir, proses penyelesaian berbeda. Maksud kami, beberapa laporan pertanggungjawaban masih terus berlangsung. Kondisi itu menunjukkan perlunya peningkatan kapasitas dan pemahaman para pengelola dana BOSP di sekolah. Ia mengungkapkan masih ada sekolah yang terlambat menyampaikan laporan pertanggungjawaban sehingga membutuhkan pendampingan khusus dari Dinas Pendidikan. Bahkan pihaknya harus melakukan komunikasi langsung dengan sejumlah kepala sekolah untuk memastikan laporan dapat segera diselesaikan. Pengelolaan dana BOSP tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan administrasi, tetapi juga mengangkut tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran negara. Karena itu, setiap sekolah harus memastikan seluruh proses perencanaan, penggunaan dan pelaporan berjalan sesuai ketentuan. Wakil Kepala Sekolah SMP Unggulan Bidang Kesiswaan, Yosepina M. Yanwarin, mengingatkan pentingnya keterlibatan ayah dalam proses pendidikan anak. Hal itu disampaikannya saat menyambut peserta didik baru tahun ajaran 2026-2027, di mana sekolah menerima sekitar 90 siswa baru. Menurut Yosepina, SMP Unggulan menerapkan gerakan ayah mengantar anak ke sekolah sebagai bentuk dukungan terhadap tumbuh kembang dan motivasi belajar siswa. Ia menjelaskan bahwa ibu memiliki peran penting di rumah, seperti menyiapkan makanan dan minuman, sedangkan ayah diharapkan berperan dalam menjaga serta mengantar anak ke sekolah.
7: Dengan mengantar anak, ayah punya tanggung jawab. Kemudian anak juga merasa dilindungi, ada perlindungan. Kemudian anak juga merasa nyaman ketika ayah yang pertama kali mengantar dia ke sekolah. Kan berarti ibu tidak punya peran. Ibu punya peran mungkin di rumah menyiapkan makan, minum untuk anak datang ke sekolah. Tapi ayah yang menjaga, mengantar. Dan ini diharapkan bisa terjadi bukan hanya di hari pertama masuk sekolah, tapi itu bisa terjadi di setiap hari ketika anak itu ke sekolah. Sehingga anak itu punya apa motivasi, punya kekuatan. Kan sosok ayah itu jadi pelindung. Sehingga anak itu merasa dilindungi, hargai, dijaga oleh dia punya orang tua, terutama oleh dia punya ayah.
1: Yosepina berharap kebiasaan tersebut tidak hanya dilakukan pada hari pertama masuk sekolah, tetapi dapat menjadi rutinitas setiap hari sekolah. Menurutnya, kehadiran ayah saat mengantar anak akan memberikan semangat, rasa aman dan motivasi yang lebih besar bagi siswa dalam mengikuti kegiatan belajar. Pada tahun ajaran 2026-2027, SMP Unggulan menyiapkan 4 rombongan belajar untuk peserta didik kelas. Dengan sejumlah siswa, sekitar 90 siswa, pihak sekolah berharap kerjasama antara sekolah dan orang tua terus terjalin dengan baik agar proses pendidikan dapat berjalan optimal dan menghasilkan peserta didik yang berprestasi serta berkarakter. Sementara itu, Ketua Panitia Penerimaan Peserta Didik Baru Tahun Ajaran 2026-2027 SMP Unggulan Melvin N. Latu menyampaikan bahwa sekolahnya menerima sebanyak 90 siswa baru pada tahun ajaran ini. Seluruhnya siswa yang dinyatakan diterima telah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan yang berlaku. Namun Melvin mengungkapkan terdapat 2 calon siswa yang terpaksa dipulangkan karena tidak memenuhi persyaratan usia. Ia menjelaskan keputusan tersebut mengacu pada aturan yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan sehingga pihak sekolah wajib menjalankannya.
8: Seperti tahun lalunya tidak ada aturan, tapi tahun ini memang aturannya ketat, sangat jelas. Iya, MPLS-nya dirubah juga, tidak seperti tahun-tahun lalu. Jadi tahun ini aturannya bahwa siswa yang tahun dia umurnya tahun 2000, dia punya tahun lahirnya 2010, itu tidak bisa bersekolah di negeri. Iya, dua anak, satu anaknya kami keluarkan untuk anaknya kami karena dia punya sudah melebihi, iya, satunya yang karena satunya 2011, satunya 2010, maka 2010-nya kami keluarkan.
1: Menurutnya, kedua calon siswa tersebut masing-masing merupakan anak yang lahir pada tahun 2010 dan 2011. Berdasarkan ketentuan yang berlaku, usia mereka tidak lagi memenuhi syarat untuk diterima sebagai peserta didik baru di sekolah negeri tingkat SMP, sehingga pihak sekolah tidak dapat melanjutkan proses penerimaan. Melvin mengaku keputusan tersebut bukan merupakan keinginan pihak sekolah, melainkan bentuk kepatuhan terhadap regulasi pemerintah. Ia berharap masyarakat dapat memahami bahwa seluruh proses penerimaan peserta didik baru dilakukan sesuai aturan yang telah ditetapkan agar pelaksanaannya berjalan secara tertib dan adil. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, dirilai Radio Republik Indonesia Somlaki dan dipancarluaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital. Acara groundbreaking yang dilaksanakan di wilayah Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada hari Kamis siang 16 Juli 2026 yang dihadiri Menteri SDM Bahlil Lahadalia, Presiden dan CEO PT Inpex Corporation Takayuki Ueda, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa, Panglima Kodam, Kapolda, Kepala Kejaksaan, Bupati Kepulauan Tanimbar, Bupati Embeding, Kepala SKK Migas, Direktur Utama PT Pertamina, Insan Pers, dan para tamu undangan lainnya. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Bahlil Lahadalia dalam sambutannya mengatakan dirinya menyampaikan kepada Presiden proyek tersebut sudah lama terkatung-katung karena perdebatan antara laut dan daratan dan merupakan perdebatan yang sudah sangat panjang, tetapi atas bimbingan dan arahan dan perintah dari Presiden untuk segera mengeksekusi dengan melakukan asistensi dan memberikan penegasan.
9: Pada hari ini, tepat pada tanggal 16 bulan Juli 2026, kita menandai babak baru proyek Abadi Masela yang sudah dicanangkan 28 tahun lalu, sudah 6 presiden, Presiden Prabowo Subianto lah yang bisa mengeksekusi hari ini.
1: Menteri Bahlil menjelaskan penegasan diberikan kepada seluruh konsesi perizinan minyak atau gas dan yang sudah selesai POD namun tidak bisa melaksanakan dan segera diberikan instruksi cepat, maka atas dasar itu surat peringatan pertama kepada inspek dilayangkan dan akhirnya dilaksanakan ground breaking untuk pembangunan berikutnya. Peringatan hari ulang tahun ke-43 SD Impresif Nana tahun 2026 sangat meriah dilaksanakan di halaman sekolah tersebut. Acara diawali dengan berbagai kegiatan kreativitas siswa bersama para guru, dilanjutkan dengan sambutan Kepala Dinas Pendidikan yang diwakili Sekretaris Dinas Simon Sipakuang. Dalam sambutannya, Simon Sipakuang menyebut usia 43 tahun bukanlah usia muda. Usia ini dinilai sudah sangat dewasa, bahkan dalam masa-masa produktif tetap eksis dalam melaksanakan tugas-tugas operasionalnya. Meski di tengah tantangan, baginya sekolah ini tetap bertumbuh dan akhirnya ditetapkan sebagai salah satu sekolah model di Kepulauan Tanimbar. Banyak kemajuan yang telah dicapai termasuk sarana dan prasarana yang dimiliki sekolah ini. Usai sambutan, acara dilanjutkan dengan pemotongan tumpeng oleh Kepala Sekolah dan Sekretaris Dinas Pendidikan secara bersamaan, disaksikan undangan dan para sesepuh yang hadir. Acara dilanjutkan dengan doa dan makan bersama, serta ramah-tamah yang dihelat bersama para siswa dan guru. Turut hadir dalam kegiatan ini para Kepala Bidang, Kepala SD Impresif Nana, Carolina Kutmas dan para sesepuh serta para guru, siswa dan orang tua. KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar mengapresiasi Forkopimda, TNI Polri dan semua pihak atas peletakan batu pertama LNG Abadi Masela. Momentum dimulainya groundbreaking proyek strategis nasional gas abadi Blok Masela menjadi catatan sejarah baru bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Provinsi Maluku secara menyeluruh. Setelah penantian panjang selama 26 tahun, proyek raksasa di Indonesia itu akhirnya memasuki tahap awal pembangunan yang diharapkan menjadi pintu masuk kebangkitan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Keberhasilan pelaksanaan agenda nasional itu menuai apresiasi dari berbagai kalangan termasuk Dewan Pengurus Daerah Komite Nasional Pemuda Indonesia DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Organisasi kepemudaan ini menilai keberhasilan peletakan batu pertama tak terlepas dari sinergi elemen seluruh masyarakat, pemerintah, aparat keamanan, serta pemangku kepentingan lainnya. Ketua DPD KNPI Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Alex Belai, menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasihnya kepada jajaran TNI serta satuan tugas di bawah komando Panglima Daerah Militer Pangdam 11 Patimura selaku Komandan Satgas Groundbreaking Proyek Strategis Nasional Gas Abadi Blok Masela. Menurutnya, keberhasilan pelaksanaan groundbreaking merupakan buah dari kerja keras, dedikasi, dan pengabdian seluruh personil yang terlibat dalam mempersiapkan agenda strategis tersebut. Belai menambahkan, sejarah baru telah dimulai, karena itu sebagai komponen pemuda wajib mewakili suara generasi muda Tanimbar mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya karena telah bekerja tanpa lelah dan menunjukkan arti sebuah dedikasi dengan hati yang penuh cinta di negeri Tanimbar. Presiden dan CEO Inpex Corporation Takayuki Ueda mengatakan, perusahaan eksplorasi dan produksi minyak dan gas terbesar di Jepang mengucapkan penghargaan terdalam kepada Presiden Republik Indonesia, Menteri Energi dan Mineral, SKK Migas, Pemerintah Daerah Maluku dan Kepulauan Tanimbar yang memberikan bimbingan kepercayaan dan dukungan kepada Inpex Masela. Olehnya itu, sinergi yang kuat memberikan kemudahan bagi Inpex untuk hadir di Somlaki untuk memulai perjalanan proyek Abadi Energi, salah satu dari proyek pengembangan gas terbaru di Indonesia dengan kapasitas produksi 9,5 juta ton energi setiap tahun dan akan berfungsi dalam pembangunan ekonomi jangka panjang yang menciptakan manfaat luar biasa bagi masyarakat dan generasi muda ke depan.
10: An important milestone that reflects the cooperation between the government of Indonesia and all stakeholders and impact in strengthening national energy security and promoting sustainable development. On this valuable occasion, I'd like to express our deepest appreciation and gratitude to the President of the Republic of Indonesia, the Minister of Energy and Mineral Resources, SKK Migas, regional governments and all parties who have provided guidance, trust and extraordinary support. Thanks to this strong synergy, we are able to stand together today and begin a new turn in the journey of the Abadi Energy Project.
1: Takayuki menilai proyek ini bernama Abadi dengan harapan akan terus memenuhi kebutuhan selama bertahun-tahun yang banyak dibicarakan orang di Jakarta, masyarakat di Tokyo dan juga para investor. Selain itu, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Universitas Indonesia dan Universitas Patimura pada tahun 2025, proyek Abadi Energi diharapkan memiliki kontribusi sekitar 137,7 juta dolar Amerika bagi ekonomi nasional dan memiliki potensi untuk menyerap 12 ribu pekerja pada tahap pembangunan. Hak-hak masyarakat di Salir Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan harus dibayarkan. Demikian disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia, Bahlil Lahadalia, saat menyampaikan sambutan pada acara groundbreaking Blok Masela di Desa Salir Matang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kamis 16 Juli 2026, di hadapan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Gubernur Maluku, Bupati Kepulauan Tanimbar, dan seluruh masyarakat Desa Salir Matang, serta tamu undangan yang hadir. Bahlil mengatakan, seperti diketahui bersama, bahwa proyek gas Abadi Masela sejak tahun 98 sangat berdampak besar terhadap perekonomian. Sinergi seluruh produk kepentingan proyek Abadi Masela berhasil meraih momen penting pada tanggal 16 Juli 2026, maka penghargaan yang pertama disampaikan kepada pemerintah Provinsi Maluku dan pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, manajemen SKK Migas, Inpex, dan seluruh lembaga, khususnya Badan Pertahanan, untuk pengurusan sertifikat Menteri LH dan Menteri Kehutanan terhadap penurunan pada status dan tokoh-tokoh masyarakat. Dirinya menginginkan agar proyek yang begitu besar dilakukan, jangan lupakan hak-hak masyarakat yang ada di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Sebab sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun masyarakat sudah berkebun turun-temurun, maka kebijakan ini akan dilaporkan dan mohon arahan dari Bapak Presiden agar masyarakat diberikan ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya.
11: Kami ingin proyek yang begini besar dilakukan tanpa kita melupakan hak-hak keseluruhan masyarakat yang ada di Kepulauan Tanimbar. Saya izin melaporkan Bapak Presiden, sekalipun tanah yang dipakai adalah tanah kawasan hutan, namun mereka sudah berkembun secara turun-temurun. Karena itu izinkan tadi saya membuat kebijakan, sudah barang tentu nanti kami akan laporkan dan minta arahan Bapak Presiden agar mereka diberikan ganti rugi, bukan ganti rugi tapi ganti untung untuk dipergunakan sebaik-baiknya.
1: Menurutnya investasi yang masuk penting, tetapi jauh lebih penting adalah bagaimana investasi memberikan kontribusi terbaik bagi kesejahteraan masyarakat di daerah. Dengan penandaan groundbreaking, pekerjaan ini langsung mulai berjalan. Yang pertama adalah 11 sumur penambahan ditambah 4 sumur lanjutan. Kedua, pembangunan fasilitas termasuk pelabuhan dermaga dan pembangunan lainnya. Penantian panjang setelah 115 tahun gereja Katolik masuk di Tanimbar, tepatnya di stasi Kristus Raja Tumbur, untuk kehadiran si orang imam baru akhirnya terjawab dengan pentahbisan Diakon Theophilus Maria Manun Wembun M.Sing menjadi imam pertama pada Tarekat Misionaris Hati Kudus Yesus M.Sing oleh Uskup Keuskupan Amboina MGR Sieno Ngutra Sabtu 18 Juli 2026 di Gereja Bat Lale Pulau Buru pukul 17.00 waktu Indonesia Timur. Julianus Kelbulan selaku Ketua Panitia Misa Pertama, Imam Baru RP Theophilus Maria Manun Wembun MSC mengatakan, tahbisan imam pertama dari stasi Tumbur yang berlangsung di Gereja Bat Laleh Pulau Buru dalam perayaan Misa Kudus yang dipimpin oleh MGR Sieno Ngutra akan diikuti juga oleh umat dan masyarakat Tumbur di Gereja Kristus Raja dengan live streaming sebagai bagian dari ungkapan syukur karena 115 tahun penantian imam pertama akhirnya dikabulkan oleh Tuhan. Ketua Panitia Perayaan Misa Pertama menyampaikan profesiat kepada RP Theophilus Maria Manun Wembun Emesing yang telah ditahbisan menjadi gembala pertama di stasi Tumbur. Semoga imamat suci yang telah diterima dapat membuka pintu bagi generasi berikutnya. Dalam mengikuti misi panggilan suci ini, sementara kepada keluarga dan orang tua, ucapan yang sama disampaikan karena telah mempersembahkan putra sulung mereka menjadi seorang imam pertama dari stasi Kristus Raja Tumbur. Takayuki Ueda, CEO Inpex, mendapat pujian dari Presiden Prabowo. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meresmikan pelaksanaan groundbreaking yang berlangsung di wilayah Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar pada Kamis siang 16 Juli 2026. Hadir dalam kegiatan groundbreaking yakni Menteri SDM Bahlil Hadalia dan jajaran Kementerian SDM, Presiden dan CEO Corporation PT Inpex Takayuki Ueda, Menteri Agraria dan Tata Ruang Nusron Wahid, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional Profesor Dr. Rahmat Pambudi, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI Purnawirawan Dudung Abdurrahman, Gubernur Maluku Hendrik Lewerisa beserta jajaran Forkopimda Provinsi Maluku, Panglima Kodam, Kapolda, Kepala Kejaksaan Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawarisa, Bupati Maluku Barat Daya, Benyamin Thomas Noah, Kepala SKK Migas Joko Siswato, Direktur Utama Direktur Utama PT Pertamina Simon Aloysius Mantiri, insan pers dan para tamu undangan lainnya. Presiden dan CEO PT Inpex Corporation

Tukulin berharap kualitas pendidikan di SMA Negeri 1 Tual ke depan semakin baik sehingga sekolah ini menjadi salah satu sekolah rujukan yang mampu bersaing dengan sekolah unggulan lainnya di luar Maluku. Perakiraan cuaca Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Kepulauan Tanimbar dan Kabupaten Kepulauan Aru pada Minggu 19 Juli 2026 yang dihimpun RRI pada Sabtu sore berdasarkan hasil pengamatan BMKG Provinsi Maluku. Cuaca Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara pagi hingga malam didominasi berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 14 hingga 17 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang. Sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 77 hingga 79%. Cuaca Kabupaten Maluku Barat Daya pagi hingga malam didominasi berawan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 15 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 26 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 69 hingga 75%. Sementara itu cuaca di Kabupaten Kepulauan Tanimbar pagi hingga malam didominasi berawan tebal hingga hujan ringan. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 13 hingga 14 knot dan tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 71 hingga 80%. Cuaca Kabupaten Kepulauan Aru pagi hingga malam didominasi berawan hingga berawan tebal. Arah angin tenggara menuju barat laut dengan kecepatan 15 hingga 17 knot. Tinggi gelombang 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang, sementara suhu berkisar antara 25 hingga 28 derajat Celsius dengan kelembaban udara 78 hingga 82%. Peringatan dini waspada tinggi gelombang antara 1,25 hingga 2,5 meter atau kategori sedang yang berpeluang terjadi di wilayah perairan Kepulauan Kei, perairan utara dan selatan perairan Kepulauan Aru, perairan barat Kepulauan Tanimbar dan perairan Kepulauan Babar Sermata Leti Wetar, serta tinggi gelombang antara 2,5 hingga 4 meter atau kategori tinggi yang berpeluang terjadi di wilayah perairan timur Kepulauan Tanimbar dan wilayah Laut Arafuru bagian barat dan tengah. Kondisi ini dapat berisiko terhadap keselamatan pelayaran.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Mewujudkan kota tua yang meriadat menjadi tujuan pembangunan yang berkelanjutan dan bukan hanya sebagai akronim simbol semata. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara akan memfokuskan seluruh susulan dana alokasi khusus bidang jalan tahun 2027 untuk pembangunan infrastruktur di Pulau Kei Besar. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tuti Lontor dan Pintu Sailolin mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Selamat malam pendengar setia program Masatu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Ya, kami akan berbagi beragam informasi menarik lainnya untuk Anda di kesempatan malam ini. Satu informasi yang kami kutip dari rri.go.id Ambon. Letakkan Cina, jangan korbankan Gunung Botak demi kepentingan segelintir orang. Ketua Bidang Ketenaga Kerjaan PB Himpunan Mahasiswa Islam HMI M. Nur Latukun Sina mendesak pihak-pihak berkepentingan untuk bijak dalam hal penataan kawasan pertambangan Gunung Botak di Pulau Burung, Provinsi Maluku. Hal tersebut disampaikan Latukun Sina menyikapi isu terkait eks terpidana perkara pertambangan tanpa izin Mansur Lataka yang tengah berupaya menggunakan jaringan di Istana Negara agar mendapatkan IPR dalam pengelolaan tambang di Gunung Botak. Latukun Sina bilang pengelolaan Gunung Botak harus berlandaskan supremasi hukum, tata kelola pemerintahan yang baik, serta prinsip perlindungan lingkungan hidup sebagaimana dimanfaatkan saat ini di Gunung Botak, Pulau Burung, karena sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Menurutnya, pemberitaan sejumlah media lokal di Ambon terkait rencana masuknya PT Global Emas Bupolo milik Mansur Lataka dalam pengelolaan kawasan Gunung Botak kini mendapat sorotan banyak pihak. Publik khawatir karena pada dasarnya pengelolaan sumber daya alam bukan semata persoalan investasi, melainkan menyangkut amanat konstitusi yang harus dijalankan secara bertanggung jawab, transparan, dan berpihak kepada kepentingan masyarakat. Ia menjelaskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batu bara, pemberian izin usaha pertambangan merupakan kewenangan negara yang harus dilaksanakan berdasarkan asas legalitas, kepastian hukum, dan kepentingan umum. Latukun Sina juga menyoroti berbagai pemberitaan yang disebutkan adanya putusan pengadilan pada tahun 2023 yang menjatuhkan pidana kepada Mansur Lataka dalam perkara Peti ketika dikaitkan dengan jabatannya pada sebuah perusahaan pertambangan di Sulawesi Tengah. Dikatakan apabila informasi tersebut merujuk pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, maka rekam jejak tersebut merupakan bagian dari aspek yang patut dipertimbangkan pemerintah dalam setiap pengambilan kebijakan di sektor pertambangan. Lebih lanjut, M. Nur menegaskan bahwa apabila benar terdapat upaya memengaruhi proses perizinan melalui jalur di luar mekanisme hukum, maka tindakan tersebut tidak sejalan dengan prinsip negara hukum. Menurutnya, perizinan pertambangan tidak boleh ditentukan oleh kedekatan dengan kekuasaan ataupun tekanan politik. Hukum harus menjadi satu-satunya instrumen dalam menentukan siapa yang layak mengelola kekayaan alam Indonesia. PBHMI juga mengingatkan bahwa penataan Gunung Botak harus berpedoman pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip kehati-hatian wajib menjadi dasar dalam setiap kebijakan agar tidak kembali membuka ruang terhadap aktivitas pertambangan yang berpotensi merusak lingkungan dan memicu konflik sosial. Selain itu, pihaknya juga meminta Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Kementerian Lingkungan Hidup, Aparat Penegak Hukum, serta seluruh instansi pengawas sektor pertambangan untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap setiap aktivitas yang berpotensi melanggar ketentuan hukum di kawasan Gunung Botak. Menurutnya, penegakan hukum tidak boleh menunggu pelanggaran terjadi, tetapi harus dilakukan secara preventif agar Gunung Botak tidak kembali menjadi epicentrum pertambangan ilegal, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Ia mendesak pemerintah Provinsi Maluku, Kementerian SDM, Direktorat Jenderal Gakum, dan seluruh aparat penegak hukum untuk tetap konsisten menjaga independensi
dalam setiap kebijakan yang berkaitan dengan Gunung Botak secara menolak segala bentuk intervensi yang bertentangan dengan hukum. Ini penting diingatkan karena Gunung Botak adalah kekayaan negara yang harus dikelola berdasarkan konstitusi, supremasi hukum, dan sebesar-besarnya untuk memakmurkan rakyat.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Bapa yang setia, Engkau memenuhi hidupku dengan berbagai hal, di mana aku melimpah dengan rasa syukur. Aku mengikuti kemana Engkau memimpinku, dan aku merasakan tangan-Mu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakan-Mu atau lemah dan khawatir, aku tahu Engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya Engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

0: Elu, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha? Ini dompet teh ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, Kang.
2: Hidup jadi lebih bermakna, dimulai dari sebuah kejujuran.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan kebenaran.

Selamat malam pendengar, kami cukupkan keruan dengan Anda lagu-lagu rohani, dan saatnya kami akan bergabung dengan program 3 Jakarta untuk mengikuti warta berita pukul 21 waktu Indonesia Timur.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia.
2: Mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian, salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan.
0: Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat akan membentuk badan pengawas artificial intelligence. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 18 Juli 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
3: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak.
4: Presiden Prabowo Subianto mengapresiasi langkah strategis Tentara Nasional Indonesia TNI yang turut andil dalam sektor pemenuhan pangan nasional. Hal itu disampaikan Kepala Negara dalam gelaran Panen Raya TNI yang digelar di 43 titik di seluruh Indonesia yang terpusatkan di Malang, Jawa Timur pada Jumat kemarin. Presiden Prabowo menilai bahwa Panen Raya TNI ini menjadi salah satu capaian yang nyata dalam upaya Indonesia melangkah menjadi negara yang mandiri untuk pemenuhan kebutuhan pangan nasional. Hal itu ditekankan Presiden membuktikan bahwa ketahanan pangan tidak dapat terrealisasikan dengan peranan satu pihak, namun juga melibatkan seluruh elemen dan komponen bangsa.
1: Panen Raya TNI dalam rangka mendukung program ketahanan pangan nasional. Saya ucapkan selamat atas terselenggaranya Panen Raya TNI terintegrasi yang dilaksanakan serentak di 43 titik di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menunjukkan bahwa ketahanan pangan bukan hanya urusan Kementerian Pertanian, tetapi merupakan gerakan nasional yang melibatkan seluruh kekuatan bangsa.
4: Dalam kesempatan itu, Presiden Prabowo Subianto juga turut mengapresiasi capaian gerakan ketahanan pangan yang dilakukan institusi Polri. Sebagai puncak tertinggi komando alat negara, Presiden Prabowo menegaskan bahwa TNI Polri tidak hanya memiliki tugas dalam menjaga dan mempertahankan keamanan negara, namun juga memiliki tugas yang tidak dapat terpisahkan dari pemenuhan kebutuhan rakyat Indonesia.
1: Saya sangat menghargai semangat persatuan, kolaborasi, dan gotong royong dari seluruh komponen bangsa. Dua bulan lalu, tepatnya 16 Mei 2026, kita menyaksikan panen raya jagung bersama Polri. Hari ini kita menyaksikan panen raya TNI. Ada tebu, ada kedelai, ada padi. Ini menunjukkan bahwa TNI dan Polri tidak hanya merupakan penjaga pertahanan dan keamanan negara, tapi TNI dan Polri adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari rakyat Indonesia.
4: Lebih lanjut, Presiden Prabowo Subianto kembali menegaskan peran dan fungsi TNI Polri yang tidak terlepas dari hajat hidup rakyat Indonesia. Hal ini dijelaskan Presiden Prabowo karena TNI dan Polri merupakan anak kandung rakyat bangsa Indonesia yang harus siap berpartisipasi aktif dalam menyelesaikan setiap kesulitan yang dialami rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kesulitan rakyat adalah kesulitan TNI dan Polri. Selama ada rakyat yang hidupnya susah, itu adalah kewajiban semua.
0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto dalam kunjungan kerja ke Tiongkok bertemu dengan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wengtao yang membahas kelanjutan kerjasama kawasan industri antara Indonesia dan Tiongkok. Magdalena Krisnawati menyampaikan laporannya.
2: Pembicaraan dengan Wang Wenta, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai
6: pertemuan antara Menteri Perekonomian Erlangga Hartarto dan Menteri Perdagangan Tiongkok Wang Wentao di Shanghai mengevaluasi sejumlah kerjasama di bidang industri dan perdagangan termasuk kerjasama di bidang digital. Di sektor industri, Menko Perekonomian Erlangga secara khusus membahas kelanjutan kerjasama dalam kerangka Two Countries Twin Park atau TCPC antara Indonesia dan Tiongkok. Menurut Menko Erlangga, berbagai nota kesepahaman yang telah ada dalam kerangka kerjasama tersebut perlu ditindaklanjuti menjadi proyek investasi yang konkret, termasuk adanya perusahaan-perusahaan Tiongkok yang masih berada di luar kawasan industri dan ingin masuk ke kawasan industri tersebut.
2: Pembicaraan dengan Wang Wentao, Menteri Perdagangan Wang Wentao, kita membahas mengenai MOU yang sudah ditandatangani antara MOFCOM dan Kementerian Perekonomian. Salah satunya adalah Two Countries Twin Park, di mana perkembangan industri di Batang diharapkan bisa terus ditingkatkan. Memang ada beberapa tantangan, terutama perusahaan-perusahaan China yang beroperasi di luar kawasan ekonomi khusus itu juga ingin mendapatkan fasilitas yang minimal setara dengan yang diberikan di kawasan ekonomi khusus.
6: Menurut Kemenko Perekonomian, hingga saat ini sudah ada 30 nota kesepahaman yang telah ditandatangani dengan Tiongkok dalam kerangka Two Countries Twin Parks yang nilainya mencapai 37,1 triliun rupiah. Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan, Tiongkok tetap menjadi mitra Indonesia yang penting. Pada tahun 2025, perdagangan antara Indonesia dan Tiongkok mencapai nilai terbesar, sementara investasi langsung Tiongkok ke Indonesia nilainya juga cukup signifikan.
2: Di mana mengevaluasi dari kerjasama industri dan perdagangan, termasuk di dalamnya terkait dengan kerjasama di bidang digital. Indonesia sendiri dengan China, trade-nya mencapai tahun lalu mencapai 160 miliar, yaitu trade terbesar, dan investasi China ke Indonesia tahun kemarin yang langsung dari China adalah 7 billion, sedangkan yang melalui Hong Kong 10 billion. Jadi ini adalah betul-betul negara strategis bagi Indonesia.
6: Selain perdagangan dan investasi, Menko Perekonomian Erlangga Hartarto juga membahas kerjasama di bidang energi terbarukan, yakni pembangunan pembangkit listrik tenaga surya. Saat ini, Tiongkok sudah berinvestasi dalam pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terapung Cirata. Proyek tersebut menunjukkan besarnya potensi kerjasama Indonesia dan Tiongkok dalam mendukung transisi energi, pengembangan energi bersih, dan pencapaian target penurunan emisi. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Lanut Adi Sucipto, Yogyakarta melakukan panen tebu dalam kegiatan panen raya TNI untuk menyukseskan program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Rosian Anwar melaporkan selengkapnya.
7: Pertahanan terbaik adalah rakyat yang kuat dan sejahtera.
8: Lanut Adi Sucipto Yogyakarta sukses membuktikan dapat menjalankan program ketahanan pangan yang diinstruksikan oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Hal itu tampak dari panen raya serentak yang berlangsung Jumat sore di lapangan aeromodeling Lanut Adi Sucipto Yogyakarta. Presiden Prabowo Subianto sendiri memimpin panen raya TNI yang digelar secara simbolik di Lanut Abdurrahman Saleh, Kabupaten Malang, Jawa Timur. Kegiatan itu juga digelar secara serentak di 43 lokasi. Dan Lanut Adi Sucipto, Marsma TNI Toto Kinanto kepada awak media menuturkan ada sekitar 30-35 hektar lahan tidur di Lanut Adi Sucipto yang mampu dimanfaatkan untuk perkebunan tebu.
9: Di Lanut Adi Sucipto ini sendiri kita melaksanakan ketahanan pangan di mendukung bidang pertebuan yang mendukung komoditi gula di wilayah DIY. Memang pendampingan kita sejumlah tadi disampaikan Bapak mewakili Bapak Gubernur ada 1.900 kita dampingi dalam rangka untuk mendukung ketahanan pangan nasional. Tadi juga disampaikan bahwa untuk tebu sendiri sudah bisa mendukung 43% gula nasional yang dilaksanakan oleh pendampingan TNI Angkatan Udara.
8: Sementara itu, staf ahli Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta bidang ekonomi dan pembangunan Novia Rahmat mengapresiasi kegiatan ketahanan pangan yang diinisiasi oleh TNI dan Polri. Novia Rahmat menuturkan, areal perkebunan tebu yang mampu digarap di 5 kabupaten kota di Daerah Istimewa Yogyakarta mencapai sekitar 1.000 hektar lebih. Novia Rahmat berharap hasil dari komoditas tebu itu tak hanya mendukung ketahanan pangan nasional, tetapi juga mampu berkontribusi untuk memperkuat ketahanan energi lewat produksi etanol untuk campuran bahan bakar.
10: Bahwa di DIY ada potensi 1.000 hektar kebun tebu yang bermitra dengan pabrik gula Madukismo. Dan memang potensi terkait dengan gula yang dihasilkan di 1.000 hektar ini mencapai 40.000 ton selama 1 tahun yang tersebar di 5 kabupaten kota. Artinya bahwa DIY mempunyai potensi yang 1.000 hektar ini bisa juga dikembangkan nantinya apabila produk-produk yang tadi yang sudah disampaikan oleh Presiden ada produk ikutan yang nanti dari tebu ini mulai dari etanol kemudian ke malasenya nanti akan menjadi E10 sampai E20 yang sebagai bahan pengganti energi yang terbarukan.
8: TNI Angkatan Udara memang mendapat penugasan khusus dari Presiden Prabowo untuk berkontribusi pada ketahanan pangan lewat komoditas tebu dan juga gula. Kerja keras TNI AU pada musim panen tahun ini sukses mendampingi lahan tebu seluas 236.048 hektar dengan potensi produksi 1,36 juta ton gula.
0: Pemerintah Provinsi Jawa Timur melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. Anik Hasanah melaporkan selengkapnya.
11: Pemerintah Provinsi Jawa Timur Pemprov Jatim terus melakukan optimalisasi 3 pelabuhan dan dermaga yang menjadi simpul krusial logistik Jawa Bali dan wilayah Indonesia Timur. 3 pelabuhan tersebut yakni Pelabuhan Ketapang Banyuwangi, Pelabuhan Jangkar Situbondo, dan Pelabuhan Tanjung Wangi Banyuwangi. Kepala Dinas Perhubungan Jatim Nyono menjelaskan adapun optimalisasi yang dilakukan adalah dengan penambahan sejumlah fasilitas mulai dari meningkatkan pemanfaatan dermaga, pengoperasian kapal berkapasitas besar maupun pemberdayaan pelabuhan penyangga.
12: Sekarang ini yang sudah 50 ton kan masih dermaga LCM sama dermaga punya Pemprov ya. 3 dermaga itu harusnya di atas 50 ton. Karena apa? Karena 90% logistik Bali itu dari Jawa Timur. Sementara 80%-nya 3 sumbu. Ya, Situbondo tetap, Jangkar nanti akan lembar WP, nanti ada tambahan 1 kapal katanya, nanti akan masuk, kemudian Jangkar nanti ke Celukan Bawang.
11: Sebelumnya, Menteri Perhubungan Dudi Purwagandi memastikan untuk melakukan optimalisasi keberadaan sejumlah pelabuhan di Jawa Timur tersebut. Dijelaskannya, selain untuk memperlancar arus logistik, juga memperlancar arus penumpang. Harapannya 2029 proyek tersebut rampung dan bisa dimanfaatkan.
13: Itu kami harapkan atau meminta kepada SDP untuk mengganti kapal-kapal yang berukuran kecil. Jadi diganti dengan ukuran besar sehingga bisa menampung lebih banyak lagi penumpang maupun kendaraan yang akan menyeberang. Insya Allah mohon doanya supaya penyeberangan ini bisa menjadi lebih lancar. Harus tahun ini karena kita juga akan menghadapi lebaran di tahun 2027 di mana kita harapkan apa yang terjadi pada saat lebaran kemarin menjadi pelajaran buat kita dan ingin kita perbaiki pada lebaran nanti.
11: Pelabuhan Ketapang menjadi pintu gerbang utama logistik dan penyeberangan kendaraan dari Jawa menuju Gilimanuk, Bali. Pemerintah saat ini tengah merevitalisasi dan meningkatkan kapasitas dermaga, seperti Movable Bridge di Ketapang agar mampu menampung kendaraan logistik berkapasitas di atas 50 ton. Ani Hasana melaporkan.
0: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati, kembali bersiap melaut setelah harga solar non-subsidi resmi turun menjadi Rp15.000 per liter. Agus Pambudi melaporkan selengkapnya.
14: Ribuan nelayan Kecamatan Juwana, Kabupaten Pati bersiap kembali melaut setelah 3 bulan lebih memilih berhenti beroperasi akibat mahalnya harga solar. Kepastian harga bahan bakar solar non-subsidi sebesar Rp15.000 per liter mendorong para pemilik kapal segera memperbaiki armada dan jaring tangkap mereka. Ketua Paguyuban Mitra Nelayan Sejahtera Eko Budiono menyampaikan sekitar 1.600 kapal nelayan Juwana kini bersiap kembali melaut setelah lama tertahan akibat biaya operasional yang tak sebanding hasil tangkapan. Ia menyebut ratusan kapal di antaranya merupakan kapal bertipe Pursin yang tergabung dalam paguyubannya.
15: Teman-teman ini mulai bersiap mempersiapkan kapal-kapalnya. Mereka melakukan perbaikan untuk berangkat di bulan ini dan bulan depan. Bukan masalah tidak bisa melaut ya. Kalau kita dipaksakan dengan harga yang kemarin itu tidak akan menutup biaya operasional kita selama kita melaut.
14: Pemilik kapal Juhan hari turut merasakan dampak positif kebijakan tersebut setelah selama 6 bulan menahan operasional akibat biaya melaut yang membengkak. Kenaikan solar sebelumnya diperparah oleh naiknya berbagai komponen biaya operasional lainnya seperti perbaikan kapal dan perlengkapan tangkap.
16: Pelaku perikanan dengan harga yang sekarang ditetapkan pemerintah itu sangat membantu sekali. Soalnya selisih harga dari yang dulu sama sekarang itu sangat terasa. Terutama dalam hal operasional untuk berangkat ke laut. Nah, soalnya dulu kan di atas, katakanlah di harga 20 aja udah berat, apalagi kemarin sampai 30.
14: Aktivitas di galangan kapal berkaminan Desa Pajeksan kini kembali sibuk dengan anak buah kapal yang memperbaiki lambung dan jaring untuk persiapan melaut. Sejumlah kapal termasuk KM Bahari 6 direncanakan berangkat pada Agustus hingga September mendatang menuju perairan Papua untuk menangkap ikan layar pindang dan tongkol. Dari Kabupaten Pati, Agus Pambudi, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Memperingati Hari Mangrove Sedunia, ratusan bibit mangrove ditanam di Tanjung Benoa yang melibatkan berbagai pihak yaitu BUMN, swasta, hingga masyarakat. Laporan selengkapnya disampaikan Nadia Syarif.
17: Upaya pelestarian ekosistem pesisir terus dilakukan melalui kolaborasi berbagai pihak dalam memperingati Hari Mangrove Sedunia 2026. Dompet Susil Madani atau DSM Bali bersama PT Pertamina Patra Niaga Aviation Fuel Terminal Ngurah Rai menggelar aksi penanaman 150 bibit mangrove di kawasan konservasi penyu dan mangrove Balaram Tanjung Benoa, Kabupaten Badung. Kegiatan bertajuk Menjaga Mangrove Mengamankan Generasi Mendatang tersebut merupakan bagian dari program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan atau TJL. GSL. Penanaman mangrove diharapkan dapat memperkuat fungsi kawasan pesisir sebagai penyerap karbon biru, habitat berbagai biota laut, sekaligus pelindung alami dari abrasi dan dampak perubahan iklim. Selain melakukan penanaman, kegiatan ini juga menjadi sarana edukasi bagi masyarakat mengenai pentingnya menjaga kelestarian hutan mangrove agar manfaat ekologisnya dapat dirasakan secara berkelanjutan. Fundraising Dompet Sosial Madani Bali Taufik Hidayah kepada RRI mengatakan, kegiatan ini merupakan bentuk kolaborasi nyata antara lembaga sosial dan dunia usaha dalam mendukung rehabilitasi ekosistem pesisir.
18: Ya, benar sekali, kita dari DSM Bali bekerja sama dengan PT Pertamina Patra Niaga Ngurah Rai menanam pohon mangrove dalam rangka Hari Mangrove Sedunia 2026.
17: Lebih lanjut, pihak DSM Bali menyebutkan sebanyak 150 bibit mangrove ditanam di kawasan konservasi Tanjung Benoa sebagai upaya memperkuat tutupan vegetasi pesisir.
18: Total yang kita tanam ada sekitar 150 bibit mangrove yang kita tanam di Tanjung Benoa, Nusa Dua, Bali.
17: Kolaborasi antara dunia usaha, lembaga sosial, dan masyarakat diharapkan mampu memperkuat upaya pelestarian ekosistem pesisir secara berkelanjutan. Dengan perawatan dan pemantauan yang konsisten, mangrove yang ditanam diharapkan dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekaligus mendukung terwujudnya pariwisata Bali yang lestari. Reporter RRI Denpasar, Nadia Syarif, melaporkan.
0: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Menteri Luar Negeri Indonesia Sugiono menyebut Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif, membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Laporan selengkapnya disampaikan Retno Mandasari.
19: Kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia...
20: Indonesia siap menjadi tuan rumah untuk dialog inklusif membahas mengenai penyelesaian Myanmar yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Hal itu diungkapkan Menteri Luar Negeri RI Sugiono ketika ditemui usai menggelar pertemuan dengan Menteri Luar Negeri Vietnam di Jakarta. Sebelumnya, pada pertemuan informal para Menteri Luar Negeri ASEAN minggu lalu di Bangkok, Menlu RI mendorong adanya dialog inklusif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan di Myanmar. Kesediaan Indonesia menjadi tuan rumah penyelenggaraan dialog dengan turut menggandeng Filipina sebagai Ketua ASEAN 2026 juga telah disampaikan pada pertemuan tersebut.
19: Tentu saja, kita juga menyampaikan kita siap kalau misalnya Indonesia mau dijadikan tempat, dan saya kira Indonesia posisinya adalah dalam kita lebih bisa diterima sebenarnya posisinya, dan saya sudah menyampaikan kemarin kita siap jadi host kalau misalnya dibutuhkan.
20: Menteri Luar Negeri Sugiono mengungkapkan pertemuan di Bangkok pekan lalu membicarakan perkembangan situasi di Myanmar, terutama terkait implementasi 5 poin konsensus. Namun menurutnya, Indonesia menilai implementasi 5 poin konsensus dapat dipahami sebagai sebuah proses yang tidak diperoleh secara instan.
19: Membangun nation building itu tidak bisa dilakukan dalam waktu yang singkat. Sejarah bangsa kita sejak kemerdekaan sampai sekarang, kita terus melakukan pekerjaan-pekerjaan dalam rangka memperkuat landasan tersebut. Nah, ini juga yang dilakukan oleh Myanmar, bahwa mereka juga sedang berproses.
20: Terpisah Duta Besar Tiongkok untuk ASEAN, Wang Qing, mengatakan Tiongkok terus mendukung Myanmar dalam mencari jalan menuju rekonsiliasi dan stabilitas. Namun di saat yang bersamaan, ia mengharapkan negara-negara di kawasan dapat meningkatkan keterlibatan dengan Myanmar.
21: Melalui keterlibatan tersebut, saya yakin negara-negara kawasan dapat menemukan solusi yang lebih baik bagi penyelesaian politik di Myanmar, serta membantu Myanmar kembali ke keluarga besar ASEAN secepat mungkin. Saya berharap kedua belah pihak dapat saling mendekat dan bertemu di tengah jalan.
20: Pertemuan informal para menteri luar negeri ASEAN dengan Myanmar yang digelar di Bangkok, Thailand minggu lalu diinisiasi oleh Filipina selaku Ketua ASEAN 2026, bekerja sama dengan Thailand sebagai tuan rumah.
19: Ini kan prosesnya lama.
20: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
19: Tidak terpresentasikan.
0: Masih terkait informasi dari mancanegara, Amerika Serikat akan membentuk badan pengatur independen untuk meninjau keamanan model kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Badan pengawas independen pengawas artificial intelligence tersebut akan berada di bawah naungan Komisi Sekuritas dan Bursa Amerika Serikat yang sedang dikaji bersama dengan Menteri Keuangan Amerika Serikat serta akan ditinjau oleh Gedung Putih. Kita beralih ke kabar dari dunia olahraga. Semarak nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 RRI Jambi turut melibatkan UMKM kerjasama Jambi Night Culinary. Haris Ahmad melaporkan selengkapnya. Haris.
22: Ya baik, benar. Menyelarakan nonton dan dengar bareng Pesta Bola Piala Dunia 2026 LPP RRI Jambi melibatkan ratusan pelaku UMKM dengan kerjasama Jambi Night Culinary. Bazar UMKM ini juga menjadi bagian penting bagi RRI Jambi hadir turut serta menggerakkan ekonomi masyarakat. Baik, untuk mengetahui seperti apa pergerakan ekonomi dan perputaran uang sendiri dengan adanya bazar UMKM ini dalam rangka menyemarakan Piala Dunia 2026, sudah bersama inisiator Jambi Night Culinary ada Mas Diman. Mas Diman.
23: Halo, ya Pak. Ya. Perputaran ekonomi uang ya. setiap harinya berapa ini kalau
24: perputaran ekonomi ini rata-rata kita ada ratusan tenan UMKM dan saya lihat di sini lumayan ramai. bisa-bisa ya mungkin putaran di sini bisa sampai ratusan juta juga Pak untuk putaran di dalam sini.
23: Iya, gitu. Yang dihadirkan berapa UMKM?
24: Kalau untuk hadirkan kita ada 100 tenan UMKM yang viral-viral yang ada di Kota Jambi ini Pak, gitu.
23: Ya, dilaksanakan berapa hari ini?
24: Kita dilaksanakan selama 4 hari. 4 hari itu kita mulai dari Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu Pak. Dan ini malam ketiga, besok terakhir.
23: Iya, ini mendapat kepercayaan untuk pelaksanaan Piala Dunia juga
24: ya.
23: Ekonomi Jambi.
24: Iya, betul. Jadi kita dikasih kepercayaan untuk melaksanakan Jamine Kulineri kolaborasi untuk nonton pesta bola Piala Dunia ini agar memeriahkan Piala Dunia ini, Pak. Ya, Basar UMKM dalam nobar dan dengar Piala Dunia 2024 ini juga berbagai produk kuliner dari UMKM lokal serta Dharma Wanita RRI Jambi dan DWP Provinsi Jambi. Sedangkan untuk pembukaan secara resmi akan dibuka langsung oleh Gubernur Jambi Al-Harith malam ini. Sedang dalam kegiatan ini juga dihadiri oleh Direktur Program dan Produksi, Direktur SDM dan Umum, serta Direktur Keuangan LPP RRI Jambi. Jambi LPP RRI. Dari Jambi, Haris Ahmad, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita Pro3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3, serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukmantara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Perjalanan belum usai. Perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026 mempertemukan Prancis dengan Inggris di Stadion Miami, Amerika Serikat. Prancis harus mengubur mimpi ke semifinal setelah dihentikan Spanyol. Sementara Inggris gagal melewati hadangan sang juara bertahan, Argentina. Kini, dua raksasa Eropa kembali bertarung demi satu kesempatan terakhir untuk mengamankan posisi ketiga. Dengar bareng pertandingan perebutan juara 3 Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 19 Juli 2026, pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Demikian Warta Berita Nasional Pro 3 Jakarta dan kembali bersama kami di Pro 1 RRI Tual.

0: rungkep lagi.
1: Ternyata ada yang masih menjajah dirinya sendiri nih.
0: Maksud kamu apa?
1: Kayak tidak, hancur iya.
0: Ya, namanya juga uji keberuntungan kan?
1: 79 tahun Indonesia merdeka, tapi kok ada warganya yang belum merdeka? Dengar ya, merdeka itu bukan tidak dijajah lagi. Tapi kita juga harus merdeka dari perbuatan yang merugikan diri sendiri, apalagi dari permainan judi online.
0: Kan cuma buat sampingan aja.
1: Sampingan kok malah membahayakan? Pasti kamu tidak tahu kan apa kerugiannya? Judi online dapat mengakibatkan kecanduan, hubungan dengan keluarga berantakan, keuangan hancur, tersebarnya data pribadi, hingga terpuruknya mental karena terjerat pinjaman online. Sayangi masa depan Anda dan keluarga, jangan masuk dalam lingkaran setan judi online.

0: Kita ke informasi.
1: Jadi makan ini? Jadi dong. Ayo dong. Iya, bentar-bentar. Nanti dah saya lanjutin ngetiknya ya. Ayo, berangkat ayo. Matiin dong laptopmu. Sekalian cabut chargernya tuh. Biarin dah. Nanti mau saya ngetik lagi nih. Cabut aja dulu. Buang-buang listrik namanya. Sekalian tuh, TV-mu masih nyala. Nanti dah. Ya ampun. Matiin aja sebentar, napa? Pedulilah sama lingkungan. Lama, kecerewetmu. Kalah-kalah mamak saya kamu ini. Yuk, serius saya bilang. Kalau pergi ninggalin rumah, cok masih dipasang gitu, bisa-bisa konslet, kebakaran. Kamu juga yang rugi. Iya, saya matiin. Astaga, mati lampu. Aneh, ketikan saya. Udah saya bilang dari tadi. Nggak, kamu denger.
2: Menghemat listrik itu penting untuk lingkungan, kebutuhan, dan keselamatan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual dimanapun Anda berada. Iya, kami hadirkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu Pro 1 era ritual. Selamat malam bagi Anda yang masih saja menemani kami di frekuensi 103,6 MHz. Iya, apa kabar Anda di wilayah Kota Langgur dan Kota Tual? Iya, moga-moga Anda di sana masih tetap semangat dan masih memantau kami di Pro 1 era ritual. Kami ajak Anda untuk kita bernostalgia di Pro 1 pada malam ini. Kami juga mengajak Anda pendengar di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-545-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di ruang rindu program 1 RRI Tual. Ada lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di malam ini. Adista melebihi mereka, Mahen pura-pura lupa,

Iya, dan Ruth Sahanaya juga. Kami mengajak Anda pendengar di 0813-549-5875 bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RR Ritual. Selamat malam pendengar yang masih saja menjalani aktivitas Anda seperti biasanya di malam ini. Ada yang ingin bergabung dengan kami, kami menghibur Anda dengan lagu-lagu di era 2000-an ini untuk Anda pendengar.

0: pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Noah. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya, memang. Tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu. Minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya, betul. Betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

0: Selamat malam pendengar setia program Satu Radio Republik Indonesia Tual, dimanapun Anda berada. Ya, senang sekali di malam ini Anda bersama dengan keluarga tercinta Anda, dan lebih asiknya juga Anda bergabung dengan kami di 0813-549-5875 di Ruang Rindu Program 1 RRI Tual. Dan saat ini ya kami sudah tersambung dengan Mama Engge di Yarler, Kota Tual sana. Langsung saja kita sapa beliau. Halo, selamat malam.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Selamat malam Satu Si.
0: Iya, selamat malam juga. Ini Mama Engge ya?
1: Iya, Ibu Tuti.
0: Oh, Ibu Iso. Tuti di ISO. Iya, biasanya kalau mau Ibu Tuti, Ibu Mama Engge kalau masuk itu biasanya ketawa dulu, tapi ini Mama Tuti ya. Iya, apa kabar Mama Tuti?
1: Oh, baik-baik saja, Kak Tuti. Selamat sehat.
0: Iya, sudah lama tidak bersuha di Prosatu Ritual. Moga-moga Tuhan selalu memberikan kesehatan, umur panjang untuk Ibu Tuti, sehingga beliau juga bisa bersama dengan kami di Prosatu Ritual.
1: Iya, Kak Tuti.
0: Iya.
1: Lagu apa yang sudah disiapkan?
0: Iya, ini ada Meriam Belina, Rinduan. Ada juga Fatur Selalu Untuk Selamanya, Brori Marantika, Tinggi Gunung Seribu Janji, Beni Panjaitan juga, Pelipur Larang, dan Cindy Claudia Bunga Sedap Malam untuk Anda Mama Tuti.
1: Iya, dari Christine Panjaitan.
0: Iya,
1: ya, beri salam-salam Mama Tuti.
0: Iya, silakan Mama Tuti.
1: Iya, terima kasih. Pertama kami ucapkan selamat malam, selamat bertugas buat Kak Tuti bersama Bung Operatornya siapa?
0: Kakak Petu.
1: Oh iya, Abung Petu bersama rekan-rekan yang bertugas di Geman Terbang Puncak Rumeng. Semoga sukses selalu, semoga RRI tetap jaya di udara, sekali di udara tetap di udara. Lanjut buat Mame Engge, jangan bobo dulu.
0: Iya, Mama Engge ya, baru saja menghubungi kami tadi ya, baru telpon, baru selesai telpon.
1: Iya, iya, Mama Engge, ibarate anu atupun diwab, Ibu Inet, Bunda Diatur, Bunda Suster, Ibu Dina, Bung Bravo, Bung Manto di bersama keluarga di Jendaras, Adi Ines, Bung Ferry di Waul, Bu Ayadola bersama Ibu Baya di Pulau Kerapong, Pasehan, Baranyanan bersama keluarga. Selamat malam, selamat morning. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bung Operator dapat terhibur selalu. Terima kasih Kak Tuti, selamat malam.
0: Iya, terima kasih juga buat Ibu Tuti di Ohoiso sana. Ya, sudah bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini. Dan langsung saja kita menghibur Anda, keluarga besar di Ohoiso sana, dengan pilihan lagu dari Ibu Tuti, Beni Panjaitan, Pelipur Larang. Iya, namun sebelumnya kami sapa lagi untuk yang baru saja bergabung dengan kami. Halo.
2: Selamat malam.
0: Iya, halo, selamat malam. Iya, ila ini dengan Mama Engge pasti.
2: Halo. Mama tuh baru bangun tidur itu, jadi masuk itu.
0: Iya.
2: Masa sampai jam begini masih bobo itu.
0: Mama Engge, Mama Tuti masih semangat.
2: Semangat 45.
0: Iya.
2: Begitulah.
0: Iya, Mama Engge ada lagu-lagu.
2: Yang pertama-tama Nona cantik yang sedang menyiar bersama Bung Petu, semua kru RRI, semoga RRI tetap jaya di udara. Terus Mama Tuti, sebelum bobo ya. Gak ada orang yang minta lagu ya, Bruri.
0: Bruri Marantika, Tinggi Gunung Seribu Janji.
2: Itu sudah.
0: Iya.
2: Baru, ba, Asehan bersama keluarga, Bu Manto di rumahnya di Pulau Terapung, Bu Rus di Ibra, keluarga sama Bu Kace di Laon, siapa lagi? Ibu Siti di Yarler, Ibu Dina sudah lama sing nongkol-nongkol. Bravo. Semua keluarga besar di mana saja berada, terutama di petak 20 ini.
0: Iya.
2: Terima kasih.
0: Iya, makasih juga. Selamat malam Mama Engge dan Mama Tuti sudah bergabung dengan kami di Ruang Rindu malam ini. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini, kami masih buka line telepon di 081-3549-5875. Bagi Anda yang bisa menjangkau frekuensi kami di 103,6 MHz.

0: Selamat sore ibu-ibu, kelihatannya serius sekali, ada apa?
1: Selamat sore juga ibu bidan, begini bu, anak bu Nelsi menderita stunting dan dia lagi bingung mau kasih makanan apa yang bergizi buat anaknya.
0: Bu Nelsi tidak usah bingung, lengkapi menu makan anaknya dengan olahan daun kelor. Karena daun kelor itu mengandung gizi dan sumber vitamin hingga mineral yang lengkap dan mampu mendorong tumbuh kembang anak. Ibu bisa membuat sup kelor untuk anaknya secara rutin. Dalam waktu singkat, anaknya pasti tumbuh normal dan sehat.
2: Dr. Teresa Monica Raharjo dalam bukunya yang berjudul Daun Kelor Stunting dan Ketahanan Nasional menyebutkan konsumsi daun kelor secara rutin dapat menurunkan stunting berat ke sedang, sedang ke ringan, dan ringan ke sembuh.
3: Ayo, sertakan olahan sayur daun kelor dalam menu harian anak untuk menekan kasus stunting sebagai langkah bersama menuju Indonesia emas.

Masih di Ruang Rindu Program Satu Radio Republik Indonesia Tual Pendengar. Iya, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di 0813 549 5875, iya, saya Tuti Lontor dan OP itu masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Iya, kami menghibur Anda pendengar dengan lagu-lagu nostalgia di malam ini untuk Anda. Kita bernostalgia ya di Pro 1 untuk malam ini. Jika Anda yang ingin bergabung, iya, untuk menghibur keluarga tercinta Anda di Ohoy-Ohoy atau desa-desa yang ada di wilayah Kota Langgur, Kota Tual, kami ajak Anda untuk berpartisipasi di Ruang Rindu. Iya, Ruang Rindu di Pro 1 RRI Tual adalah program siaran radio interaktif bertema nostalgia yang menyajikan ruang berbagai kenangan dan cerita hati melalui alunan musik pilihan Anda. Iya, program ini juga menjadi wadah bagi para pendengar di seluruh Nusantara untuk saling menyapa, mengirim salam, dan bernostalgia bersama di Pro 1 RRI Tual. Pendengar, selamat malam, apa kabar Anda semua yang mungkin saat ini iya sudah mulai beristirahat, ada juga yang masih menjalani aktivitas mereka seperti biasanya. Moga-moga Anda di sana masih semangat ya untuk menjalani aktivitas Anda. Semoga Anda juga masih iya, bisik-bisik tetangga katanya di sini masih bersama dengan keluarga tercinta Anda, silaturahmi ya. Iya, moga-moga semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Iya, dan jangan lupa harus menjaga kesehatan kita, pola makan kita, sehingga kita juga tidak sakit ya, tetapi kita selalu sehat walafiat untuk menjalani segala aktivitas kita di malam ini hingga malam-malam yang akan datang juga. Ya, kami mengundang Anda pendengar di 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu Pro 1 RRI Tual, ya, kami sapa Anda ya, untuk Ibu Tuti dan Mama Enggi yang sudah bergabung dengan kami di Ruang Rindu malam ini. Moga-moga Anda juga sehat walafiat dan terus bersama kami di Pro 1 RRI Tual. Jika Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu pada malam ini, kami ajak Anda berpartisipasi di 0813 549 5875. Ada lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk Anda. Ada Dedi Dores, Hanya Kau di Hatiku, Meriam Belina, Kerinduan, Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi, Bruri Marantika dan Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan, Ikang Fauzi. Selamat malam untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.

Selamat malam pendengar. Iya, masih di Ruang Rindu program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Ya, kami akan mengajak Anda untuk berpartisipasi di 0813-549-5875. Dan saatnya kami sudah tersambung. Iya, dengan satu penelpon langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam.

0: Iya, pendengar masih di Ruang Rindu Program Satu Radio Republik Indonesia Tual. Iya, kami ajak Anda pendengar di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin bergabung dengan kami di Ruang Rindu malam ini, karena lagu-lagu yang nantinya kami persembahkan ke ruang yang randa ini lagu-lagu di era 70-an, 80-an dan 90-an untuk Anda. Ya, dan sudah ada satu penelpon, langsung saja kita sapa. Halo Ruang Rindu Pro Satu Era Ritual.
1: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Kan ya ada kelupaan nih.
0: Iya. Apa itu?
1: Ibu Tuti.
0: Oh, iya, Ibu Tuti. Iya,
1: ada kelupaan ini. Yo, kami mengucapkan selamat malam buat Bapak Haji Saleh Lisibun serta keluarga. Satu di Bapak Haji ini setia sekali dengan Pro Satu RRI ini. Bapak Haji. Ya, selamat malam buat Bapak Haji bersama keluarga di Wain Baru. Keluarga Taro yang di Wain Baru maupun di Iso, juga di Wain Kampung Raja dan di Kolesel dan di Wain Redir. Semua selamat malam, selamat morning. Semoga lagu yang diputarkan oleh Bungo Prentes dapat terhibur selalu. Terima kasih Kak Tuti, selamat malam.
0: Iya, terima kasih juga Ibu Tuti yang sudah bergabung dengan kami yang kedua kalinya ya. Iya. Iya, nanti kami akan menghibur Anda dengan lagu-lagu yang sudah disiapkan oleh operator kita pada malam ini untuk Anda. Dan iya, kami ajak Anda pendengar di 0813 549 5875. Kami ulang di 0813 549 5875. Bagi Anda yang ingin ya untuk terhibur dengan lagu-lagu yang nantinya kami akan persembahkan ke ruang dengar Anda, ini ada Dedi Dores, Hanya Kau di Hatiku, Meriam Belina, Kerinduan, Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi, Alda, Bolehkah Kupeluk Dirimu, Meruri Marantika dan Emilia Contessa, Setangkai Anggrek Bulan. Untuk Anda pendengar yang masih saja memantau frekuensi kami di 103.6 MHz. Iya pendengar, langsung saja kita sapa. Sudah ada satu penelpon lagi. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam Ruang Rindu.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa di mana?
2: Dengan Esia di Kebesar.
0: Iya. Apa kabar Anda di Kebesar malam ini?
2: Ya.
0: Apa kabar Anda di Kebesar?
2: Baik, Kak.
0: Alhamdulillah baik ya. Iya. Ini ya, ada lagu-lagu yang sudah disiapkan untuk Anda.
2: Iya, ini minta diantarin satu lagu saja.
0: Meriam Belina ya.
2: Iya ya.
0: Iya, Kerinduan. Oke, okay, baik.
2: Ya, terima kasih.
0: Terima kasih. Selamat malam juga untuk Anda dan keluarga besar di Kebesar sana. Moga-moga malam ini Anda dan keluarga yang ada di Kebesar sana terhibur dengan lagu yang sudah Anda pilih. Meriam Belina, Kerinduan.

Selamat malam pendengar. Ya, masih kami menghibur Anda dengan belian-belian lagu di era 80-an dan 90-an untuk Anda pendengar di Ruang Rindu pada malam ini. Iya, Ruang Rindu adalah tempat di dalam hati yang penuh dengan kenangan indah, nostalgia dan kerinduan. Ini adalah tempat di mana kita menyimpan momen-momen berharga yang telah berlalu, orang-orang yang telah pergi, dan pengalaman-pengalaman yang telah membentuk kita menjadi apa yang kita adalah hari ini. Karena ruang ini, meskipun tak terlihat, tetapi memiliki kekuatan untuk menggerakkan perasaan kita, membuat kita tersenyum dan bahkan menangis. Iya, kami yakin dengan pilihan-pilihan lagu yang sudah Anda pilih untuk malam ini, moga-moga Anda terhibur dengan keluarga tercinta Anda di ohoy-ohoy desa-desa yang ada di wilayah Kota Tual, Kota Langgur dan sekitarnya. Semoga Anda terhibur di malam ini. Dan kami mengajak Anda juga di 0813-549-5875. Kami ulang di 0813-549-5875 bagi Anda yang masih penasaran untuk bergabung dengan kami. Ya, kami masih memberikan ruang untuk Anda untuk berpartisipasi dan memilih lagu-lagu yang nantinya kami akan menghibur Anda di malam ini di Ruang Rindu Prosatu Era Ritual. Ada Hetikus Endang, Tak Ingin Sendiri, Dedi Dores, Hanya Kau di Hatiku, Fatur Selalu Untuk Selamanya, Betaria Sonata, Tak Mungkin Lagi, Cindy Claudia, Bunga Sedap Malam. Untuk Anda pendengar, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami buka line telepon di 0813-549-5875. Iya, kita malam ini bernostalgia di Prosatu Era Ritual, Ruang Rindu. Iya, seringkali terjalin erat dengan emosi dan itu sebabnya begitu penting dalam kehidupan kita. Mungkin dengan lagu-lagu yang kami persembahkan untuk Anda di malam ini, Anda bisa mengingatkan masa-masa lalu Anda. Mungkin di masa-masa lalu Anda, Anda merasa tidak nyaman, Anda kesal dengan sesuatu yang Anda alami pada masa itu. Tetapi dengan masa kini Anda tetap semangat, Anda merasa senang karena lagu-lagu yang sudah kami persembahkan untuk Anda dapat menghibur Anda dan kekasih Anda, keluarga kecil tercinta Anda, dan semua para pendengar yang bergabung di Prosatu Tual malam ini. Dan untuk Anda yang masih memantau frekuensi kami di 103,6 MHz. Iya, selamat malam bagi Anda yang ada di luar Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Jika Anda yang ingin bergabung di Ruang Rindu pada malam ini juga, kami mengundang Anda di 0813-549-5875 bagi Anda yang ada di Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar sana, ya, ingin bergabung, kami ajak Anda pendengar untuk kita bernostalgia di Prosatu RRI Tual.

Iya, jika Anda yang masih saja iya bergabung dengan kami di Prosatu Era Ritual Ruang Rindu, Anda yang sudah telpon tetapi terputus, iya, kami masih punya kesempatan untuk Anda untuk bergabung dengan kami di Prosatu Era Ritual. Mungkin jaringan ya sehingga menyebabkan Anda belum bisa bergabung dengan kami, tetapi iya sudah satu penelpon yang langsung saja kita sapa. Halo, selamat malam Ruang Rindu. Iya, nyatanya terputus ya. Putus sambung. Ya, ini mungkin jaringan sehingga tidak bisa tersambung di acara Ruang Rindu Prosatu Era Ritual. Kami masih ajak Anda ya, pendengar. Jika Anda masih penasaran, Anda menghubungi kami tetapi mungkin kondisi cuaca juga sehingga menyebabkan telekomunikasi kita kurang baik, Anda masih punya waktu ya. Kami berikan kesempatan juga untuk Anda untuk bergabung di 0813-549-5875. Iya, ini sudah ada sinyal-sinyal, kayaknya ada yang ingin bergabung dengan kami ya. Iya, ada Kapetu dan Tuti. Kami masih menemani Anda hingga pukul 24 waktu Indonesia Timur. Pendengar, jika Anda yang ingin bergabung dengan kami, kami iya akan menghibur Anda dengan lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Ruang Rindu juga memiliki peran dalam membentuk identitas kita. Kenangan dan pengalaman yang kita simpan di dalamnya membentuk siapa kita sekarang. Bagaimana kita merawat ruang rindu kita? Salah satunya adalah dengan merayakan kenangan dan momen-momen berharga dalam hidup kita. Mungkin dengan lagu-lagu yang sudah Anda persembahkan, Anda dengarkan dan Anda sudah pilih pada malam ini, mungkin Anda juga bisa menenangkan hati Anda di saat ini dan di saat yang akan datang juga. Iya. Selamat malam pendengar. 0813-549-5875.

0: Wah, ada yang buka usaha nih.
1: Kamu Besti. Iya dong, kebetulan sesuai passion nih.
0: Kok kamu buka usaha sih Besti? Kan kemarin udah keterima di perusahaan besar gitu.
1: Setelah aku pikir-pikir sih, aku lebih suka berwirausaha Besti.
0: Kenapa? Gak mau diperintah sama atasannya?
1: Bukan gitu juga Besti.
0: Terus apa dong?
1: Aku tuh punya tujuan. Dengan membuka usaha, aku berharap bisa menyerap tenaga kerja yang banyak jika usahaku sukses.
0: Terus goalnya apa? Kalau kamu punya banyak karyawan, jadi bos besar maunya?
1: Bukan gitu konsepnya Besti. Tapi setidaknya aku bisa membantu memberantas kemiskinan dengan memberi pekerjaan pada mereka yang membutuhkan.
0: Bentar. Kalau gitu kamu setidaknya berperan membantu memberantas kemiskinan dong dengan membuka lapangan kerja.
1: Nah, itu kamu tahu, Besti.
0: Wah, keren banget kamu. Aku juga pengen kayak gitu. Sayangnya gak punya modal.
1: Ya udah, ikut aku aja yuk, Besti.
0: Siap, Bos.
2: Meningkatkan kesempatan kerja untuk mengurangi angka pengangguran dan meningkatkan pendapatan menjadi langkah awal memberantas kemiskinan.

0: Pukul 23, 1 menit waktu Indonesia Timur, kami cukupkan ke ruang dengar Anda, ruang rindu, dan saatnya kami akan berbagi beragam informasi menarik lainnya untuk Anda yang kami dapatkan dari laman RRI dan antara untuk Anda yang masih saja memantau frekuensi kami di 103,6 MHz.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuam FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: RRI Virtual.
1: Wamensos, Presiden pesan lulusan Sekolah Rakyat Kuliah dan Kerja Layak. Mewakili Menteri Sosial Agus Jabo Priyono menyampaikan pesan Presiden Prabowo Subianto kepada ratusan siswa baru Sekolah Rakyat Kota Semarang, Jawa Tengah, agar ke depan mereka bisa kuliah dan kerja dengan layak. Wamensos menyampaikan hal tersebut saat berdialog dengan 262 siswa sekolah rakyat yang tengah menjalani masa pengenalan lingkungan sekolah di Sekolah Rakyat Kota Semarang pada Jumat 17 Juli 2026. Rasa percaya diri dan kecerdasan menurutnya menjadi salah satu modal utama agar anak-anak dapat mengembang dan memutus rantai kemiskinan di Indonesia. Namun, dua hal itu saja tidak cukup. Siswa sekolah rakyat lanjutnya diharapkan menjadi pribadi yang berkarakter dan memiliki jiwa nasionalisme yang tinggi. Keduanya akan menjadi fondasi kokoh agar siswa memiliki toleransi dan kepedulian sosial kepada lingkungan dan sesama. Sedangkan disiplin juga perlu dipupuk agar siswa memiliki kemampuan untuk mengelola diri sendiri dalam menghadapi berbagai kondisi. Wamensos Agus Jabo juga mengemukakan Presiden Prabowo ingin siswa sekolah rakyat menjadi pribadi yang terampil. Untuk itu, Kemensos terus mendukung siswa yang telah lulus dari jenjang SMA untuk meningkatkan nilai diri baik melalui jalur akademisi maupun non-akademis. Ia menegaskan sekolah rakyat tidak hanya menjadi jembatan untuk memutus transmisi kemiskinan, tetapi juga bisa menjadi rumah kedua bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrim, di mana mereka bisa mendapatkan pendidikan, kehangatan keluarga dan teman, serta hidup yang lebih baik. Abi Alfian, 16 tahun, salah satu siswa sekolah rakyat mengaku merasa bahagia dapat melanjutkan pendidikan di Sekolah Rakyat Kota Semarang. Ayahnya adalah seorang buruh di pabrik kopi dan ibunya seorang ibu rumah tangga. Ia bersyukur dapat menikmati pendidikan tanpa memberatkan kedua orang tua. MPLS Sekolah Rakyat Kota Semarang sudah dimulai sejak 13 Juli 2026. Sebanyak 262 siswa mengikuti MPLS. Dari jumlah tersebut, 87 siswa akan menempuh pendidikan di jenjang SD, 88 siswa mengikuti SMP, dan 87 siswa mengikuti jenjang SMA.

Kisah hidup Mother Teresa dalam pelayanannya membuat banyak orang angkat topi alias kagum. Ia pernah berkata, "Aku tahu bahwa Tuhan tidak akan membiarkanku dengan persoalan yang tidak dapat aku tangani."

0: Halo Adi, baik saja Adi. Bagaimana Adi?
1: Kakak, beta kasihan mama dan bapa. Setiap hari kena hujan panas karena katompong hidup. Jadi kakak sekolah baik-baik ya.
0: Iya Adi.
1: Kakak kuliah baik-baik supaya pulang kasih kuliah beta lah ya.
0: Iya Adi, kakak lagi berjuang nih.
2: Jangan pernah menyerah, kejar mimpimu. Ingat, tiap tetes keringat orang tua berharga.

0: luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pu papa pu perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapamu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Setiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Bersyukurlah kepada Tuhan Sang Pencipta, sebab kasih setianya abadi dalam hidup kita. Ia menjaga kita hingga tiba di penghujung malam ini.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya hiramah lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini, Sabtu 18 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia Timur melalui pemancar frekuensi 103,6 MHz. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, penyiar saya Tuti Lontor, operator studio, Betu operator pemancar, kami mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita, Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual.

Dari Jalan Soekarno-Hatta, Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara, pendengar, kembali kami temani Anda di edisi Minggu 19 Juli 2026. Selamat pagi Bapak Ibu yang saat ini sudah memilih bersama kami di frekuensi 103,6 MHz, juga melalui streaming kami di RRI Digital. Senang sekali pendengar, kami tim Siaran Pagi, saya Ellen bersama Arif di meja operator, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar umheng Desa Van. Kami temani Anda selanjutnya dengan sajian kidung-kidung rohani hingga nanti menit ke-30, bergeser dari jam 5 pagi ini akan kami hadirkan lebih awal sajian sepekan info untuk Anda pendengar, dan nanti pada tepat pukul 6.00 waktu Indonesia bagian timur akan kita ikuti siaran sepak bola pada jam 6, yaitu Prancis versus Inggris di pagi ini. Untuk itu pendengar, rangkaian lagu-lagu rohani kami persembahkan untuk Anda. Selamat pagi, shalom, dan selamat mendengarkan.

Musa pernah berkata, ada hari-hari baik dan ada hari-hari buruk. Menjadi orang Kristen bukan berarti bebas dari masalah. Namun dalam tiap perjalanan itu, ada Yesus yang menjadi hal terbaik dalam setiap jalan kita. Anugerah terindah oleh Farensia.

Mengampuni adalah sebuah keputusan. Sebab itu, marilah kita belajar seperti hati Bapa yang mau mengampuni dan mengasihi kita semua. Pujian berikut ini berkisah tentang mengampuni. Maria Sandi.

0: Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur, programa 1 menemani Anda pendengar sajian kidung-kidung rohani. Kami sudahi untuk Anda di saat ini, dan seperti kami sudah sampaikan tadi bahwa kami hadirkan sepekan info lebih awal untuk Anda pendengar, karena nantinya kita akan ikuti siaran sepak bola dunia antara Prancis versus Inggris untuk tentunya mencari juara 2-3. Dan pendengar di ruang dengar Anda, kami ucapkan selamat pagi, shalom dan salam sejahtera untuk Anda. Kita jumpa lagi di lain waktu, lain kesempatan. Kanal informasi dan inspirasi. Kita ikuti sepekan info edisi hari ini di Minggu 19 Juli 2026 bersama Maya Pranira.
1: Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, kita kembali berjumpa dalam sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Bersama saya, Maya Pranira, inilah sepekan info selengkapnya. Cabang Dinas Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Dikmensus Kota Tual mengapresiasi program Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Maluku dalam bentuk gerakan ayah mengantar anak ke sekolah di awal tahun ajaran 2026-2027. Kepala Cabang Dikmensus Kota Tual Abraham Arahawarin usai memimpin upacara bendera di lapangan upacara SMA Negeri 1 Kota Tual mengaku sangat bangga terhadap program ayah mengantar anak ke sekolah, di mana semua unsur hadir di sekolah untuk menyaksikan langsung kehadiran dan aktivitas anak-anak di jenjang sekolah menengah atas. Wakil Kepala Sekolah sekaligus Guru Bidang Kurikulum TK Hang Tuah Kota Tual Sriwijaya Banyal mengaku bersyukur atas tingginya antusiasme para orang tua yang mempercayakan pendidikan anak-anak mereka di TK Hang Tuah pada tahun ajaran baru. Menurutnya, kepercayaan tersebut menjadi motivasi bagi seluruh tenaga pendidik untuk terus meningkatkan kualitas layanan pendidikan. Sriwijaya Banyal mengatakan tingginya minat masyarakat memilih TK Hang Tuah tidak terlepas dari berbagai keunggulan yang dimiliki sekolah. Momentum Hari Koperasi Indonesia 2026, pemerintah Kota Tual perkuat peran koperasi dalam upaya meningkatkan kesejahteraan hidup masyarakat. Pernyataan ini disampaikan Kepala Kantor Koperasi dan UKM Kota Tual, Ms. Rosyab Kenyanan, saat ditanya RRI terkait progres pelaksanaan program koperasi di Kota Tual. Ms. Ros menjelaskan saat ini terdapat dua jenis koperasi yang ditangani, yakni koperasi umum dan koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kepekaan konsumen terhadap deteksi produk kadaluarsa perlu menjadi catatan prioritas di setiap daerah. Harapan itu dikemukakan Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kota Tual Darnawati Amir sejalan tingkat kesadaran masyarakat untuk menekan peredaran produk pangan yang diperjualbelikan di setiap lokasi perdagangan. Karena jika lemahnya kesadaran warga terhadap hal ini, akan membuka ruang bagi oknum pelaku usaha yang nakal dan sengaja menjual produk yang telah melewati masa berlaku produk. Olehnya itu, penerapan langkah pengecekan kemasan, label, dan izin edar mampu diwujudkan pada saat membeli produk yang dijual di pasaran demi keamanan dan kesehatan konsumen. Manajemen talenta ASN adalah sistem manajemen karir yang meliputi tahapan akuisisi, pengembangan, retensi, dan penempatan talenta. Sistem ini memprioritaskan pegawai dan kualifikasi, kinerja, dan potensi tertinggi untuk menduduki jabatan strategis guna mengakselerasi pembangunan nasional. Hal ini disampaikan Kepala BKPSDM Kabupaten Maluku Tenggara, Aisyah Borut. Ia menegaskan sudah melaksanakan langkah awal profiling ASN per Desember 2025. Lalu dan ASN bisa melihat langsung hasilnya di profil masing-masing. Sepak bola kembali menjadi pemersatu masyarakat Maluku Tenggara dan Kota Tual melalui kegiatan nonton bareng atau nobar pertandingan Piala Dunia FIFA 2026 antara Timnas Argentina dan Timnas Swiss di Gedung Serbaguna Larbul Ngabal pada minggu lalu. Kegiatan yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara itu dihadiri langsung Bupati Maluku Tenggara Muhammad Taher Hanubun bersama pimpinan BUMN dan BUMD. Dalam kesempatan itu, Bupati Taher menegaskan Piala Dunia bukan sekadar ajang kompetensi olahraga, tetapi juga menjadi simbol persatuan yang mampu menyatukan berbagai bangsa dengan latar belakang berbeda. SD Naskat Yosudarso II Dobo Kabupaten Kepulauan Aru mengawali tahun ajaran 2026-2027 dengan menggelar rapat kerja, masa pengenalan lingkungan sekolah, serta mendukung gerakan ayah mengantar anak ke sekolah pada hari pertama masuk sekolah. Kepala SD Naskat Yosudarso II Dobo Petra Ajas mengatakan, rapat kerja yang berlangsung pada 6 Juli 2026 merupakan tindak lanjut dari program yayasan. Selama 3 hari, sekolah menyusun berbagai program unggulan yang akan menjadi pedoman pelaksanaan pendidikan selama 1 tahun ajaran. Pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar bersama tua-tua adat Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan melakukan tatap muka di Gedung Balai Desa Lermatang pada Jumat 10 Juli 2026 untuk membahas persiapan pelaksanaan doa adat menjelang peletakan batu pertama proyek strategis nasional PSN Blok Masela yang menurut rencana akan dihadiri oleh Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto. Jelang pelaksanaan peletakan batu pertama groundbreaking PSN Blok Masela di Kecamatan Tanimbar Selatan, Bumi Dewan Lolat kembali mendapat kunjungan kerja Gubernur Maluku Hendrik Lewarisa bersama rombongan dari Ambon menggunakan pesawat udara TNI Angkatan Laut. Rombongan gubernur tiba dengan selamat di lapangan udara IG Dewanto Somlagi dan langsung dijemput Bupati Kepulauan Tanimbar Riki Jawerisa beserta jajaran. 2 kecamatan di daratan Kota Tual, yakni Kecamatan Pulau Dulah Utara dan Kecamatan Pulau Dulah Selatan, terus berproses tuntaskan pembangunan fisik koperasi Desa Merah Putih atau KDMP. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Misro Siap Kenyanan, mengatakan, sesuai aturan dan regulasi, pembangunan KDMP di Kota Tual kini telah melewati sejumlah tahapan penting, bahkan beberapa di antaranya dalam persiapan pengoperasian. Upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia di sektor pendidikan terus dilakukan pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara. Salah satunya melalui program rekognisi pembelajaran Lampau atau RPL Universitas Patimura yang memberikan pengakuan akademik atas pengalaman dan kompetensi para guru. Hal ini disampaikan Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan FKIP Universitas Patimura, Profesor Dr. Carolus Anakototi, saat upacara pengukuhan dan penggelaran lulusan sarjana FKIP program RPL di aula kantor bupati beberapa waktu lalu. Program tersebut menjadi langkah penting dalam meningkatkan kualitas tenaga pendidik di daerah. Selain partai politik, stakeholder maupun pemerintah daerah dan semua pihak diminta terus berperan aktif mendukung upaya KPU dalam mewujudkan keikutsertaan seluruh warga masyarakat dalam memberikan hak suaranya pada saat pesta demokrasi termasuk kelompok marginal dan kaum disabilitas. Hal ini ditegaskan Ketua Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih Partisipasi Masyarakat dan SDM KPU Kota Tual Abdul Hamid Ngilitubun. Menurutnya, di mata hukum, kaum marginal dan disabilitas memiliki hak yang sama dalam hal memilih maupun dipilih. Pengurus Kuartir Cabang atau Kuarcab Gerakan Pramuka Maluku Tenggara memastikan kesiapan kontingen untuk mengikuti Jambore Nasional 2026 di Cibubur. Sebanyak 53 orang dijadwalkan berangkat, terdiri dari 39 peserta dan 14 orang pendamping. Pengurus Kuarcab Gerakan Pramuka Maluku Tenggara Krisna Welirubun mengatakan, seluruh peserta telah melalui proses seleksi yang dilakukan pada April lalu. Dalam seleksi tersebut, para peserta diuji kemampuan kepramukaan seperti membaca kompas, mendirikan bivak serta melakukan pertolongan pertama sebagai bekal mengikuti jambore nasional. Pengendara sepeda motor dan mobil diharapkan bisa mengenali rambu lalu lintas termasuk penanda garis di jalan agar bisa berhati-hati dan meminimalisir kesalahan yang bisa terjadi. Salah satunya dengan memperhatikan garis putus-putus berwarna putih di atas jalan raya menandakan boleh menyalip, sedangkan garis putih tanpa putus menandakan tidak boleh keluar jalur untuk menyalip. Penjelasan ini disampaikan Kasat Lantas Polres Maluku Tenggara AKP Ahmad Syarifuddin. Saudara, pertarungan empat raksasa sepak bola dunia di babak semifinal Piala Dunia FIFA 2026 menjadi magnet utama nobar yang digelar pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara di Gedung Serbaguna Larvul Ngabal. Laga Perancis melawan Spanyol serta Argentina menghadapi Inggris diperkirakan akan menyedot ratusan penonton dari Kota Tual dan Kabupaten Maluku Tenggara. Koordinator lapangan nobar Piala Dunia FIFA 2026, Luther Cakirahayaan, mengatakan seluruh persiapan telah dilakukan untuk menyambut antusiasme masyarakat. Sektor pariwisata menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli daerah di Maluku Tenggara. Maka pemerintah daerah, dalam hal ini Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, diminta meningkatkan promosi wisata. Hal ini disampaikan Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Charles Tetanel. Dikatakan penyumbang terbesar PAD Maluku Tenggara adalah bagi hasil mineral bukan logam. Kemudian dari hasil pajak barang dan jasa tertentu, salah satunya termasuk sektor pariwisata.

0: Pengrajin kain tenun asal Kabupaten Kepulauan Tanimbar turut ambil bagian dalam kegiatan Wonderful Sale to Indonesia yang digelar di Desa Dula, Kota Tual, kawasan yang berada di jantung Coral Triangle, Kepulauan Kei. Kehadiran pengrajin tenun menjadi bagian dari upaya memperkenalkan kekayaan wastra Maluku kepada wisatawan mancanegara yang singgah melalui jalur pelayaran internasional. Salah satu pengrajin, Meli Sayeselar, mengatakan masyarakat menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap kain tenun Tanimbar yang mereka pamerkan. Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara mengajak masyarakat tingkatkan kesadaran terkait pentingnya mengelola pangan yang sehat dan berkualitas. Hal ini diungkapkan pelaksana tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Maluku Tenggara, Jacob Pedro Ubra, dalam talkshow interaktif Maluku Tenggara Menyapa edisi Rabu 15 Juli. Jacob mengatakan pangan bukan sekedar kebutuhan sehari-hari, tetapi merupakan fondasi bagi kesehatan, produktivitas, dan kemajuan daerah. DPRD Kabupaten Maluku Tenggara bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara menyepakati rancangan peraturan daerah Ranperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD tahun anggaran 2025. Persetujuan bersama tersebut ditetapkan dalam rapat paripurna DPRD di ruang sidang utama pada Rabu kemarin. Kesepakatan itu menjadi tahapan akhir pembahasan Ranperda sebelum diproses lebih lanjut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Kualitas dan kompetensi akademik menjadi indikator penting yang wajib dimiliki setiap peserta didik untuk mencapai masa depan yang lebih baik. Kepala SMP Budi Mulia Langgur, Engelbertus Retob, menilai uji kualitas yang dilakukan terhadap setiap satuan pendidikan menjadi ukuran aplikasi pembelajaran yang mengarah pada siswa itu sendiri. Buah kerja tenaga pendidik melalui evaluasi yang dilaksanakan secara nasional, sejalan asesmen dan pelaksanaan ujian TKA maupun USP yang menjadi pengukur mutu pendidikan di sekolah. Kapolda Maluku Irjen Pol Dadang Hartanto memastikan kesiapan pengamanan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional PSN Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Langkah ini menegaskan komitmen Polri dalam mendukung kelancaran investasi strategis nasional. Groundbreaking Blok Masela menjadi tahapan penting dalam pengembangan sektor energi nasional yang diharapkan mampu memperkuat ketahanan energi, meningkatkan investasi, membuka lapangan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan timur Indonesia. Aktivitas penanaman pohon di sekitar lokasi groundbreaking proyek Blok Masela di Desa Lermatang, Kabupaten Kepulauan Tanimbar semakin meningkat. Warga dari sejumlah desa seperti Tumbur, Ilngei, dan Wowonda datang untuk membersihkan lahan dan menanam berbagai jenis tanaman atas permintaan pemilik lahan. Salah seorang warga Desa Ilngei, Pius Kilan Mase, mengatakan dirinya bersama rekan-rekannya membersihkan lahan seluas 1 hektar yang selanjutnya akan ditanam berbagai komoditas. Seorang pedagang sayur keliling mengalami kerugian akibat diserempet oleh 3 orang remaja yang mengendarai sebuah motor pada Kamis lalu. Kejadian berawal dari semangat para fans Piala Dunia yang ingin merayakan kemenangan timnya dengan menaikkan kecepatan sepeda motor untuk segera bertemu dengan sesama fans yang selanjutnya berkonvoi keliling Kota Tual dan Langgur. Angga, pedagang sayur keliling yang mengalami musibah tersebut, mengatakan sekitar pukul 6 pagi dirinya dengan sepeda motor membawa sayur yang siap dijual bergerak dari tempat tinggalnya di Mangon, Kota Tual, menuju ke Pasar Tual melewati Jalan Baldu Wahadat. Saat memasuki pertigaan yang menghubungkan Jalan Baldu Wahadat dengan jalur Tanah Putih, tiba-tiba sebuah motor yang dinaiki 3 orang remaja muncul dengan kecepatan tinggi, berbelok dari arah Tanah Putih hendak ke arah Mangon Viditan, sehingga dirinya tak memiliki kesempatan untuk menghindar dan terjadilah peristiwa yang membawa kerugian besar baginya. Satuan Lalu Lintas Polres Maluku Tenggara dalam upaya mengedukasi masyarakat khususnya pengendara dan pengguna jasa angkutan agar bisa lebih berhati-hati saat berada di jalan. Selain melakukan sweeping secara rutin, personil Satlantas juga melakukan pengaturan lalu lintas setiap pagi dan sore hari. Hal ini dijelaskan Kasat Lantas AKP Ahmad Syarifuddin. Ia mencontohkan kesalahan yang dilakukan pengendara, salah satunya tidak memakai alat pengaman pada penumpang di kendaraan bak terbuka, semisalnya Tosa ataupun Trek L300. Padahal posisi di bak terbuka sangat rawan kecelakaan. Kehadiran puluhan kapal layar internasional dalam kegiatan Wonderful Sail to Indonesia di Kota Tual mendapat pengawasan dari Bea Cukai sebagai bagian dari pengawasan lalu lintas barang yang masuk ke wilayah Indonesia. Peran tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh proses kedatangan kapal berlangsung lancar, sekaligus memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pejabat fungsional pemeriksa Bea dan Cukai Daniel Sonata Sinaga mengatakan, peran Bea Cukai dalam kegiatan Sail to Indonesia adalah memperlancar arus kedatangan serta melakukan pengawasan terhadap kapal-kapal yang datang dari luar negeri ke Indonesia. Dalam wilayah Kabupaten Maluku Tenggara masih terdapat kawasan kumuh tersebar di kei besar dan kei kecil. Kepala Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertahanan Afan Bahri Ifat mengatakan, yang menjadi tantangan pihaknya adalah letak geografis kepulauan yang menghambat optimalisasi pemerataan infrastruktur dasar di Maluku Tenggara. Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara terus mendorong pelaku UMKM agar tetap memperhatikan standar gizi pada setiap produk yang dihasilkan. Hal ini meliputi aneka produk olahan makanan yang dikemas dengan berbagai varian dan rasa. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Maluku Tenggara, Jacob Pedro Ubra mengatakan, setiap produk yang diproduksi diharapkan tidak hanya memperhatikan kuantitas, tetapi juga kualitas karena produk yang dikonsumsi oleh konsumen turut berdampak pula terhadap kesehatan konsumen. Koperasi Desa Merah Putih KDMP yang ada di Kota Tual, yakni KDMP Desa Lebetawi, Kecamatan Pulau Dulah Utara, merupakan salah satu koperasi di Desa Tual yang telah beroperasi secara profesional. Hal ini ditunjang dengan adanya proyek Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang juga terletak di Desa Lebetawi sehingga mempermudah proses pengoperasiannya. Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Tual, Misro Siap Kenyanan mengatakan, sejak didirikan, KDMP di Desa Lebetawi langsung memulai pengoperasiannya dengan melibatkan pihak investor serta dipercaya memenuhi permintaan ikan beku sebanyak 3 ton ke daerah Hueda, Maluku Utara. Saudara, investasi jumbo blok Masela yang dikerjakan hampir menelan anggaran senilai Rp390 triliun menjadi berkat bagi bangsa yang telah menjadi impian semua orang selama ini. Penegasan itu disampaikan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia dalam laporannya dan menegaskan keberhasilan proyek tidak hanya diukur dari besarnya nilai investasi, tetapi dari manfaat nyata yang dirasakan masyarakat Tanimbar dan Maluku Barat Daya melalui penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan pengusaha daerah, serta penyelesaian hak-hak masyarakat secara adil dapat diprioritaskan dalam pelaksanaan pembangunan infrastruktur utama hingga produksi, sehingga pengembangan lapangan gas abadi Blok Masela membutuhkan investasi sebesar $20,95 miliar dolar Amerika atau sekitar Rp390 triliun. Presiden Prabowo Subianto menegaskan investor proyek gas abadi Blok Masela harus mendapatkan untung dan berdampak besar bagi ketahanan energi di Indonesia. Hal ini disampaikan Presiden Prabowo pada prosesi peletakan batu pertama proyek gas abadi Blok Masela di Kabupaten Kepulauan Tanimbar secara daring, sekaligus menekankan keseriusan pelaksanaan proyek strategis nasional yang berlangsung optimal dalam konteks saling menguntungkan. Wali Kota Tual Ahmad Yani Renuat mengatakan memasuki usia ke-19, Kota Tual telah menunjukkan berbagai kemajuan di berbagai bidang pembangunan. Meski demikian, pemerintah daerah tetap menyadari masih banyak tantangan yang harus dihadapi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam sambutannya pada peringatan hari ulang tahun ke-19 Kota Tual, Wali Kota menyampaikan berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, angka pengangguran dan kemiskinan di Kota Tual mengalami penurunan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Salah satu capaian yang disampaikan, yakni angka kemiskinan pada tahun 2024 berada di kisaran 19,31%. SMA Negeri 1 Tual sukses selenggarakan masa pengenalan lingkungan sekolah atau MPLS tahun ajaran 2026-2027. Kegiatan yang berjalan sejak Senin 13 Juli resmi ditutup pada Jumat 17 Juli. Ketua Panitia MPLS Matias Watumlawar kepada RRI mengatakan lebih dari 300 siswa baru telah mengikuti rangkaian kegiatan ini dengan baik dan kini resmi menjadi anak didik SMA Negeri 1 Tual dan mulai aktif ikuti kegiatan belajar yang akan dimulai Senin 20 Juli 2026.
1: Sekian Sepekan Info Radio Republik Indonesia Tual.

Pendengar, itu tadi sajian Sepekan Info bersama Maya Pranira edisi Minggu 19 Juli 2026, dan pada tepat pukul 6 waktu Indonesia bagian timur akan kami siarkan langsung sepak bola dunia untuk Anda di edisi hari ini, yaitu Prancis melawan Inggris di pagi ini, pendengar. Terima kasih untuk Anda ya, masih tetap setia bersama kami, Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur.

0: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu, dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Tuan Dilanggur, saatnya kami ajak Anda bergabung bersama program 3 Jakarta. Kita ikuti siaran langsung sepak bola dunia edisi hari ini.
1: Bung Indra Firgiantara dan juga Bung Tomo Hakim. Silakan, Bung.
2: Oh, gaya udah.
3: Menang kuis.
2: Menang kuis.
3: Ordal juga yang dapat.
2: Ya kirain gitu kan, biar lebih semangat lagi juga kan di pertandingan kali ini. Juara 3 dan juara 4 pesta bola dunia. Ini sepi banget stadionnya apa gimana dah?
4: Peringkat ketiga, peringkat keempat.
2: Iya.
4: Juara itu cuma satu.
2: Iya.
4: Itu cuma satu, nggak ada juara tiga, nggak ada.
2: Jadi gimana sebutnya nih?
4: Peringkat tiga, peringkat empat. Pokoknya tidak bergairah lah kayak Inggris nih ya. Oke, baik pendengar dimanapun Anda berada, pendengar RRI Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, kick-off babak yang pertama sudah dimulai beberapa saat yang lalu antara Prancis menghadapi Inggris pada kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia, di mana Prancis mengenakan kostum biru-biru, kos kaki biru, sementara Inggris mengenakan kostum putih-putih, kos kaki putih. Inggris kini masih menguasai bola di lapangan sendiri. Ada Ezri Konsa mundur saja ke belakang kepada Dean Anderson, penjaga gawang yang turun pada pertandingan kali ini. Ada Spence kini mencoba menggiring mendekati daerah pertahanan dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Berbahaya bagaimana juga Marcus Rashford tadi mencoba menguasai bola, mundur lagi kepada Spence, pemain dari Inggris ini. Kita masih nantikan. Ya, sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Tengah lagi, di lingkaran tengah ada Ezri Konsa, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, di mana ada Daryl Konsa di sana. Ya, balikan lagi ke Konsa di sana, coba menggiring bola kini pemain-pemain Inggris di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, sodorkan kepada Marcus Rashford di sektor sebelah kanan. Masih Marcus Rashford mencoba menggiring bola, kirimkan langsung dari kotak penalti, mencoba disundul namun berhasil diamankan tadi barisan pertahanan dari Prancis. Coba lagi pemain Prancis, ada Rabiot. Dan Rabiot sodorkan ke depan sama dengan Désiré Doyer tadi, namun berhasil kembali patah lagi di tengah jalan. Upaya dari Inggris tadi membentur pemain dari Inggris, upaya pemain Prancis tadi lemparan ke dalam. Theo Hernandez nampaknya yang turun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ya, Theo Hernandez akan lakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan. Depan saja mencari Désiré Doyer nampaknya. Coba dibayangi Ezri Konsa, sudah kenamu dipotong oleh Declan Rice. Kini berbahaya masuk ke daerah pertahanan dari Prancis. Masih Declan Rice, lepaskan tendangan, gol! Melalui Declan Rice, tendangan dari luar kotak penalti membuka skor kini bagi Inggris. Meski turun tanpa Harry Kane, nampaknya begitu semangat dan percaya diri nampaknya lebih pada awal-awal babak yang pertama ini. Bung Jupri, bagaimana melihat prosesnya gol dari Inggris?
5: Ya, ini start yang sangat positif dari The Three Lions dan tekanan yang mereka lakukan di awal pertandingan. Dan ini juga berawal dari intercept yang dilakukan oleh Declan Rice, dan dia langsung melihat bahwa ada potensi untuk bisa melepaskan tembakan jarak jauh, dan luar biasa kita lihat bagaimana penempatan bola yang mengarah ke tiang jauh benar-benar mengecoh kiper dari Prancis, Mike Nunn, yang hanya bisa melihat bola masuk bersarang ke gawangnya dan membuka keunggulan buat Inggris di pertandingan ini menjadi 1-0.
3: Ya, menarik tentu bagi Inggris sekarang unggul 1-0 atas Prancis melalui gol Declan Rice yang tidak mampu diantisipasi oleh Mike Nunn, membuat stadion bergemuruh di Miami ini. Ya, tanpa Harry Kane tampaknya Inggris juga mencoba bermain lepas dalam perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026. Prancis kini mencoba menguasai bola. Ada Cheran Cherki tadi, coba sodorkan, alirkan ke sektor sebelah kanan. Cari Male Gusto, sodorkan lagi ke depan, umpan 1-2. Masih Gusto mencoba menggiring bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun mundur ke belakang. Upaya dari pemain Prancis ada juga

0: Warren Zaire Emery di sana. Ada juga Ibrahim Konate. Coba menggiring bola, kesodorkan lagi kepada Hernandez di sektor sebelah kiri. Coba membangun serangan, namun tampak cukup masih kesulitan pemain-pemain Perancis. Mundur ke belakang. Ada Lacroix juga di sana. Mundur ke belakang kepada Konate. Masih Konate, sodorkan bola ke depan. Mencari kawannya pada Rabiot di sana. Umpan 1-2 di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Berbahaya kini mencoba Perancis, ada Rabiot. Mencoba mengosodorkan bola di sektor sebelah kanan. Berbahaya kini. Ada Ersan Serki tadi nampaknya. Atau nomor punggung Desiree Doyet kayak tadi. Ya. Rabiot mundur ke belakang pada Theo Hernandez. Mencoba begini. Giring bola di daerah pertahanan dari Inggris. Natap ke depan, mencoba menggiring bola, sodorkan bola, umpan terobosan tadi maksudnya, namun lebih dekat kepada Dean Henderson, jaga gawang dari Inggris. Ada Ezri Konsa kini mencoba menguasai bola, pemain dari Inggris. Sodorkan saja pendek pada Guehi, Mark Guehi, yang selalu menjadi pilihan dari Tuchel, pelatih dari Inggris, untuk mengisi barisan pertahanan dari The Three Lions. Declan Rice mencetak gol, sodorkan saja kepada Konsa, mundur lagi, mencoba menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, namun masih cukup kesulitan, mencoba gali pemain dari Inggris, sodorkan bola ke depan tadi mencari nomor punggung 11 dari Marcus Rashford, namun berhasil dipatahkan lagi oleh barisan pertahanan dari Prancis. Ada Theo Hernandez kini menguasai bola, sodorkan saja pendek tadi. Ada Radian Rabiot coba menguasai bola. Pemain-pemain dari Perancis masih memainkan bola di daerah pertahanan sendiri. Pendek saja kepada Lacroix. Lacroix menguasai bola, sodorkan bola ke depan. Umpan 1-2 dengan Desiree Doyen, namun kembali patah di tengahnya oleh Ezri Konsa. Berbahaya kini serangan dari Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Masih Inggris kirimkan lagi bola ke tengah, coba dikuasai di sana. Ada Marcus Rashford tampaknya, namun tendangan dari Marcus Rashford tadi hasil entah tadi, depan gawang yang dikawal oleh Mike Maignan. Tendangan dari Marcus Rashford sempat menyentuh Gusto. Lalu Gusto dari Perancis berbuah tendangan penjuru nampaknya bagi Perancis di babak yang pertama ini. Cukup kanan yang berbahaya dilakukan oleh Inggris. Tendangan penjuru di sektor sebelah kanan dari Prancis. Kini bola dihadapi oleh Declan Rice, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Ya, mengambil ancang-ancang dia. Sejumlah rekannya juga berada di daerah kotak penalti. Sambil mengalahkan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan oleh Declan Rice. Namun bola terlalu keras tadi datangnya, mencoba dikejar oleh Ezri Konsa. Sodorkan kepada Spencer di sana di sektor sebelah kanan. Berani serang Inggris, Ezri Konsa sodorkan umpan 1-2, namun kembali patah tangan, berbahaya dari kotak penalti, terjadi berebutan di sana, lepaskan tendangan, namun membentur tadi bagian pertahanan dari Inggris. Ada Desiree Doyen, ada Sharon Serki, kirimkan umpan terobosan ke depan, berbahaya kini, namun kembali patah di tengah jalan tadi upaya dari Perancis mencari Kylian Mbappe di sana. Berhasil dikuasai oleh Declan Rice kini, sodorkan bola ke depan kepada pemain Rogers, Morgan Rogers tadi. Alirkan kini ke sektor sebelah kiri, mencoba mencari Marcus Rashford. Pemain-pemain Inggris menguasai bola, sodorkan saja pendek, ada Spence kini menguasai bola. Declan Rice di lingkaran tengah lapangan pertandingan, cari kawan yang beri bebas, alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, mencoba terlepas tadi kada bagaimana Marcus Rashford. Masih Rashford, kirimkan lagi bola ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Jadi pelanggaran nampaknya tadi, bagaimana Blaise Eze yang mendapat tekanan dari Mauro Gusto. Berbuah tendangan bebas saja bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis di menit ke-8 babak yang pertama ini. Inggris unggul 1-0 atas Perancis melalui good goal Declan Rice tadi. Kita nantikan set piece seperti apa yang akan dilakukan oleh kapten kesebelasan Declan Rice di dekat sisi kanan kotak penalti dari tim nasional Perancis. Ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris berada di kotak penalti Perancis. Berikan arahan rekan-rekannya Declan Rice akan melakukan tendangan bebas bagi Inggris. Gini, berikan aba-aba sudah dilakukan kaki kanan, mencoba disudul, namun kembali patah tadi, coba lagi Inggris, masuk Ryan Serki, menguasai bola, sodorkan bola ke depan, tadi masuknya memberikan kepada Olise, namun lebih dekat kepada Declan Rice yang mencoba menutup pergerakan tadi dari Olise, kapten kesebelasan dari Inggris ini. Ada Spence kini menguasai bola, Guehi, sodorkan saja pendek kepada Ezri Konsa di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Inggris menguasai bola, coba lagi membangun serangan sektor sebelah kiri lini serangnya. Ada Spence kini, sodorkan saja pendek kepada Eze, mundur lagi kepada Spence, berikan lagi mundur ke belakang kepada penjaga gawang Dean Henderson, pendek saja kepada Mark Guehi, mencoba menggiring perlahan kini Guehi di daerah pertahanannya sendiri, sodorkan saja kepada Konsa, masih Konsa menguasai bola dari Inggris ini, angkat langsung jauh ke depan mencari Marcus Rashford, kali sana mencoba dipotong lagi Molo Gusto, sodorkan saja pendek depan dia kepada Lacroix, bagaimana Lacroix sebelum umpan berikan mencari Kylian Mbappe di sana di sektor sebelah kiri, ini serang dari Prancis, sodokan lagi bola ke depan, berbahaya bagaimana Prancis, ada Ryan Serki lepas ke tendangan, namun berhasil dipentahkan tadi oleh Dean Henderson, namun lagi pemain Prancis melepaskan tendangan memantul tadi atau mengenai pemain dari Inggris, berhasil diamankan saja tadi oleh Dean Henderson. Upaya dari Prancis untuk memberikan tekanan atau peluang-peluang berbahaya tadi. Inggris kini menguasai bola. Mark Guehi, sodorkan saja ke sektor sebelah kiri. Sana ada Eze nampaknya yang mundur ke belakang. Berikan lagi kepada Dean Henderson. Masih Henderson, angkat ke depan ke sektor sebelah kanan lini serang dari Inggris. Coba menggiring bola perlahan gini, pemain Inggris, ada Morgan Rogers, sodokan bola ke depan, berbahaya kini Inggris menguasai bola di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, ada lepas ke tendangan, gol! Saka, kembali Inggris nampaknya.
1: Offside.
0: Ya, offside ya. Sayang sekali bagaimana Saka tadi memberikan sebenarnya tekanan yang cukup baik di sektor sebelah kiri, namun pergerakannya setelah sebelum menerima umpan sudah berada di depan barisan pertahanan dari Prancis. Ini menjadi sinyal berbahaya sebenarnya bagi tim nasional Prancis yang belum cuma ada Olise di sana, mencoba serangan balik tadi dari Prancis. Sodorkan saya mundur kepada Paul Spence. Ada lagi di sektor sebelah kanan. Konsanandi, namun kembali patah di tengah jalan, mencoba kini Saka juga mencoba membantu pertahanan, sodorkan bola ke depan, namun mengenai Doye tadi, pemain dari Prancis di sektor sebelah kanan pertahanannya, hanya menghasilkan lemparan ke dalam saja bagi tim nasional Inggris, sudah dilakukan, ada Prancis kini mencoba menguasai bola, sodorkan bola ke depan, namun ada Ibrahim Konate, masih Konate menguasai bola di lingkaran tengah, pendek saja dia mencari kawannya ke sektor sebelah kanan, dan Molo Gusto sedorkan lagi pada Olise, masih Olise menguasai bola mencari kawannya, mencoba dibayangi tadi oleh pemain dari Inggris, mundur ke belakang dia, ada Ibrahim Konate mencoba di lingkaran tengah kepada Lacroix alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Theo Hernandez di sana, pendek kepada Rabiot, mencoba mencari kawannya, mundur kembali kepada Lacroix dan Konate dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan, mencari Olise di sana, dibayangi oleh Spence di sana, bagaimana Olise mundur ke belakang pada Molo Gusto, mencoba melakukan serangan, alirkan lagi, mencoba kini di sektor sebelah tengah, mendapat cukup kesulitan nampaknya. Ibrahim Konate alirkan lagi ke sektor sebelah kanan lini serang dari Prancis, ada Olise di sana. Olise mencoba menendang bola, kembali dipotong tadi bagaimana Olise melakukan pergerakan di daerah pertahanan dari Inggris, namun sebuah pelanggaran terjadi nampaknya dilakukan oleh pemain dari Prancis di menit ke-12 babak yang pertama ini. Kedudukan masih unggul untuk Inggris dengan skor 1-0, Bung Tomo.
2: Ya, baik. Terima kasih, Bung Indra. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor tengah lapangan pertandingan. Kali ini bagaimana para pemain Inggris masih terus melancarkan serangan kepada timnas Prancis. Tidak ingin hanya satu gol sepertinya, masih terus dilakukan serangan kali ini dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Namun kembali dipatahkan kali ini oleh pemain-pemain dari Prancis. Upaya coba dilakukan oleh pemain Prancis kali ini bagaimana upaya dari Doué bergeser dia ke sektor kanan, bagaimana ada Theo Hernandez di sana. Masih Theo Hernandez melakukan kontrol bola, Di sektor sebelah kiri pertahanan dari kanan pertahanan dari Inggris maksud kami, sudah dalam kotak penalti kali ini satu pemain dari Inggris yang coba untuk melakukan serangan namun berhasil digagalkan oleh barisan belakang dari Inggris yaitu Guehi yang tadi memotong umpan Kylian Mbappe menghasilkan tendangan penjuru untuk Perancis. Kali ini di sektor kanan pertahanan Inggris sudah dilakukan, kali ini langsung pendek saja kepada Theo Hernandez, bekerja sama dia kali ini dengan Adrien Rabiot langsung dalam kotak penalti, disundul oleh pemain Inggris kali ini, jatuh dari pemain-pemain dari Perancis kali ini di sektor kanan lini pertahanan dari Inggris kali ini. Ada bagaimana Due di sana mencoba untuk membangun serangan, maksud kami Olise geser dia ke sektor sebelah kanan. Gusto, Malo Gusto, menor punggung 2 kali ini berpindah dengan menor punggung 20, Due bergeser lagi ke belakang. Ada penjaga gawang yaitu Mike Nan yang langsung keluar jauh dari sarangnya, bergeser ke tengah. Ada Ibrahim Konate, bekerja sama dia dengan Rabiot. Masih Rabiot kali ini sudah melewati garis tengah, bergeser ke belakang lagi. Kali ini ada Gusto di sektor kanan lini serang dari Perancis, bekerja sama dia dengan Olise. Dibayangi oleh satu pemain Inggris, Olise di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Balik lagi kepada Gusto, dia masih kesulitan sepertinya pemain-pemain Perancis untuk mencoba melakukan penetrasi di sana. Ibrahim Konate menguasai bola kali ini, umpan yang tidak cermat kali ini Ibrahim Konate berhasil dikuasai oleh para pemain Inggris. Marcus Rashford, menor punggung 11 dari Inggris, kali ini mencoba untuk menjemput bola di belakang, bergeser dia ke sektor kanan. Kali ini bagaimana Guehi mencoba untuk membangun serangan di sana, masih Guehi coba bergeser dia ke sebelah kanan, sektor sebelah kanan, balik lagi ke tengah. Bagaimana sang pencetak gol untuk pertandingan kali ini yaitu Declan Rice menguasai bola, bekerja sama dia ke belakang dengan Guehi, masih dengan Eze, bergeser ke kanan kali ini di sektor lingkaran tengah, mendapat tekanan dari pemain-pemain Perancis, bergeser lagi ke belakang. Bagaimana Guehi masih mencoba untuk melakukan serangan, umpan langsung terobosan yang dituju tadi adalah Marcus Rashford nampaknya, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Perancis yang memberikan bola kepada Lacroix. Sudah dibawa oleh Lacroix kali ini, berada di sektor kiri pertahanan dari Perancis, bekerja sama dengan Ibrahim Konate. Kemudian ke kanan lagi ada Gusto, masih di sektor kanan pertahanan dari Inggris, ke tengah dia ada Emery. Masih Emery, dibayang-bayangnya oleh satu pemain dari Inggris di sana, Emery. Dan nomor punggung 18 bergeser lagi dia ke tengah, ada Rabiot. Rabiot berjasa dengan Emery, masih Emery sudah melewati garis tengah lapangan pertandingan. Kali ini mengisi di sektor kanan pertahanan dari Inggris, berjasa dengan Gusto dia. Belakang kali ini sedikit lagi ada Rabiot, masih coba untuk menguasai lapangan pertandingan Perancis, namun dikuasai kembali, direbut oleh pemain-pemain Inggris. Kali ini ada umpan langsung terobosan yang dituju adalah pemain dari Inggris di sana, ada Saka di sana, masih mencoba untung, hampir saja masih dapat dimentahkan oleh perlawanan pertahanan dari Perancis. Bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Bukayo Saka, yo Bukayo gitu ya, bentar kalau udah puasa ya, maghrib yo Bukayo gitu ya, nah, masih aja belum berhasil, belum merubah kedudukan, masih tetap 1-0. Namun tadi sempat mengenai kaki Lacroix sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Inggris kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit 18. Akankah tendangan penjuru dari sektor kanan pertahanan dari Prancis ini juga bisa menambah skor bagi Inggris atau seperti apa, kita akan tunggu juga. Setidaknya ada 4 pemain Inggris sudah ada di dalam kotak penalti, sudah dilakukan langsung saja, coba disundul oleh pemain nomor punggung 2 Konsa, Ezri Konsa, memanfaatkan umpan langsung dari Declan Rice, berhasil membuat penjaga gawang Perancis Mike Nan ini kembali hanya bisa melihat saja bola meluncur ke sisi kiri gawang dari Perancis, berubah kedudukan menjadi 0-2 untuk Inggris di pertandingan yang sudah masuk ke menit 18. Ada apa dengan Perancis ini, Bung Jupri?
3: Ya, ini sangat-sangat di luar dugaan ya. Inggris yang main tanpa Harry Kane dan juga Jude Bellingham, mereka bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman, dan terbukti bagaimana ini eksekusi yang sangat baik dari Declan Rice dan Konsa, dan saat yang tepat mampu mendahului tadi pergerakan dari Adrien Rabiot untuk menyundul bola, dan lagi-lagi Mike Nan hanya bisa terperangah, hanya bisa melihat bola mengarah ke gawangnya sudutnya sama, sama-sama juga ke sudut kiri gawang. Dan unggul saat ini Inggris dengan skor 2-0. Luar biasa kita lihat bagaimana penampilan yang ditunjukkan oleh Inggris dengan rotasi pemain yang sangat banyak dilakukan. Tapi justru bisa unggul dengan 2 gol atas Prancis yang tetap bermain mengandalkan Kylian Mbappe di lini depan.
2: Oke, baik. Dan kali ini Inggris masih mencoba untuk melakukan penetrasi serangan di sektor kanan pertahanan dari Prancis. Terjatuh satu pemain Prancis yaitu Gusto ketika akan berduel dengan Eze di sana, pemain Inggris. Kali ini pelanggaran untuk Prancis di sektor kanan pertahanan mereka, Ibrahima Konate. Geser dia ke sektor kiri, ada Lacroix di sana. Masih Lacroix bekerjasama dengan Hernandez. Masih mencari Hernandez, kali ini umpan langsung pada Dewey di sana, namun lebih dekat dengan penjaga gawang Inggris Dean Henderson yang menjemput bola sehingga berhasil dipatahkan kali ini upaya atau serangan yang coba dilakukan oleh timnas Perancis. Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan mereka. Guehi berkejar sama dia dengan Ezra di sana, namun terjatuh tadi bagaimana satu pemain Inggris di sana yang berada di sektor lingkaran tengah pertandingan terjatuh, menjadi pelanggaran oleh pemain Perancis. Tendangan bebas saja kali ini untuk pemain Inggris akan dilakukan oleh Guehi nampaknya. Masih mencari rekannya, Mark Guehi, menur punggung 6 dari Inggris di sektor kiri lini serang Inggris kali ini. Marcus Rashford nomor 25 di sana, Spence mencoba untuk mengobrak-abrik sektor kanan dari Perancis kali ini, bekerja sama dia. Balik lagi ke belakang kepada Guehi di sektor lingkaran tengah kali ini, masih Inggris. Kali ini pemain nomor 21 Ezra umpan langsung ke dalam kotak penalti kali ini, yang dituju adalah nomor punggung 11 Marcus Rashford, namun berhasil dikuasai dengan baik oleh pemain-pemain Prancis. Masih gagal lagi serangan dari Inggris. Prancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri lini serang mereka. Bagaimana Theo Hernandez kali ini bekerja sama dengan Kylian Mbappe. Masih Mbappe di sektor kanan pertahanan Inggris, sudah masuk, kali geser dia kepada Dewey, Desire Dewey di sektor lingkaran tengah, melebar dia memanfaatkan sisi lapangan ke kanan kali ini. Bagaimana Cherki, Ryan Cherki masih mencoba bawa bola, bekerja sama dia dengan Gusto. Balik lagi Gusto di sektor kiri pertahanan dari Inggris, ke tengah lagi dia, ada Lacroix di sana, namun bergeser ke sektor kanan. Hernandez kali ini menguasai bola di kiri pertahanan atau kiri lini serang dari Perancis, bergeser lagi ke kanan. Bagaimana Gusto masih mencoba menguasai bola, bekerjasama dia dengan Olise, dibayangi oleh Eze. Olise masih main-main Perancis kali ini di dalam sekitar kotak penalti dari Inggris. Olise masih menguasai bola, melebar dia kanan sana menemui Kylian Mbappe. Ada Mbappe coba melakukan tendangan langsung dari luar kotak penalti. Mbappe, ah sayang sekali, tidak menemui sasaran, hanya di sebelah kiri lini pertahanan atau gawang Inggris. Tidak berbahaya sama sekali, menghasilkan tendangan gawang saja untuk Inggris kali ini. Belum berhasil bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Perancis Le Bleu yang berseragam biru-biru ini. Sehingga di saat yang bersamaan juga menit 22 di pertandingan kali ini, wasit menerapkan hydration break dan kedua kesebelasan ini memanfaatkan waktu ini seperti biasa untuk kembali mematangkan serangan lagi ataupun juga mematangkan taktik-taktik mereka selama sekitar kurang lebih 3 menit waktu diberikan untuk hydration break. Nah, selama 22 menit pertandingan ini, Bung Jupri, ya, ini apakah nanti Anda melihat ada beberapa pergantian taktik yang mungkin akan coba dilakukan oleh Prancis mengingat skornya juga cukup jauh nih, 0-2 nih, Bung Jupri?
3: Ya, kalau yang saya lihat ya, sejauh 22 menit pertandingan berjalan, memang para pemain Inggris lebih agresif ya, mereka lebih agresif. Bahkan beberapa kali kita lihat duel-duel second ball-nya memang para pemain dari Inggris yang terlihat lebih dominan. Dan di kubu Prancis, Michael Olise juga perannya belum terlalu terlihat di pertandingan kali ini. Beberapa kali dia kalah duel juga dengan Jet Spence yang main di posisi bek kiri dari timnas Inggris. Ini yang memang membuat juga sulit ya, pilihan serangan, variasi serangan dari Prancis juga menjadi lebih sedikit itu. Dan Mbappe kita lihat di pertandingan ini juga belum muncul dengan potensi terbaik dia. Dan bahkan kalau kita bicara bagaimana gol pertama tadi dari Inggris itu terjadi memang karena kesalahan ya, kesalahan dari umpan yang tidak akurat yang akhirnya bisa diintersep oleh Declan Rice dan langsung memang dia mengeksekusi sendiri peluang itu. Itu ya umpan yang salah tadi dari Siredo ya. Dan kemudian di gol kedua lagi-lagi kita lihat bagaimana kelengahan ya. Kelengahan dari pertahanan dari Perancis yang tidak sigap dalam melakukan duel udara tadi, sehingga memang membuat bagaimana kalau kita Ezri Konsa bisa menciptakan gol kedua, memempatkan umpan sepak pojok dari Declan Rice. Jadi meskipun Inggris kita tahu memang tidak bermain dengan sejumlah pemain yang bisa dikatakan jadi kekuatan utama, tapi tidak terlihat bermasalah. Sedangkan di kubu Perancis, ketidakhadiran Saliba yang kita tahu memang mengalami cedera mengurangi juga impact di pertahanan. Ibrahim Konate dan juga Lacroix terlihat belum terlalu solid. Kemudian juga Wayne Zaïre-Emery di lini tengah beberapa kali sebenarnya sudah mampu juga sebagai untuk bisa menjadi jembatan di tengah. Tapi ya itu tadi, ke depan kita lihat memang para pemain Inggris ya itu tadi, mereka sangat agresif sehingga memang menyulitkan untuk bisa distribusi bola yang bisa dikatakan berbahaya untuk masuk ke pertahanan dari Inggris.
2: Ya, apa yang harus dilakukan oleh Perancis dalam hal ini? Apakah mencoba dari sektor sayap atau mungkin umpan pendek yang coba dilakukan oleh Perancis untuk menembus pertahanan Inggris, atau seperti apa menurut Anda?
3: Saya kira harus banyak umpan kombinasi ya. Artinya kerjasama antara Olise dengan Ryan Cherki yang main di starter sebagai starter di pertandingan ini harus lebih jalan lagi, sehingga memang pada akhirnya bisa ada opsi nanti untuk bisa memberikan umpan-umpan yang bisa dikatakan bisa berbahaya untuk Kylian Mbappe nanti.
2: Jadi ini belum nampak ya sampai saat ini?
3: Betul, betul.
2: Oke, baik. Terima kasih Bung Jupri. Kita kembali kepada pertandingan kali ini, bagaimana Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini dari sektor kanan pertahanan mereka, bergeser ke sektor tengah kali ini, bagaimana Eze mencoba untuk menguasai bola di bekerja sama dengan Guehi dia. Umpan langsung pada Declan Rice kali ini, balik lagi kepada AJ, dan Spence kali ini masih menguasai bola, dibayangi oleh Gusto tadi ke belakang. Kali ini Guehi bekerjasama dengan Declan Rice di tengah, umpan langsung jauh ke kanan sektor sayap. Kali ini yang dituju adalah menor punggung 26 sana, Jarrell Kwanza, namun tidak berhasil menguasai dengan baik, dikuasai oleh Theo Hernandez dari Prancis, tendangan kaki kiri keluar. Sayang sekali umpan atau tendangan yang coba dilakukan oleh Theo Hernandez di sana, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Masih Inggris menguasai bola kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Bagaimana upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain The Three Lions melalui Declan Rice kali ini di sektor kanan, bekerja sama dia dengan Eze. Masih Eze dibayangi oleh dua pemain Perancis, bergeser kepada Declan Rice, ke belakang lagi Declan Rice kepada Konsa, ke kiri ada Guehi di sana, ke tengah bagaimana Eze tadi yang dituju namun berhasil dicuri tadi, namun dikuasai kembali oleh sang penjaga gawang Inggris yaitu Dean Henderson. Pendek saja, ke kiri ada Guehi, masih Guehi, ke kanan dia Konsa, sang pencetak gol kedua bagi Three Lions. Masih mencoba untuk mencari posisi rekan-rekannya di sektor kanan, ke belakang lagi menjaga gawang Dean Henderson. Ke kiri sedikit ada Guehi, masih di sektor pertahanan dari Inggris kali ini. Declan Rice turut membantu umpan, geser muda mulai ngalir kali ini di sektor lingkaran tengah, namun sayang sekali berhasil dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Bagaimana di seri 2 coba Mbappe ya, masih membahayakan. Bagaimana umpan dari pemain Prancis tadi, Cherki nampaknya kepada Mbappe, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Inggris. Belum merubah kedudukan, posisi masih tetap 0-2 untuk keunggulan dari Inggris.
4: Ya, upaya dari Prancis masih menemui kegagalan di sisi kanan pertahanan dari Inggris, hanya berbuah tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan babak yang pertama ini, Inggris telah unggul 2-0. Ya, sebuah tendangan sudah dilakukan namun jatuh di kaki penjaga gawang dari Inggris, Mike Nang. Sodorkan saja pada Lacroix. Sari kawannya beri bebas Lacroix. Ada Emery di sana, Tedoye yang coba mundur ke belakang, Theo Hernandez. Berikan lagi namun bukan pelanggaran meski terjatuh tadi Hernandez. Bayangi oleh pemain dari Inggris, ada juga Saka, Bukayo Saka, mundur ke belakang pada Lacroix. Ini pemain dari Prancis, alirkan kepada Konate di sektor sebelah kanan dalam, alirkan kepada Mauro Gusto, sama tadi maksudnya memberikan kepada Olise, namun berhasil dipotong oleh Jess Spence, mencoba menguasai bola, terjatuh Jess Spence, jadi dorongan di sana bukan pelanggaran. Ada Ryan Cherki lagi, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri. Gini Prancis mencoba membangun serangan,
0: di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, masih mencoba mengolah Rabiot, nampaknya menguasai bola. Terlalukan saja kepada kiri Mbappe. Masih Mbappe, alirkan bola ke sektor sebelah kanan mencari Mauro Gusto. Mencoba kontrol bola oleh Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Mundur ke belakang kepada Olise. Masih Olise menguasai bola. Menatap ke depan, mencoba menggiring ke tengah. Olise alirkan lagi ke sektor sebelah kiri. Ada Rabiot lagi, alirkan lagi. Bagaimana Perancis mencoba sodorkan lagi ke tengah. Olise lagi, kirimkan bola dari kotak penalti. Berbahaya namun berhasil diamankan tadi oleh Guehi. Berhasil dikuasai oleh Kwanzaa. Kini bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Tenang-tenang saja mundur ke belakang kepada Ezre Kwanzaa. Ya, masih Kwanzaa menguasai bola. Mencoba menggiring ke depan perlahan. Kini pemain Inggris berikan lagi kepada Eze di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Inggris. Masih Eze dibayangi Olise. Mencoba menggiring ke tengah. Eze mencari kawannya, umpan saja kepada Toni tadi, coba melewat satu dua pemain dari Prancis, berbahaya berhasil direbut oleh Olise, kirimkan bola ke depan, mencoba mencari Kylian Mbappe, dibayangi oleh Jespen, masih Kylian Mbappe di arah kotak penalti, wow, berhasil direbut tadi oleh Declan Rice, kirimkan saja bola ke depan, mencari Marcus Rashford di sana, dibayangi oleh Mauro Gusto, bola keluar lapangan, lemparan ke dalam saja, kini bagi Inggris di sektor sebelah kiri permainannya. Ya, sudah dilakukan tadi oleh Marcus Rashford. Kepada Mark Guehi menguasai bola kini pemain dari Inggris. Sodorkan bola ke depan kepada Rice. Mundur ke belakang lagi kepada Guehi. Mencoba menggiring bola, kirimkan bola ke tengah tadi. Namun masih kembalikan lagi kepada Guehi. Ada Marcus Rashford kini menguasai bola. Ada Eze. Sodorkan saja pendek kepada Declan Rice. Alirkan kepada Kwanzaa di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Rice. Masih memainkan bola dari pertahanannya sendiri. Sodorkan lagi, coba dipotong tadi oleh Rabiot, namun berhasil kembali dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Kwanzaa pendek saja kepada Rice, dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ada Kwanzaa, alirkan ke sektor sebelah kiri mencari Jack Spence. Masih Spence, sodorkan kepada Marcus Rashford, dibayangi Olise. Ke tengah dia menyemangi Eze di sana, mundur ke belakang pada Guehi. Pemain-pemain dari Inggris masih dengan tenang menguasai bola, mundur ke belakang kepada Dean Henderson. Sodorkan saja pada Kwanzaa. Masih Kwanzaa. Pendek kepada Kwanzaa. Sodorkan tadi ke depan. Lagi pemain Declan Rice mundur ke belakang. Mencoba memancing nampaknya pemain dari Perancis untuk lebih keluar. Declan Rice kini menguasai bola. Berputar dia dibayang oleh Rabiot. Namun sebelumnya sebuah pelanggaran terjadi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Di mana Kwanzaa tepatnya tergeletak tadi, telah berbenturan dengan pemain Prancis, Desiré Doué, di mana terjadi dorongan nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Ya, tendangan bebas kini bagi Inggris sudah dilakukan. Ada Kwanzaa, Eze Kwanzaa menguasai bola, sodorkan saja pada Eze di sana yang mencoba menjemput bola, alirkan kepada Jespen di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Inggris, 4-1-2 dengan Eze. Masih Eze kepada pemegang space, namun mengenai Olise tadi, berhasil dicuri oleh pemain dari Prancis. Mundur ke belakang pada Lacroix. Sodorkan lagi kepada Theo Hernandez di sektor sebelah kiri. Mundur lagi kepada Lacroix, mencoba dibayangi oleh Morgan Rogers tadi. Sodorkan lagi kepada Olise yang mencoba mundur ke belakang menjemput bola. Olise sodorkan bola ke depan kepada Emery, gimana Kylian Mbappe di sana. Namun kembali terjadi berebutan Ryan Cherki tadi. Mencoba lagi berebut oleh Morgan Rogers, menguasai bola sektor sebelah kiri dari Inggris. Ada bagaimana Rashford kini menguasai bola. Marcus Rashford dibayangi oleh pemain bola. Lepaskan tendangan Marcus Rashford. Oh, berhasil ditepis oleh mainan tadi. Tendangan luar biasa dari Marcus Rashford. Namun upaya masih mampu ditepis atau ditahan oleh penjaga gawang dari Prancis. Upaya Marcus Rashford mencoba lepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti belum membuahkan hasil bagi Inggris untuk menambah skor di babak yang pertama ini. Upaya yang baik tentu dari Marcus Rashford yang bermain di Barcelona pada musim lalu berhasil direbut lagi. Ada Marugan Rogers kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Bukayo Saka di sektor belakang, mundur ke belakang kepada Declan Rice, alirkan lagi, mundur ke belakang, ada Mark Guehi kini. Guehi mencoba menguasai bola, sodorkan kepada Jet Spence 4-1-2 tadi maksudnya, berhasil direbut oleh Ryan Serkin, membentur pemain dari Perancis tadi, mencoba menarik, ditarik oleh pemain Inggris Jet Spence, hasilkan tendangan bebas nampaknya kini bagi Perancis di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Sudah dilakukan, ada Theo Hernandez atau Doya di sana, berikan lagi pada Rabiot, menganglihat ke depan mencari Ryan Serki di sektor sebelah kanan, atau Kylian Mbappe, ada di kotak penalti, Kylian Mbappe ditepis oleh Dean Henderson. Tendangan dari Kylian Mbappe tadi berhasil diamankan atau ditepis oleh penjaga gawang dari Inggris. Upaya dari Perancis untuk menciptakan peluang di daerah pertahanan dari Inggris. Berbuah tendangan penjuru, ada Olise di sana. Kita nantikan tendangan di sektor sebelah kanan, pendek saja pakai diberikan kepada Kylian Mbappe. Berikan lagi kepada Olise. Berputar namun berhasil dicuri oleh Mark Guehi nampaknya, atau juga pemain dari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri kah? Di sektor ada Morgan Rogers, kirimkan bola ke depan, menatap ke depan, bagaimana pemain dari Inggris, kirimkan lagi ke tengah, ada berbahaya, ada bagi Saka, belakang, dia lakukan penalti, berputar-putar dia, berputar dibagi oleh mainannya, keluar dari sarangnya, sodokan lagi, mundur ke belakang, sayang sekali, upaya dari Inggris tadi, bahkan bagaimana penjaga gawang mainan yang sudah keluar dari sarangnya jauh, mencoba kini serangan balik dari Perancis, melalui Olise, sodorkan ke kanan, bagaimana Kylian Mbappe dibagi oleh Guehi, sodorkan lagi ada Olise, umpan 1-2 dari kota, oh berusaha dihalau tadi oleh Declan Rice, berhasil diamankan, keamanan daerah pertahanan dari Inggris ini, Kwanzaa sodorkan saja pendek kepada Rice, masih gini Guehi, coba menguasai bola, berikan kepada Jet Spence, coba menggiring Jet Spence, kirim ke depan, hasil dipotong lagi oleh Mauro Gusto, sodorkan kepada Ryan Serki, mencoba menggiring daerah pertahanan dari Perancis, kirimkan lagi kepada Mauro Gusto, kirimkan lagi ada Ryan Serki, masih Serki, umpan 1-2 kepada Mauro Gusto di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris, mereka lagi pada Serki, masih Serki, dibayangi oleh dua pemain tadi dari Inggris, ada ini bagaimana juga, umpan 1-2 berbahaya Ryan Serki, kirim ke depan, coba disundul, oh sayang sekali tadi, bahkan harusnya ada Rabiot yang coba di depan gawang, namun sayang sekali serangan dari balik dari Inggris kini berbahaya, ada Marcus Rashford, dia dapat ambil hati, Rashford, tenang aja, bagaimana Inggris lagi, ada Marcus Rashford, lepas keserangan, dibayangi oleh pemain dari Prancis, oh berputar-putar, Rashford, kirim ke lagi, ada Inggris, Saka, gol, puyang. Pemain satu nyampe puyang. Berputar-putar bagaimana tenakan atau tekanan yang pemain Inggris membuat kerepotan juga pertahanan dari Prancis di Bung Ju.
3: Iya, saya kira luar biasa bagaimana tekanan yang dilakukan oleh para pemain Inggris lewat tadi situasi serangan balik. Dan Rashford tadi sebenarnya peluangnya sudah agak tertutup, tapi kemudian dia bisa memperlihatkan ketenangan untuk bisa memberikan bola kepada Bukayo Saka yang akhirnya bisa menciptakan gol di pertandingan ini. Setelah tadi gol yang dicetak oleh Saka dinyatakan offside, tapi kali ini Saka berhasil memperbesar keunggulan Inggris dengan skor menjadi 3-0. Dan ini serangan balik yang sangat-sangat cepat dari Inggris, kerjasama hanya dua pemain saja Bung Indra
5: ya.
3: Dan sebenarnya Mike Nunn sudah bekerja sangat keras di bawah mistar, tapi lagi-lagi memang Inggris begitu tenang mereka, bahkan dengan begitu banyak pemain Perancis di kotak penalti masih bisa menciptakan gol seorang Bukayo Saka dan membuat skor menjadi 3-0 untuk keunggulan Inggris atas Perancis, Bung.
0: Ya, mengerikan nampaknya ada Three Lions ini ngamuk nih di perebutan tempat ketiga. Sudah unggul 3-0 saja di babak yang pertama ini. Melalui gol tadi bagaimana Rice dan juga Kwanzaa dan juga Bukayo Saka melengkapi 3 gol Inggris di babak yang pertama ini. Kita nantikan bagaimana sebenarnya Perancis juga mencoba melakukan tekanan namun masih belum membuahkan hasil tadi. Upaya dari Kylian Mbappe, Olise dan juga Ryan Serki mencoba kini Perancis menguasai bola di sektor sebelah kanan namun berhasil kembali direbut oleh Kwanzaa. Pendek saja kepada Declan Rice, memberikan lagi kepada Morgan Rogers, memberikan lagi kepada Rice, mencoba memberikan kepada Eze, mundur ke belakang ada pada Guehi, kembalikan lagi kepada bagaimana Rice di sektor ke tengah, kembalikan lagi kepada Kwanzaa, mencoba mencari Bukayo Saka kini di sektor sebelah kanan, lini serang dari Inggris, masih Bukayo Saka, masih Saka, dibayangi kirimkan umpan ke tengah tadi mencari Toni, namun membentur pertahanan dari Perancis, buang saja ke depan namun jatuh lagi di kaki pemain dari Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, kapten kesebelasan dari Inggris, berikan sebagai kuasa, mundur lagi kepada Rice. Ada Eze yang mencoba menjemput bola, mundur ke belakang pada Konsa, masih Konsa, sodorkan lagi kepada Eze, mundur ke belakang ke sikap sebelah kiri, ada Guehi sana, mencoba menggiring perlahan Guehi, berikan lagi kepada Eze, masih Eze, mundur ke belakang kepada Guehi, sodorkan bola kepada Jet Spence, ada Marcus Rashford. Rashford mencoba menggiring sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Rashford mencoba di sektor sebelah kanan pertahanan dari Perancis. Rashford kirimkan bola ke depan namun tepat di pelukan dan gawang Perancis. Mark Mainan yang sudah kebobolan 3 gol meski mencoba dengan segala cara tadi bagaimana menutup pergerakan dari pemain Inggris namun gawangnya tidak mampu ditahan sehingga gol 3 kali bersarang di gawang Prancis. Ya, ada Mauro Gusto kirimkan bola ke depan saja mencari Kylian Mbappe ke Lisandro Doye namun kembali patah di tengah jalan. Upaya dari Prancis tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi. Kita nantikan tendangan bebas Olise sodorkan bola langsung jauh ke depan namun dibiarkan saja oleh Dean Henderson penjaga gawang dari Inggris ini. Melihat pergerakan pemain Perancis yang tidak berbahaya dan bola yang terlalu deras tadi di sektor sebelah kiri pertahanan dari The Three Lions hanya menghasilkan tendangan gawang saja bagi Inggris. Kita nantikan Dean Henderson akan melakukan tendangan gawang bagi Inggris. Unggul 3-0 tentu membuat semakin percaya diri anak asuh Thomas Tuchel ini. Bagaimana serangan lagi mencuri bangun lagi. Ada Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Perancis. Angkat langsung jauh ke depan namun hampir saja tadi namun tidak ada kawan memang. Terlalu dalam tadi umpan yang diberikan oleh Bukayo Saka di sektor sebelah kanan gawang dari Perancis yang dikawal Mike Maignan. Sehingga belum membahayakan atau menambah lagi keunggulan bagi Inggris di babak yang pertama ini. Upaya lagi ada Konate, sektor sebelah kanan dari Perancis, berikan kepada Gusto, lalu kepada Olise mendapatkan tadi. Ada Mauro Gusto mencoba mengirim perlahan ini. Mauro Gusto memberikan pertahanan dari Inggris, namun umpannya membentur tadi pemain dari Inggris, berhasil kembali dikuasai oleh tim nasional Inggris. Ada Bukayo Saka kirimkan lagi bola ke depan, mencari lagi bagaimana Marcus Rashford di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan. Oh, sayang sekali bagaimana tadi ada Toni nampaknya namun berhasil diamankan. Theo Hernandez kini menguasai bola, pemain dari Prancis mencoba lagi membangun serangan. Ada Ryan Cherki, masih Cherki kirimkan bola ke depan mencari kawannya beri bebas bagaimana Kylian Mbappe dibayangi oleh Guehi. Kylian Mbappe, masih Mbappe menguasai bola dibayangi oleh Guehi di sektor sebelah kanan, masih Mbappe. Mbappe mundur ke belakang kepada Doye, ada Ryan Cherki terlepas muasanya. Cherki tadi berhasil dipotong oleh Konsa. Ada Declan Rice kini menguasai bola, masih dengan tenang pemain-pemain Inggris untuk melakukan tekanan. Menguasai bola kini di sektor sebelah kanan dengan tenang, ada Konsa di sana. Kembalikan lagi kepada Rice, lagi pada Eze, mencoba menguasai bola. Pemain-pemain dari Inggris, Jespens mundur saja ke belakang lagi kepada Guehi, pemain dari Inggris. Mark Guehi perlahan saja sambil berjalan menggiring bola dia. Tenang saja karena memang timnya sudah unggul 3-0 atas Perancis. Sodorkan saja kepada Toni tadi, mundur ke belakang kepada Guehi. Angkat langsung jawaban mencari Bukayo Saka di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Bayangnya oleh Theo Hernandez. Bagaimana Bukayo Saka mundur ke belakang kepada Morgan Rogers. Hadirkan ke tengah kepada Toni. Masih coba lagi Bukayo Saka. Namun umpan tadi diberikan oleh Toni tadi beras. Tidak akurat tadi bagaimana pergerakan Bukayo Saka yang sudah maju ke depan. Dan bola bergulir saja keluar lapangan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis.
2: Ya, bagaimana kali ini upaya-upaya terus dilakukan oleh pemain-pemain dari Three Lions. Sepertinya masih belum puas dengan 3 gol yang sudah mereka sarankan ke dalam gawang Perancis. Kali ini masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Perancis. Namun sayang sekali bola keluar lapangan, kali ini lemparan ke dalam untuk Perancis. Kali ini dilakukan oleh Manor Pegu 2 Gusto, di sana masih menguasai bola. kerjasama dia dengan Emery. Balik lagi kepada Olise di sana. Ke tengah kali ini bagaimana Emery masih membawa bola. Geser ke kiri ada Lacroix. Ke kanan dia, maksud kami ke kiri ada Hernandez. Melebar kepada Doué. Kerjasama dengan Rabiot. Masih main-main Perancis kali ini di sektor sebelah kanan ada Cherki. Mbappe, bola kali ini Mbappe di sektor sebelah kanan. Bagaimana bantuan oleh Gusto ke tengah. Yang dituju tadi adalah Rabiot, namun lebih dekat dengan pemain Inggris. Kali ini masih dikuasai bola oleh pemain-pemain Inggris. Ponsa masih menguasai bola. Bergeser ke kanan kali ini. Bagaimana Bukayo Saka ke belakang dia, Kwanza. Jarrell Kwanza pendek saja kepada Declan Rice, masih berada di sektor tengah pertahanan dari The Three Lions. Pemain-pemain dari Inggris ini sangat nyaman sepertinya bermainkan bola dari kaki ke kaki karena memang sudah unggul cukup jauh, 0-3 dari Perancis di babak pertama yang sudah memasuki detik-detik akhir waktu normal. Menit 44 masih menguasai bola Rashford. Kerjasama dia 1-2 dengan Guehi kali ini. Masih Guehi dan Rashford. Ini seperti latihan aja nih, pendek-pendek umpannya nih ya. Main-main Inggris ini ya. Apakah sudah unggul jauh nih? Masih Guehi kali ini di sektor kiri. Mencoba untuk mencari rekannya. Ke belakang jauh. Bagaimana Dean Henderson yang sudah catat setidaknya melakukan dua kali penyelamatan secara krusial di sana. Balik pada Declan Rice. Ke tengah dia yang dituju tadi adalah Rodgers. Kali ini Bukayo Saka di sektor kanan pertahanan atau lini serang dari Inggris. Ke belakang lagi. Masih pemain-pemain Inggris, Spence geser ke sektor kiri. Ada Rashford di sana, langsung ke depan yang dituju tadi adalah Eze. Masih Eze, bisa dikuasai oleh Eze. Dua pemain, maksud saya tadi Spence ya, dibayangi oleh dua pemain Perancis yaitu Konate dan juga Gusto. Menghasilkan pelanggaran untuk pemain Inggris di sektor kanan pertahanan dari Perancis. Bagaimana mencoba untuk melewati dua adangan dari dua pemain Perancis tadi. Spence, kali ini Inggris masih di sektor kiri pertahanan dari Perancis. Jet Spence, belakang ada Declan Rice di sana. Tengah kali ini Mark Guehi, kerjasama dia dengan Eze. Masih menguasai bola Eze, umpan terobosan langsung pada Bukayo Saka di sana. Empat dengan sontekan kaki kiri ya Bukayo Saka di dalam kotak penalti Perancis, mengirimkan bola ke sektor kiri gawang dari Perancis, mengubah skor 0-4 untuk Inggris di babak yang pertama. Sudah masuk injury time, masih belum puas sepertinya Inggris ini. 4-0, ini nightmare sekali untuk Didier Deschamps ini. Babak pertama sudah 4, bagaimana babak kedua ini?
3: Ya, ya ini Bung Tomo sangat-sangat di luar dugaan ya.
2: Ya.
3: Kita lihat Inggris begitu nyaman, bagaimana umpan yang sangat-sangat luar biasa. Kita lihat melihat bagaimana pergerakan dari Bukayo Saka, seorang Eze. Dan lagi-lagi kita lihat dengan tenang, Bukayo Saka mampu menempatkan bola ke pojok kiri gawang. Ini gol ketiga dari Inggris yang mengarah ke pojok kiri gawang dari timnas Perancis. Dan lagi-lagi Mike Nunn harus memungut bola dari gawangnya. 4-0, Inggris kali ini unggul. Dan terlihat gusar memang di bench pelatih Didier Deschamps. Tapi Mbappe dan kawan-kawan terlihat santai-santai saja, Bu.
2: Ya, kita masih terus ikuti pertandingan yang bisa dikatakan agak sepertinya berat sebelah kali ini ya. Wah, berat sekali sepertinya nih, 4-0 soalnya kan. Ya, sementara itu pendengar dapat kami informasikan bahwa sudah masuk untuk waktu sholat subuh wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami tim yang bertugas untuk kesempatan pagi hari ini mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk Anda yang berada di wilayah Jakarta, umat muslim yang berada di wilayah Jakarta dan juga di sekitarnya. Kita kembali ke pertandingan kali ini, 4 menit waktu tambahan di injury time kali ini. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh Perancis kali ini, namun dipatahkan kembali oleh Darren Rice kali ini. Declan Rice mengirimkan bola pada Bukayo Saka di sektor kanan lini serang dari Inggris. Namun sayang sekali tidak berhasil menemui rekannya dia ketika melakukan umpan ke dalam kotak penalti Perancis. Menghasilkan tendangan gawang saja karena bola terlanjur meninggalkan lapangan pertandingan kali ini. Di sektor kanan pertahanan dari Prancis, tendangan gawang akan coba dilakukan oleh Mainan, sudah dilakukan pendek saja dia kepada Lacroix di sektor kiri. Bekerjasama dengan Theo Hernandez masih di sektor kiri. Ada Rabiot, kali ini dibayangi oleh dua pemain dari Inggris. Nah, dicuri lagi oleh pemain Inggris. Bagaimana Bukayo Saka kali ini bekerjasama dengan Rashford di sana. Masih coba melakukan tendangan dalam kotak penalti. Ah, di bawah. Coba untuk dilakukan tendangan langsung tadi oleh Tony dari Inggris, Ivan Tony. Mengenai kaki dari Lacroix, menghasilkan tendangan penjuru kali ini untuk Inggris di sektor kiri pertahanan dari Le Bleu Prancis. Sang ayam jantan ini akan coba dilakukan oleh Bukayo Saka sepertinya di sektor kiri pertahanan dari Prancis. Akankah ini juga menghasilkan gol yang kelima? Kalau memang iya, sudahlah, satu babak aja kali pertandingannya ya, babak keduanya nggak usah. 5-0 agak berat sepertinya bagi Prancis ini ya. Namun kita tunggu saja hasil pertandingan sampai dengan 90 menit babak pertama kali ini. Masih coba untuk melakukan serangan kali ini di sektor kiri melalui tendangan sudut. Bagaimana Bukayo Saka bersiap memberikan aba-aba dengan tangan kanannya. Dia sudah melakukan ancang-ancang dalam kotak penalti, ditinju saja oleh penjaga gawang dari Prancis dan sekaligus juga wasit menunjukkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran terhadap penjaga gawang Prancis tadi, sekaligus juga menutup babak pertama kali ini dengan skor yang cukup telak 4-0 bagi keunggulan The Three Lions. Kita akan simak sekilas pembahasan di babak pertama ini antara Bung Jupri Alexander dan juga Bung Wisnu tanpa Alexander. Silakan.
5: Ya, Bung Jupri. Kayaknya ini pertandingannya berat sebelah nih. Kenapa ini? Kita lihat Inggris bisa menciptakan gol di babak pertama 4 poin, sementara Prancis masih 0. Nah, ya. Padahal di tim Inggris sendiri pemain intinya ada Bellingham, Eriksen belum dimasukkan nih. Apa yang terjadi ini sebenarnya, Bung Jupri?
3: Ya, terlihat memang para pemain dari Inggris bermain lebih lepas ya.
5: Iya.
3: Artinya memang mereka bermain tanpa beban dan itu terlihat di lapangan bagaimana kombinasi kerjasama mereka juga berjalan sangat-sangat baik. Dan transisi dari menyerang ke bertahan, kemudian bertahan ke menyerang juga mampu dijalankan dengan sangat baik oleh para pemain dari The Three Lions dan terbukti ya.
5: Iya.
3: Bagaimana Bukayo Saka menciptakan 2 gol, kemudian ada Declan Rice dengan 1 gol dan 1 asis.
5: Iya.
3: Dan Ezri Konsa bek tengah juga ikut menempatkan namanya di papan skor. Jadi penampilan yang saya kira impresif dari Inggris yang datang dengan kekecewaan yang luar biasa sebenarnya setelah kekalahan yang bisa dibilang sangat menyakitkan dari Argentina. Yeah. Tapi memang mereka tadi seperti disebutkan Bu Wisnu juga, tanpa Bellingham, tanpa Harry Kane, kita memprediksi mungkin agak
5: berat ya, padahal
3: agak kurang tajam gitu. Tapi lagi-lagi kita lihat para pemain dari Inggris membuktikan ya.
5: Iya.
3: Tanpa Bellingham atau tanpa Kane tidak ada masalah buat mereka. Sebaliknya di kubu Prancis saya lihat memang tidak terjadi koneksi yang baik ya. Belum ada terjadi koneksi yang baik di depan Ryan Cherki yang harapannya memang bisa menjadi kreator.
5: Iya.
3: Masih kesulitan ya, masih kesulitan untuk bisa memberikan pasokan bola-bola matang kepada Kylian Mbappe. Dan Mbappe kita lihat juga bekerja cukup keras dan bergerak hingga keluar dari area kotak penalti beberapa kali. Dan Olise juga saya kira juga penampilannya di sisi kanan belum terlalu impresif. Jadi memang di depan ya, terlihat Prancis memang cukup bermasalah. Artinya koneksi antara pemain di depan belum terlalu bagus lah.
5: Nah, koneksi antar pemain depan ini belum terlalu bagus, padahal tadi sepertinya ya menurut saya itu jalur bola menuju Mbappe dan juga Olise pun sebenarnya nggak terlalu di blok-blok juga tuh.
3: Ya.
5: Tapi gimana? Kok bisa seperti itu, Bu?
3: Ya sebenarnya kalau kita lihat ya di babak pertama tadi beberapa kali memang aliran bola coba dimainkan lewat Olise ya.
5: Iya.
3: Tapi ya itu tadi bagaimana para pemain dari Inggris sangat-sangat disiplin dalam mengawal area kotak penalti mereka. Bagaimana Jet Spence tadi di sisi back kiri mampu memberikan pengawalan yang sangat-sangat baik juga kepada Michael Olise sehingga memang dia tidak bisa memberikan dampak yang cukup banyak juga. Eze yang ditempatkan sebagai gelandang box to box di pertandingan kali ini juga beberapa kali juga membantu Jet Spence. Jadi memang kerjasama timnya dari Inggris ini sangat-sangat baik dan Mbappe beberapa kali kita lihat juga beberapa kali mencoba untuk menjemput bola ya keluar dari area penalti untuk bisa paling tidak melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti. Lagi-lagi duet dari Konsa, begitu juga bagaimana Mark Gehi juga berjalan dengan sangat positif. Kemudian juga Jarel Kwansah yang kembali bermain di pertandingan ini setelah lepas dari skorsing juga tampil disiplin di sisi kanan. Jadi memang pertahanan Inggris saya kira bermain sangat solid dan seorang Declan Rice yang kali ini dimainkan sebagai gelandang bertahan juga mampu memainkan perannya dengan baik ya, untuk bisa menjaga kedalaman, untuk bisa juga paling tidak menetralisir tekanan-tekanan yang coba dilakukan oleh Perancis dari area tengah.
5: Oke, nah tapi tadi saya lihat juga Perancis ini kan shot ke gawangnya ini ada 5 ya. Memang lebih sedikit daripada Inggris, tapi saya beberapa kali lihat eksekusi dari Mbappe, kenapa buruk sekali Bu, nggak bisa masuk gitu?
3: Ya ini bagian dari apa ya, artinya kan bagian dari kemampuan penyelesaian akhir, itu kan banyak faktor juga, artinya ketidaktenangan juga bisa, kemudian akurasi. Nah ini kalau kita mengacu pada statistik kan ada 5 tembakan dan hanya 2 on target, sedangkan di kubu Inggris jauh lebih baik, mereka melepaskan 10 tembakan dan 7 on target gitu, dan bahkan ada 1 gol tadi offside
5: lewat
3: Bukayo Saka. Jadi memang Inggris bisa dikatakan memang mereka lebih apa ya, lebih klinis ya dalam memanfaatkan peluang yang mereka dapatkan, itu yang memang terlihat berbeda. Dan sebenarnya Perancis kan bukan hanya Kylian Mbappe, jadi kesannya adalah dengan Perancis yang belum ciptakan gol, kesannya adalah memang Mbappe-nya jadi buruk gitu. Padahal kan kerja untuk ciptakan, katakanlah benar bahwa Mbappe sudah menciptakan 8 gol ya. Tapi kan apa, untuk bisa menciptakan gol kan bukan hanya Mbappe, ada juga ada Doe di sana, Olise, ada Cherki. Nah ini chemistry-nya belum terlalu terlihat, mungkin butuh Dembele juga nanti di babak kedua untuk bisa, yaitu tadi, memberikan ancaman yang lebih berbahaya buat pertahanan dari Inggris. Dan satu peluang tadi sebenarnya ada dari Mbappe, meskipun tadi pada akhirnya dinyatakan offside ya. Jadi tembakan dari Mbappe tapi masih mampu dipentahkan oleh Dean Henderson.
5: Oke, tapi sebentar dulu kita juga terima pendengar ya, Bung Jupri ya. Ada Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi.
6: Ya, selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu, Bung Jupri.
5: Iya, gimana Pak Andi pertandingan babak pertama tadi?
6: Ya, sesuai prediksi saya tadi malam sama Bung Lukman Tara bahwa Prancis ini pasti supaya gitu ya, menahan laju Inggris gitu. Dan ini terbukti karena bukan apanya Bung Wisnu, karena seperti diulas Bung Jupri tadi bahwa barisan pertahanan timnas Prancis ini banyak yang dibekas cedera gitu ya. Apalagi nggak dimainkan Osman Dembele gitu. Jadi trio lini serang Prancis ini tidak
5: terlalu tajam
6: apa gitu. Jadi ya istilah kata Prancis ini belum bisa move on gitu dari kekalahannya dari Spanyol gitu.
5: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Ya, dari Pak Andi di Bengkulu Utara kita ke Pak Toto di Surabaya. Selamat pagi Pak Toto.
7: Selamat pagi Bung Wisnu. Temannya satunya siapa Bung Wisnu?
5: Ada Bung Jupri Alexander.
7: Oh, Bung Jupri Alexander. Salam olahraga.
5: Salam Pak Toto. Pak Toto, gimana Pak Toto?
7: Kalau prediksi saya, ini kalau saya nilai ini dua-duanya ini sebenarnya nggak ingin merebutkan juara 3 sebenarnya. Nah, tapi saya memprediksi Inggris nanti, Prancis nanti akan memaksukan 1 gol nanti di babak kedua.
5: Oke, baik, Pak Toto.
7: Terima kasih, Bung Wisnu, Bung Jupri, salam olahraga, jaya.
5: Jaya. Dari Pak Toto di Surabaya kita ke Pak Solihin di Rembang. Selamat pagi Pak Solihin. Oke, terputus ya Pak Solihin di Rembang. Kita ke Pak Sarwi di Surabaya. Selamat pagi Pak Sarwi.
8: Selamat pagi, salam olahraga Bung Wisnu juga, Bung Jupri.
5: Salam olahraga Pak Sarwi, gimana nih Pak Sarwi?
8: Iya. Gak apa-apa lah, itu berarti kalau menurut saya melihat permainan tapi kok karena trauma ya, karena trauma dari kemarin masih terasa traumanya seperti itu. Karena sudah kelihatan sekali gak nyerang sih, tapi gak begitu kelihatan serangannya. Lalu waktu sama Spanyol itu walaupun dia kalah 2-0 itu serangannya masih lumayan. Tapi ini aku hampir gak terserang sama sekali, seolah-olah itu adalah pasrah gitu, jadinya ya apa ya. Kalau seperti itu, kalau itu nggak akan berubah ya. Kalau permainannya akan seperti itu nanti bisa 7-0 itu mas.
5: Oke, okay, baik.
8: Ya mungkin mana nanti bisa masuk walaupun 1 ya.
5: Oke, okay, baik Pak Sarwi, terima kasih. Salam olahraga. Nah, Bung Jupri, apakah di babak kedua nanti seperti yang Bung Jupri katakan, Dembele kan belum masuk ya. Ya. Apakah di babak kedua nanti taktik dari Prancis sendiri akan berubah dan memasukkan Dembele sendiri itu?
3: Ya, itu harus dilakukan ya. Karena dengan skor 0-4 ini sebenarnya mungkin tadi seperti dikatakan pendengar juga bahwa Inggris maupun Prancis saya kira tidak ada masalah. Mereka finish di peringkat ketiga atau peringkat keempat, tapi kalah dengan skor sebesar ini jelas memang tidak akan diterima gitu oleh Prancis. Itu yang saya kira sangat-sangat jelas pasti pesannya dari pelatih Didier Deschamps di ruang ganti ya, bahwa mereka apa Pak Deschamps pasti ingin reaksi dari para pemain untuk jangan sampai juga kalah lebih telak lagi, karena akan mencoreng juga sebenarnya ini. Seperti saya sampaikan di awal, ini ada pertandingan terakhir dari Didier Deschamps bersama timnas Prancis, jadi dia ingin kesan yang positif gitu, jangan sampai juga ini dengan sudah kebobolan 0-4, sudah kebobolan

0: kanan, di lini tengah kita lihat mereka juga kalah kuat ya. Itu yeah. saya kira akhirnya membuat mereka begitu mudah didominasi di pertandingan pertama.
1: Oke. Okay. Nah, untuk Inggris sendiri nih, ini kan udah terpaut 4 poin ya.
0: Iya, yeah,
1: yeah. Jauh sekali nih. Nah, apakah Inggris akan mengulangi taktik yang kemarin untuk pasang back banyak lagi karena ini terpaut 4. Kemarin cuma satu aja kan. Nah, apakah nanti akan seperti itu, Bu?
0: Saya kira mungkin ada opsinya ya, tapi pilihan itu saya kira di awal babak kedua ini belum akan diambil ya,
1: okay.
0: sama Tuchel. Tapi saya pikir dengan performa mereka yang sangat-sangat positif di babak pertama, ya tentunya mereka akan mencoba bertahan dengan pola yang sudah dijalankan.
1: Yeah.
0: Jadi bermain tetap menekan dan melakukan pressing sejak area pertahanan lawan. Itu yang terlihat di babak pertama dan itu terbukti berhasil berjalan dengan sangat baik dilakukan oleh para pemain dari timnas Inggris. Jadi ini yang saya kira harus dijaga. Kemudian kalaupun memang akan ada pergantian pemain, ya mereka masih punya banyak opsi. Tadi ada Harry Kane, ada Jude Bellingham, kemudian juga Kobbie Mainoo, pemain yang juga bersinar bersama Manchester United juga saya kira juga layak untuk dicoba di pertandingan nanti. Selain itu ya pemain-pemain lain ada Nonny Madueke juga di sana. Jadi pilihannya masih sangat variatif buat Inggris. Tinggal bagaimana sekarang mereka, yaitu tadi, bisa menjaga konsistensi, bisa tetap disiplin, fokus untuk bisa menjaga keunggulan mereka yang sudah sejauh ini dengan terpaut 4 gol.
1: Oke, baik Bung Jupri. Terima kasih Bung Jupri atas analisis di jeda babak pertama ini. Dan nanti kita akan saksikan dan juga dengarkan lagi pertandingan babak kedua antara Prancis dan juga Inggris. Terima kasih Bung Jupri, selamat beristirahat. Dan pendengar, sekian untuk rangkaian Indonesia Menyapa Dini Hari bersama saya Wisnu Wardana. Dan tentunya nanti untuk ulasan akhir pertandingan akan dilanjutkan di Indonesia Menyapa Pagi bersama rekan saya Bung Rudi Zain. Sampai jumpa di

inilah saat yang dinantikan. Perjalanan panjang Pesta Bola Dunia 2026 akhirnya mencapai partai puncak. Spanyol akan menantang sang juara bertahan Argentina di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. La Furia Roja melangkah ke semifinal setelah menyingkirkan Prancis dengan permainan kolektif yang memikat. Sementara, La Azbi Celeste kembali menunjukkan mental juaranya usai mengatasi Inggris di semifinal. Kini dua kekuatan terbaik dunia siap memperebutkan trofi paling bergengsi dalam sepak bola. Satu pertandingan terakhir, satu trofi yang diperebutkan, dan hanya satu tim yang akan mengukir namanya dalam sejarah sepak bola dunia. Akankah Spanyol kembali mengangkat trofi paling bergengsi tersebut atau Argentina sukses mempertahankan mahkota juara? Dengar bareng final Pesta Bola Dunia 2026 Senin 20 Juli 2026 pukul 02.00 waktu Indonesia Barat, hanya di Pro3 dan Pro1 RRI se-Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Terima kasih pendengar Protinya dimanapun Anda berada, dan sesaat lagi kita akan ikuti kembali jalannya pertandingan perebutan tempat ketiga Piala Dunia 2026 antara Prancis berhadapan dengan Inggris, di mana saat ini Inggris unggul telak 0-4 atas Prancis. Dua gol diciptakan oleh Bakayo Saka yang tentu sangat mengejutkan, dari yang mungkin saja tidak sedikit tidak mengira bahwa akan tercipta gol sebanyak ini. Dan nanti kita akan juga menantikan apa yang harus dilakukan Prancis, tetap menyerang atau bagaimana, dan apakah Inggris juga akan tetap membuat pola serangan yang sama di bawah asuhan Thomas Tuchel nanti untuk bisa menambah gol dan meyakinkan mereka, mendekati mereka untuk menjadi juara ketiga dalam Piala Dunia 2026.

4 gol Inggris diciptakan pada menit ketiga oleh Declan Rice, kemudian menit ke-18 oleh Konza, dan 2 gol oleh Saka di menit 37 dan 45 plus 1. Sesaat lagi babak kedua akan berlangsung, dan beberapa pemain ataupun juga ada nama-nama ataupun yang sebelumnya di babak pertama berada di bangku cadangan yang kemungkinan akan dimainkan oleh Thomas Tuchel untuk memperkuat lini serang dari timnas Inggris di pertandingan terakhir mereka untuk memperebutkan peringkat ketiga Piala Dunia 2026.

Di babak pertama Inggris unggul dalam penguasaan bola sekitar 55%. Kemudian tendangan sudut pun Inggris pun unggul 3-2. Sementara itu shot off target Prancis 1 yang tidak menyasar ke gawang dari Pickford. Kemudian juga shot on target Inggris 7 sementara Prancis 2 gol.

0: Dan dua rekan saya, Indra Virgiantara dan juga Tomo Hakim, yang sudah bersiap juga nanti akan memandu jalannya pertandingan babak kedua. Ya, Bung Tomo, gimana ini? Pertandingan babak kedua, Anda sudah mulai lelah atau semakin semangat melihat kemenangan Inggris di babak pertama ini?
1: Ya, begini aja, gitu kan.
2: Tapi ya, Bung Rudi, memang ini di luar Nurul ya.
1: Di luar Nurul
2: ini. Bagaimana Inggris ini bisa membalikan keadaan, kan kalau tidak salah di pertandingan sebelumnya kan Inggris kalah 2-1 dari Prancis waktu Piala Dunia Qatar.
0: Oke, di perempat final ya.
2: Ya, kalah 2-1 dan sekarang Inggris ini unggul jauh sekali dengan skor 4-0 di babak pertama. Ini juga di luar Nurul, tidak di luar ekspektasi, di luar prediksi jaya-jaya-jaya.
0: Saya juga di luar Nurul tadi, saking asiknya melihat kemenangan Inggris itu.
2: Dan ternyata, di luar studio tadi, bukan di luar Nurul.
0: Iya, maksudnya di depan rumah Nurul.
2: Oh iya.
0: Ternyata gol kipernya Henderson, bukan Pickford ya.
2: Bukan Pickford. Nah, ini pergantian pemain juga dilakukan oleh beberapa kedua tim di babak kedua kali ini. Setidaknya ada 4 pergantian dilakukan oleh pemain atau pelatih dari Prancis tadi. Barcola masuk
0: ya. Rashford dikeluarkan.
2: Liverpool juga masuk ya.
0: Barcola. Iya.
2: Liverpool juga Barcola ya kan.
0: Lumayan tuh.
2: Ya. Pada pertandingan kick off babak kedua ini sudah mulai berlangsung. Kali ini sudah dilakukan oleh timnas Inggris. Bagaimana ya mencoba untuk bangun serangan kali ini Inggris di sektor kanan pertahanan dari kiri pertahanan dari Prancis kali ini melalui Marcus Rashford ke belakang dia. Ada Bendor punggung 2 di sana, Ezri Konsa. Balik ke belakang kepada Dean Henderson. Ini izin Bung Rudi, saya lanjutkan Bung Rudi ya. Ini untuk pertandingan sudah berlangsung kembali. Masih dikuasai oleh pemain Inggris kali ini, Dean Henderson. Lebar dia kepada Declan Rice di sana, masih menguasai bola. Pemain Inggris di sektor kan kiri pertahanan mereka. Pendek saja kepada Eze. Menur punggung 21 melebar kali ini ke sektor kiri. Bagaimana pergantian pemain tadi, Ol Watkins masuk kali ini. Eze, Spence sepertinya ya terjadi pelanggaran terhadap menur punggung 7 dari Perancis yang masuk untuk kesempatan kali ini. Dembele menggantikan Ryan Cherki. Kemudian ada Barcola yang menggantikan Doué, serta Digne menggantikan Theo Hernandez, serta Upamecano menggantikan Konate di babak kedua kali ini. Sementara satu pergantian pemain dilakukan, yakni Ollie Watkins menggantikan Marcus Rashford di babak kedua untuk pertandingan kali ini. Lebaran ke dalam kali ini akan coba dilakukan oleh Inggris di sektor kiri pertahanan mereka. Akan dilakukan oleh Spence, sudah dilakukan pendek saja kepada Guehi. Langsung ke depan kali ini, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain dari Prancis kali ini. Mencoba untuk membangun serangan kali ini Inggris, Prancis dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Terjatuh satu pemain Prancis di sana, dikuasai oleh Declan Rice kali ini. Pendek saja dia kepada Spence, Guehi kembali kepada Declan Rice di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bergeser ke belakang, Spence, Jet Spence bekerjasama dengan Guehi, masih berada di sektor pertahanan dari pemain-pemain Inggris. Guehi bekerjasama lagi pendek dia yang dituju tadi oleh pemain nomor 17 Rogers, balik lagi kepada Spence, kepada Guehi lagi. Kali ini makin mendekati lini pertahanan dari Inggris. Langsung kepada Dean Henderson yang dituju adalah tadi Bukayo Saka, namun dicuri oleh pemain-pemain Prancis kali ini. Dikuasai kembali namun bola oleh pemain-pemain Inggris di sektor kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana Watkins tadi masih menguasai bola, terjatuh Watkins, tidak merupakan pelanggaran. Prancis kali ini membangun serangan dari sektor kiri pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung kepada pemain nomor 12 daripada Prancis. Di sana ada Barcola langsung Mbappe. Saja Mbappe, namun berhasil Mbappe memanfaatkan gol, memanfaatkan umpan tadi. Bagaimana kali ini Prancis mencoba untuk mengejar ketinggalan. 1-4 di menit 47 babak yang kedua. Bagaimana tadi upaya coba dilakukan oleh pemain Inggris, Ollie Watkins, namun berhasil dicuri. Umpan terobosan langsung kepada Mbappe dalam kotak penalti melalui sontekan kaki kiri membobol gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson. Tidak mampu dicegah, merubah kedudukan menjadi 1-4. Kali ini untuk masih tetap keunggulan untuk Inggris di babak yang kedua. Sudah dilakukan kali ini kick off, masih dikuasai oleh pemain-pemain Prancis kali ini di sektor lingkaran tengah. Berputar belakang, pemain Prancis kali ini masih menguasai bola. Mbappe di sana, melebar dia pada Dembele yang dituju. Ya, Usman Dembele di sektor kiri pertahanan dari Inggris bersama dengan Mbappe, dibayangi oleh dua pemain Inggris yang masih dikuasai, masih kepada Dembele. Kerjasama dia masih 1-2. Dembele coba melakukan terobosan namun tidak jadi. Geser lagi, kali ini masih di sektor kiri pertahanan daripada Perancis. Bagaimana Olise tadi kerjasama dengan Emery, masih coba untuk melakukan penetrasi. Empat pemain Inggris menguasai, membayangi tadi, dicuri oleh Declan Rice saja di sektor kiri pertahanan daripada Inggris kali ini. Declan Rice di tengah dia, main nomor punggung 17, Rodgers kerjasama dengan Kwanza kali ini. Masih Kwanza membawa bola, geser ke kanan, ada Bukayo Saka di sana. Bukayo Saka membayangi dua pemain Prancis. Oh, coba lakukan tadi tendangan langsung. Bagaimana di dalam kotak penalti tadi, upaya yang coba dilakukan oleh Watkins tidak berhasil. Masukkan tendangan gawang saja oleh untuk Prancis kali ini di sektor kanan pertahanan mereka. Masih pemain-pemain Prancis mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Olise di sana. Masih Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, masih membawa bola dalam kotak penalti, mencoba melakukan tendangan. Ah, masih dapat diantisipasi dengan baik. Bagaimana tadi Olise menyisir sisi kiri pertahanan daripada Inggris, tidak membahayakan gawang Inggris. Masih belum berubah kedudukan, masih tetap 1-4 untuk keunggulan Inggris. Kali ini Inggris mencoba membangun serangan dari sektor kiri. Declan Rice di sana, belakang kali ini pada Guehi, geser kepada sang penjaga gawang Dean Henderson. Masih Dean Henderson, umpan langsung jauh ke depan yang dituju adalah Bukayo Saka di sana, namun berhasil dicuri oleh pemain-pemain daripada Prancis kali ini. Sektor tengah Prancis, Emery, umpan ke tengah langsung yang dituju adalah hampir saja tadi bagaimana main nomor punggung 4 sana, Rabiot mencoba untuk memanfaatkan kemelut di dalam kotak penalti Inggris. Tendangan kaki kirinya masih melambung, sayang sekali belum berhasil menemui sasaran. Kali ini masih di atas mistar gawang Inggris yang dikawal oleh Dean Henderson, menghasilkan tendangan gawang untuk Inggris di pertandingan yang sudah memasuki menit 50. Masih Inggris di sektor kiri pertahanan mereka kali ini. Sementara itu Mbappe dengan golnya tadi sudah membawa dia ke posisi pencetak gol untuk kesembilan kalinya di Piala Dunia 2026 kali ini. Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini melalui Declan Rice di sektor tengah lingkaran pertandingan. Kali ini bekerja sama dia dengan Bukayo Saka, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Kylian Mbappe membawa bola kali ini, umpan langsung ke tengah yang dituju adalah Olise tadi, namun berhasil dicuri oleh pemain Inggris, diamankan saja sektor tengah kali ini. Masih Declan Rice kali ini, bergeser dia ke kiri. Spence di sana, masih Spence. Yang ketujuh adalah Watkins, misalnya dibayang-bayang oleh satu pemain dari Prancis mencoba untuk membuang saja bola, namun menghasilkan lemparan ke dalam kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri. Upamecano tadi mencoba untuk menghalau serangan daripada Inggris. Lemparan ke dalam sudah dilakukan kali ini pada pemain Inggris di sana, nomor punggung 21. Geser lagi kepada Declan Rice, kerjasama dia dengan Eze. Masih Eze, umpan pendek saja. Watkins di sana masih mencoba untuk melakukan serangan, dicuri oleh pemain Inggris, maksud kami dicuri oleh pemain Prancis kali ini. Upaya-upaya masih terus dilakukan oleh pemain-pemain Inggris dan juga Prancis. Sektor kiri kali ini, Lacroix masih membawa bola dari Prancis, geser dia. Bagaimana kali ini pemain Prancis yaitu Digne coba untuk membawa bola tadi, umpan langsung jauh ke kanan melalui sayap kanan, diterima dengan baik oleh Dembele, menor punggung 7 dari sektor kiri pertahanan Inggris. Umpan dalam kotak penalti namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Eze mencoba untuk membawa bola, 3 pemain Prancis dilewati oleh Eze, 4 masih Eze membawa bola, masih Eze umpan langsung ke dalam kotak penalti. Ah, sayang sekali bagaimana upaya yang coba dilakukan oleh Eze tadi menggunakan kaki kiri dari setengah lingkaran pertandingan, masih belum berhasil. Prancis kali ini membawa bola, Digne, Lucas Digne ke tengah lagi dia. Masih pemain-pemain Prancis, Lacroix kerjasama dari kaki ke kaki, umpan pendek saja dilakukan. Mbappe kali ini di sudah melewati sektor pertahanan Inggris, umpan terobosan langsung ke dalam kotak penalti yang coba dituju. Ais, pemain nomor punggung 12 di sana. Bagaimana Barcola berhasil mencetak gol kedua untuk Prancis di menit 53 kali ini. 2-4 untuk Prancis kedudukan. Masih ada 2 gol lagi untuk Prancis mengejar ketertinggalan mereka. Sudah mulai tersengat sepertinya ini Bung Jupri, pemain-pemain Prancis. Bung Jupri.
3: Ya, 2 gol dari dalam waktu dalam tempo 5 menit. Bagaimana tadi Mbappe, kemudian kali ini Bradley Barcola yang baru masuk di babak kedua. Dan ini juga tidak lepas dari perubahan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps di pertandingan ini. Meminta para pemainnya untuk melakukan high pressing, melakukan pressing tinggi yang membuat memang para pemain dari Inggris kesulitan ya. Kesulitan untuk bisa leluasa melepaskan operan-operan yang bisa lepas dari tekanan pertahanan dari Prancis. Dan akhirnya 2 gol tercipta dan sekarang skor menjadi 2-4. Saya kira pertandingan menjadi jauh-jauh lebih sengit sekarang dengan hanya selisih 2 gol keunggulan Inggris atas Prancis.
2: Ya, kali ini Inggris masih mencoba untuk membangun serangan lagi. Apakah nanti Prancis bisa menyamakan kedudukan menjadi 4-4? Ini akan menjadi pertandingan yang sangat seru ini kalau ya, bisa kejadian betul. Ini ya. Ya, Inggris kali ini mencoba untuk membangun serangan. Kali ini sayang sekali terjatuh satu pemain Inggris tadi ketika akan mencoba untuk melewati Barcola, yaitu menor punggung 17 dari Inggris di sana, ketika Rogers ya, ketika akan melewati Barcola ini tidak berhasil, terjatuh, menghasilkan tendangan bebas saja kali ini untuk Inggris di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Declan Rice nampaknya bersiap untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Kita akan lihat apakah Inggris mampu menambah gol dan memperbesar keunggulan mereka melalui tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan sama-sama. Setidaknya ada 4 pemain Inggris ada di dalam lini pertahanan dari Perancis. Sementara hampir seluruh pemain sudah dilakukan dalam kotak penalti, langsung dapat dipetik saja oleh penjaga gawang Perancis di sana. Mike Nan, upaya langsung dilakukan oleh Perancis kali ini melalui serangan balik Ousmane Dembele dalam kotak penalti Inggris. Dembele! Hampir saja Dembele kalau tidak dipantau atau tidak ditepiskan. Nah, serangan lagi datang dari Prancis, masih dapat diantisipasi oleh Inggris di sana. Ya, namun Olise sudah Dembele sepertinya tadi ya ketika melakukan serangan balik berada dalam posisi offside. Sayang sekali bagaimana umpan yang sangat bagus sekali, sangat cantik sekali. Upaya yang coba dilakukan oleh Prancis kali ini masih belum membuahkan hasil, menambah keunggulan atau mengejar ketinggalan, memperkecil ketinggalan menjadi 3-4, ini masih belum berhasil. Sementara itu skor masih tetap 2-4 untuk keunggulan Inggris di menit pertandingan yang sudah memasuki menit ke-56 di babak yang kedua ini. Prancis masih tertinggal 2 gol daripada Inggris yang ada di posisi atau di gol yang sudah memasuki 4 gol sudah bersarang di gawang Prancis.
4: Ya, memasuki menit ke-57, upaya lagi dari Prancis masih menemui kesulitan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Sebuah pelanggaran terjadi, menghasilkan tendangan bebas saja nampaknya bagi The Three Lions. Kita nantikan tendangan bebas bagi Inggris yang saat ini mencoba dikejar oleh Prancis. Kini skor 2-4. Ya, Michael Olise nampaknya tadi. Bola kini dikuasai oleh Dean Henderson, berikan tadi, kita nantikan. Ada sebuah pelanggaran yang tadi terjadi di sisi kanan, juga protes dari bagaimana dari pemain Prancis dan juga Inggris. Declan Rice kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ezri Konsa. Pada McGuehey di daerah pertahanan dari Inggris, alirkan ke sektor sebelah kiri kini. Ada Jed Spence, sodorkan bola ke depan, maksudnya kepada Spence, langsung lagi pada mana Jed Spence. Ini di sebelah kanan pertahanan dari Prancis, kirimkan bola ke depan, namun membentur Upamecano tadi. Pemain bertahan dari Prancis di sisi kanan pertahanan dari The Blue hanya menghasilkan tendangan penjuru kini bagi The Three Lions di sektor sebelah kanan. Kita nantikan apakah ini akan menjadi peluang lagi bagi Inggris untuk menambah keunggulannya di sektor sebelah kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Inggris mencoba masuk daerah kotak penalti dari The Blue. Bagaimana Declan Rice nampaknya akan mengeksekusi tendangan penjuru kini bagi Inggris, kapten kesebelasan dari The Three Lions. Kita nantikan Declan Rice, De Guehi di sana, De Kwanzaa juga berada di sana, sudah dilakukan, bisa disundul. Oh, sayang sekali tadi sempat mengenai pemain dari Inggris dan juga Mike Maignan yang mencoba meng-cover atau menepis tendangan dari atau sundulan dari pemain Inggris. Bagaimana Eze kini menguasai bola, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis, masih Eze berputar-putar, dia dibayangi oleh Olise namun hanya bergulir saja keluar lapangan, tendangan gawang saja bagi Prancis, belum membahayakan gawang dari Prancis tadi. Bagaimana upaya Eze di sektor sebelah kiri pertahanan Le Bleu. Ya, skor 2-4. Masih bagi kini coba Prancis melalui Rabiot, Adrien Rabiot sektor sebelah kanan lini serangnya. Sedorkan lagi bola ke depan. Namun berhasil dipotong tadi oleh Declan Rice. Ada juga Bukayo Saka. Karena pemain-pemain Inggris menguasai bola kini. Kembali Rice menguasai bola, sodorkan bola kepada Ivan Toni, sodorkan lagi pada Watkins, nampaknya di sebelah kiri atau Bukayo Saka yang berada di sana. Melirikan bola ke depan tadi maksudnya, namun membentur Molo Gusto tadi. Berikan saja kepada Mike Maignan. Ada juga Digne kini, Lucas Digne yang mengisi sektor sebelah kiri pertahanan dari Prancis. Ada Olise, sodorkan bola ke depan kepada Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Kylian Mbappe, jarak kotak mati, Kylian Mbappe, kurtungnya, oh, berhasil dihentikan tadi oleh Konsa. Sodorkan bola ke depan kepada Declan Rice, mencoba melepaskan diri dari Emery tadi. Sodorkan lagi sektor sebelah kanan mencari bagaimana Morgan Rogers. Rogers tadi masih dipatahkan lagi oleh Prancis. Ada Olise kini menguasai bola, masih Olise menguasai daerah pertahanan dari Inggris. Elise kirim tendangan. Pas. Sayang sekali tendangan kaki kiri Olise tadi masih menyamping di sisi kanan gawang dari Inggris. Main muda dari Prancis ini, Michael Olise, belum membahayakan atau menambah skor bagi The Blue di babak yang kedua ini. Kita nantikan tendangan gawang saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Guehi, sodorkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Mulaikan lagi pada Jesse Spence di sektor sebelah kiri. Lini serang Inggris mencoba menggiring kini di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Masih Jesse Spence mencari kawannya. Sodorkan lagi kepada Morgan Rogers. Ada di sana Bukayo Saka. Berputar-putar Bukayo Saka mundur saja ke belakang kepada Eze. Masih Eze di dekat daerah pertahanan dari Prancis. Mundur kepada Rice, Declan Rice. Kembalikan lagi pada Eze. Ada Guehi ini dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kembalikan lagi pada Eze, masih memainkan bola di dekat pertahanan dari Prancis. Mencoba mengatur tempo nampaknya pemain-pemain dari Inggris. Sedorkan lagi kepada Jespen di sektor sebelah kiri. Bayangi ala Dembele dan juga Rabiot di sana. Mundur lagi ke belakang. Pemain Inggris mencoba mengepung daerah pertahanan dari Prancis. Declan Rice menengok ke kiri dan ke kanan, berikan lagi kepada Guehi. Masih Guehi, sedorkan lagi kepada Eze. Setengah dia mencari lagi Declan Rice, mencoba menusuk perlahan daerah pertahanan sektor sebelah kanan dari Inggris. Ada lagi bagaimana Watkins di sana. Watkins di daerah kotak penalti, mundur ke belakang kepada Eze. Alirkan lagi, mengirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni. Ivan Toni dari kotak penalti, namun terjadi perebutan di sana, berhasil diamankan tadi Upamecano. Terjadi perebutan dengan Rabiot, terjadi pelanggaran Declan Rice tadi kepada Rabiot. Hanya menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis di daerah pertahanan sendiri. Ya, kembali harus diulang nampaknya tendangan bebas bagi sudah dilakukan. Ada Olise kini menguasai bola dari Prancis, coba membangun lagi serangan di sektor sebelah kanan kini. Sodorkan lagi kepada Dembele nampaknya. Alirkan lagi ke sektor sebelah kiri, coba bagaimana upaya dari Kylian Mbappe. Namun berhasil dikembalikan oleh Jespen, terjadi perebutan di sana. Berhasil menguasai bola, Jespen melewati 1-2 pemain dari Prancis. Berbahaya kini Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis. Bayangi ketat oleh pemain dari Prancis. Masih Watkins di sektor sebelah kanan pertahanan. Kirimkan bola ke depan kepada Ivan Toni, namun masih dikuasai lagi Watkins. Mundur lagi kepada Eze, masih Eze di arah kotak penalti dari Prancis. Bayangi oleh Rabiot, kirimkan tendangan namun membentur lagi Lucas Digne. Disundul saja bola keluar lapangan, namun ada gemanya Declan Rice dari Inggris. Masalah bola disektorkan kepada Watkins di sektor sebelah kanan. Kirimkan lagi dari kotak penalti mencari Ivan Toni, namun berhasil kembali patahkan oleh barisan pertahanan dari Prancis. Upaya dari Inggris tadi, debakor lagi nih, menguasai bola. Mundur ke belakang kepada Lucas Digne, berikan lagi kepada Olise, masih Olise. Pemain dari Perancis mencoba menggiring perlahan, mencari kawannya, sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri bernama Emery. Sodorkan lagi ke sektor sebelah kiri Barcola, nomor punggung 12, dibayangi oleh pemain dari Kwanzaa. Kirimkan lagi ke tengah, ada Kylian Mbappe, ada bagaimana Kylian Dembele, berputar-putar, Kylian mengetahkan, oh sayang sekali, tendangan menyusur tanahnya tadi berhasil ditangkap oleh Dean Henderson. Selamatlah gawang Inggris. Belum menambah keunggulan atau nambah skor bagi Perancis di babak yang kedua ini. Bola masih dikuasai oleh Dean Henderson, penjaga gawang dari Inggris. Sodorkan saja kepada pendek, kepada Guehi. Berputar Guehi, balikan lagi kepada Henderson. Angkat ke sektor sebelah kiri mencari Jespen. Namun umpan yang diberikan terlalu deras. Bola bergulir ke sisi pertahanan dari Inggris. Lemparan ke dalam saja bagi Perancis. Ya, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ada Rabiot, Adrian Rabiot ini menguasai bola. Pendek saja kepada Emery, mencoba menggiring bola. Kemarahan gini pemain dari Perancis. Kemudian kepada Lucas Digne, masih Lucas Digne. Umpan 1-2 dia. Ada Barcola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Masih Barcola menatap ke depan, namun pendek saja kembalikan lagi. Nomor ke tengah lagi mencoba mencari Upamecano. Mencoba menggiring bola, kirimkan, lepaskan tendangan Upamecano. Ditepis saja oleh Dean Henderson. Oh, mencoba dia lagi kejar oleh Barcola. Mundur ke belakang lagi. Ada Lucas Digne. Masih Digne ke tengah lagi. Bagaimana Emery nampaknya menguasai bola. Dibayangi oleh pemain dari Inggris di sana. Kirimkan lagi ke tengah. Bagaimana Olise melebar ke sektor sebelah kiri kini. Lini serang dari atau lini pertahanan dari Inggris. Masih pemain-pemain Perancis mencoba mengurung. Ada Dembele kini menguasai bola. Kirimkan lagi. Ada Malo Gusto di sana. Daerah kotak penalti. Malo Gusto. Oh, sayang sekali membentur. Masih dikuasai oleh pemain Perancis. Ada Dembele tadi. Oh, bagaimana Mbappe tadi salah umpan memberikan back heel. Langsung saja disapu jauh ke depan. Mencoba mencari Watkins di sana. Mencoba menguasai bola. Melakukan sundulan. Terjadi perebutan di sana dengan pemain Perancis. Berhasil diamankan dengan baik tadi oleh Lacroix nampaknya. Di daerah pertahanan dari Le Bleu. Berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis. Upamecano kirim-kirim lagi bola ke depan. Mencari Ousmane Dembele nampaknya di sektor sebelah kanan. Li serang dari Perancis. Masih kirimkan lagi umpan up 1-2 Olise dan juga banyak Kylian Mbappe. Kirimkan gol! 10 gol kini sudah tercipta dari Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026 memasuki menit ke-66. Akhirnya dua gol berjarak dari Lionel Messi di bung.
3: Ya, ini yang luar biasa dari Perancis. Keputusan Deschamps untuk menggantikan sejumlah pemain tadi di awal babak kedua memberikan hasil. Dan kombinasi yang kita tidak lihat di babak pertama, kombinasi dari Olise dan juga Mbappe, bagaimana kerjasama yang sangat baik diawali dari umpan dari Dembele, kemudian kerjasama umpan pendek yang langsung dieksekusi dengan sangat sempurna menggunakan kaki kiri oleh Kylian Mbappe bersarang ke gawang Dean Henderson. Untuk ketiga kalinya Dean Henderson di pertandingan ini memungut bola dari gawangnya dan skor menjadi 3-4. Pertandingan masih panjang dan masih mungkin terjadi gol-gol tambahan, Bung.
4: Iya. Ini begitu menyeramkan. Perancis di babak yang kedua mencoba mengejar ketertinggalan atas The Three Lions. Skor 3-4 kini, apakah mungkin menyamakan kedudukan dan juga memaksakan untuk keunggulan. Kirimkan lagi bola ke depan, berbahaya kiri Kylian Mbappe. Wow, dari kotak penalti. Namun sayang, hampir saja tadi hampir dikuasai bagaimana bola dari belakang pertahanan Perancis. Namun sayang bagaimana Kylian Mbappe tidak mampu menguasai bola. Dan nampaknya memasuki menit ke-67 ini yang berlaku lagi hydration break. Ya, 4 pergantian permain yang dilakukan oleh Perancis nih, Bung Jupri.
3: Ya, ya.
4: Nampaknya memberi aura positif, memberi dampak positif bagi Perancis di serangan di babak yang kedua ini.
3: Betul, dengan keluarnya Cherki tadi di awal babak kedua ya. Masuk tadi Dembele, memang terlihat memang lebih berwarna ya. Serangan-serangan yang dilakukan oleh para pemain dari Perancis. Dan terbukti juga Mbappe lebih leluasa di depan karena memang banyak umpan-umpan yang datang kepada Mbappe di pertandingan babak kedua ini. Ini tidak berbeda dengan apa yang terjadi di babak pertama, di mana Mbappe lebih banyak bekerja untuk bisa mencari ruang, mencari peluang. Itu yang memang saya kira pada akhirnya membuat situasinya menjadi berbeda. Dan masuknya Upamecano juga di jantung pertahanan membuat para pemain dari Perancis bermain lebih agresif. Bagaimana pressing tinggi mereka juga membuat Inggris kesulitan untuk bisa mengembangkan permainan. Dan saya juga agak heran tadi sebenarnya dari kubu Inggris mereka mengganti Rashford dengan Ollie Watkins. Ollie Watkins ini sebenarnya bukan pemain yang buruk ya, tapi yang harus diketahui adalah Ollie Watkins adalah pemain yang tipikalnya adalah striker, pemain nomor 9, dan dipaksa untuk bermain di area winger, jadinya terkesan tidak terlalu efektif buat timnas Inggris. Ini yang saya kira memang akhirnya menjadi kontras ya, bagaimana perbedaan penampilan dari kedua tim, di mana di pertandingan pertama Prancis terkesan agak santai, tapi di babak kedua mereka tampil lebih ngotot. Justru Inggris nih yang seperti kehilangan momentum mereka untuk bisa terus menciptakan gol.
4: Ya, nampaknya baru balik arah bagaimana penguasaan bola atau juga serangan-serangan yang dilakukan oleh Prancis di babak yang kedua. Bagaimana terlihat juga lebar sayap
3: di lapangan, ya, kelebarannya
4: mampu dimanfaatkan dengan baik nih oleh Prancis melalui Barcola dan juga Dembele nih.
3: Iya, dan masuknya Barcola juga tadi sangat positif ya. Artinya Desiré Doué tadi di babak pertama memang tidak terlalu berkembang penampilannya, sama dengan Ryan Cherki. Masuk tadi Barcola dan juga Dembele akhirnya memang membuat berbahaya, lebih tajam serangan-serangan yang dibangun oleh para pemain dari timnas Prancis. Dan kecepatan ya dari Barcola beberapa kali dari sisi kiri penyerangan membuat memang pertahanan Inggris kerepotan. Itu yang memang akhirnya juga membuat pelatih Didier Deschamps menjadi lebih bersemangat di babak kedua ini, Bung Indra.
4: Ya, ini sebenarnya bagi menjadi alarm bagi The Three Lions apa yang harus dilakukan oleh Thomas Tuchel.
3: Ya, pastinya bukan pilihannya bukan main bertahan ya. Artinya sekarang dengan situasi sekarang mereka masih punya Harry Kane, masih punya Jude Bellingham yang saya kira juga masih bisa dimainkan di babak kedua ini, bisa memberikan itu tadi ketenangan buat para pemain, karena terlihat memang dengan skor yang keunggulan yang tipis saat ini para pemain Inggris agak panik ya. Mereka jadi terlalu mudah kehilangan bola dan akhirnya membuat situasinya membuat mereka selalu tertekan tadi.
4: Ya, Hydra's break nampaknya sudah berakhir. Beberapa saat yang lalu pemain-pemain Perancis sudah memasuki kembali lapangan pertandingan. Kita nantikan lanjutkannya pertandingan babak yang kedua dengan semakin menarik skor Perancis 3 sementara Inggris 4. Ya, pemain Inggris juga sudah nampaknya memasuki lapangan pertandingan setelah juga mendapatkan arahan tentu dari pelatih Thomas Tuchel setelah berhasil tadi mencetak gol di babak yang pertama 4 gol, namun kini mencoba dikejar oleh Prancis yang sudah menciptakan 3 gol. Kita nantikan apakah akan mampu Prancis untuk menyamakan kedudukan, dan akan semakin menarik bagaimana perebutan tempat ketiga di Piala Dunia 2026 pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia. Kita nantikan kick off atau juga berlangsungnya lagi babak yang kedua ini di menit ke-71. Ya, bola nampaknya dikuasai oleh Inggris. Bola kini Dean Henderson sodorkan tadi nampaknya untuk mencoba bagaimana Konsa yang akan melakukan tendangan saja pendek kepada Dean Henderson. Penjaga gawang dari Inggris menatap ke depan, sodorkan lagi langsung jauh ke depan mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil dikuasai atau dipotong dari pemain dari Prancis, berhasil lagi dikuasai oleh pemain-pemain Inggris. Terjatuh pemain Inggris, bagaimana Morgan Rogers nampaknya atau juga Kwansah nampaknya di sektor sebelah kanan, ya di lingkaran tengah lapangan pertandingan. Kita nantikan Declan Rice kapten kesebelasan sodorkan saja mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba menggiring bola Guehi, ya alirkan kepada bagaimana Declan Rice, kembalikan lagi kepada Guehi, dibayangin tadi oleh Olise mencoba melakukan tekanan kepada pemain Inggris ini. Ada Guehi tadi terjatuh oleh dorongan atau tackle yang nampaknya dilakukan oleh Michael Olise di lingkaran tengah lapangan pertandingan, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Inggris. Bola dihadapi oleh Konsa tadi, sodokan pada Eze, alirkan ke sektor sebelah kiri kepada Jet Spence, mencari Ollie Watkins kini di sektor sebelah kiri. Lini serang dari Inggris memberikan lagi mundur kepada Eze. Ada juga bagaimana Rice kini menguasai bola, menatap ke depan, ke kiri dan ke kanan, kembalikan Eze lagi mundur ke belakang kepada Guehi, mencoba pemain Inggris mundur ke belakang kepada Dean Henderson yang keluar dari daerah kotak penalti dari Inggris. Dean Henderson sodorkan bola ke depan, mencari Ivan Toni tadi, mencoba dikejar tadi, namun terjadi pelanggaran. Bagaimana pelanggaran yang dilakukan oleh pemain Prancis kepada Ivan Toni yang terjatuh di dekat lingkaran tengah oleh Upamecano nampaknya tadi. Benturan dari pemain Prancis ini menghasilkan tendangan bebas kini bagi Inggris. Ya, kita nantikan tendangan bebas dilakukan oleh Declan Rice, sodorkan kepada Guehi, melebar ke sektor sebelah kiri mencari Jet Spence, masih Spence mundur lagi ke belakang karena dibayangi tadi oleh Dembele, ada Guehi lagi, alirkan kepada Konsa, cetak gol juga dari Inggris, alirkan lagi Konsa, masih mencoba menggiring bola Konsa dibagi oleh Bakorla tadi, alirkan lagi kepada Morgan Rogers, nomor punggung 17 dari Inggris ini, coba alirkan lagi, alihkan ke sektor sebelah kiri ada Jespen, namun coba dikuasai tadi oleh Waskin, diwayangi oleh Malugusto, berhasil direbut oleh Malugusto, berputar-putar Malugusto, sodokan saja kepada Emery, sodokan ke depan kepada bagaimana Olise, kembalikan lagi kepada Emery, menatap ke depan, siapa akan berikan umpan, sodorkan lagi kepada Lacroix, nampaknya mundur sedikit ke belakang tadi, lagi bagaimana Upamecano, Upamecano mencoba sodorkan lagi kepada Emery, alirkan lagi kepada Dembele, mencoba menggiring bola Dembele, alirkan lagi kepada Malugusto, berbahaya kini sektor sebelah kiri, pertahanan dari Inggris, kirimkan lagi bola ke depan, gol Olise! Sontekannya bagaimana dari kotak penalti memanfaatkan umpan tarik tadi di sektor sebelah kiri oleh Malugusto. Tendangannya masih menyamping saja. Tendangan kaki kiri dari Michael Olise di tiang sisi kanan gawang dari Inggris belum menambah keunggulan atau menambah skor bagi Perancis. Ada Guehi kini menguasai bola, sodorkan lagi bola ke depan, angkat, mencari Ivan Toni tadi, namun berhasil lagi mencoba perebutan dikuasai oleh pemain Perancis, ada Dembele, umpan 1-2 di Rabiot, mundur ke belakang, Upamecano kini, Dembele lagi, masih menguasai bola, kirimkan lagi pada Olise, Olise sempat terjatuh, coba bangkit lagi, Olise, bayangin oleh dua pemain dari Inggris, berputar dia, Olise, mencoba mengatur tempo, mundur lagi kepada Emery, tengah lagi mencoba mencari Kylian Mbappe. Kylian Mbappe dibagi oleh Morgan Rogers, alirkan kepada Lucas Digne di sektor sebelah kanan pertahanan dari Inggris. Makil Lucas Digne, dan umpan 1-2 dengan Kylian Mbappe. Lucas Digne! Oh, namun umpannya tidak akurat atau tidak membentur tadi, membentur pemain dari Inggris. Ada lagi pada Kylian Mbappe di arah kotak penalti. Kylian Mbappe di arah kotak penalti terjatuh. Bukan pelanggaran, saudara-saudara, meski terjatuh dibayangi oleh 2-3 pemain dari Inggris tadi, Kylian Mbappe. Pelanggaran dianggap tadi oleh Kylian Mbappe yang menganggap dirinya terjatuh oleh sentuhan oleh Morgan Rogers nampaknya. Ya, Kylian Mbappe mencoba melewati Morgan Rogers tadi. Namun wasit yang memimpin jalannya pertandingan tidak menganggap sebagai pelanggaran di daerah kotak penalti Inggris ini. Pertandingan kembali terus dilanjutkan. Dan bersama itu nampaknya ada Bukayo Saka yang tergeletak di lapangan setelah berbenturan juga dengan salah satu pemain Perancis, Lucas Digne, di daerah kotak penalti dari Inggris, mencoba bangkit. Bagaimana Bukayo Saka, pemain dari Inggris ini, menit ke-76 babak yang kedua ini, dan juga terlihat bagaimana di pinggir lapangan Jude Bellingham bersiap-siap untuk masuk ke lapangan pertandingan. Kita nantikan siapa yang akan nanti digantikan oleh Jude Bellingham. Makin lagi Perancis menguasai bola kini. Emery kini kepada Olise. Masih Olise menguasai bola di sektor sebelah kanan. Bagaimana memberikan kepada Kylian Mbappe. Kembalikan lagi pada Olise. Olise namun dipotong saja tadi oleh Mark Guehi tadi. Upaya dari Olise menguasai bola dari kotak penalti. Masukkan lemparan ke dalam ada Lucas Digne. Sodorkan lagi kepada Kylian Mbappe. Masih Kylian Mbappe di sektor sebelah kanan. Kembalikan lagi kepada Bakorla. Masih Bakorla dari kotak penalti. Bakorla kirimkan ke tengah. Umpan 1-2. Bagaimana Kylian Mbappe mencari Dembele nampaknya. Masih Dembele mundur ke belakang kepada Gusto, berikan lagi kepada Dembele, terjatuh Malugusto, pelanggaran terjadi. Malugusto tadi mencoba didorong oleh pemain dari Inggris, Ollie Watkins, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Prancis. Peluang kembali didapatkan oleh Le Blue di daerah pertahanan dari Inggris. Bola dampaknya dihadapi oleh Dembele dan juga ada Olise di sana. Kita nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis ini. Tentu Prancis nampaknya juga berambisi untuk menyamakan skor, menambah lagi skor bagi Le Blue di babak yang kedua ini. Ada Rabiot, bagaimana Lacroix juga maju ke depan. Coba nampaknya Dembele yang akan melakukan tendangan bebas bagi Prancis. Kita nantikan. Sudah dilakukan, namun ada kotak penalti, namun disapu saja tadi oleh Eze jauh ke depan. Mencoba dikejar lagi pemain dari Prancis di sana. Ada Augusto, sodokan pada Emery di sana, mencoba mengirim bola. Alirkan ke sektor sebelah kiri, ada Rabiot. Ada gimana juga Bakorla, masih Bakorla di sektor sebelah kanan pertahanan dari Prancis.
5: Ada pemain Inggris kirimkan umpan 1-2 dengan Lucas Digne ke tangan dokter penalti. Ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe. Oh, membentur lagi pemain dari Inggris. Mencoba lagi kejar oleh Bakor lah. Oh, berhasil dicuri tadi oleh Morgan Rogers. Dibayangi oleh Lucas Digne. Lucas Digne namun coba tadi menarik bagaimana pergerakan dari Morgan Rogers. Berbuah pelanggaran saja bagi Inggris di babak yang kedua ini memasuki menit ke-78 nih Bung Tomo.
2: Ya, baik. Dan pelanggaran kali ini sekaligus juga terjadi pergantian pemain di kubu Inggris. Bagaimana Jude Bellingham ini nampak sedang berada di pinggir lapangan menggantikan Ivan Toni, salah satu pemain dari Inggris, pemain nomor punggung 22, dan juga Eze. Ini ditarik mundur oleh pelatih Thomas Tuchel, digantikan oleh Anderson dan juga Bellingham. Dan nomor 8 dan juga nomor 10 di kesempatan pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Sambutan cukup meriah juga diberikan oleh pendukung Inggris ketika melihat Jude Bellingham ini maju atau masuk ke dalam lapangan. Ya, tendangan bebas kali ini untuk Inggris sudah dilakukan kepada Declan Rice. Pendek saja kepada Jude Bellingham, baru saja masuk kali ini dari sektor kiri pertahanan Prancis. Namun berhasil digagalkan kembali kali ini. Pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kali ini dari sektor kanan lini serang mereka. Ousmane Dembele dibayangi oleh Eze dan juga Watkins di sana. Masih ke belakang dia, masih Ousmane Dembele. Umpan dalam kotak penalti namun yang dituju tadi berhasil digagalkan oleh pemain-pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk mengirimkan bola langsung pada kali ini di sektor kiri pertahanan lini serang dari Inggris di sana. Masih mencoba untuk melakukan serangan. Balik kepada Jude Bellingham di sana. Dalam kotak penalti Bellingham mencoba mulai. Sayang sekali kali ini. Mencoba serangan bantu oleh pemain nomor 17. Digagalkan lagi pemain Prancis kali ini. Bagaimana upaya tadi dicoba dilakukan oleh pemain Inggris. Kali ini serangan datang dari pemain Prancis kali ini di sektor kiri. Lini serang mereka. Menor punggung di sana. Bakorla sudah membawa bola dalam kotak penalti dari Inggris di sana. Bakorla dibantu oleh Mbappe di sana. Dibayangi oleh satu pemain dari Inggris. Masih coba kali ini. Umpan coba dilakukan. Sayang sekali bagaimana sudah matang itu Olise di dalam kotak penalti Inggris. Umpan 1-2 dengan Dembele tidak menemui sasaran. Sayang sekali belum merubah ke posisi, masih tetap 3-4 keunggulan dari Inggris. Bagaimana tadi sontekan yang coba dilakukan oleh Olise. Umpan matang sekali menyasar sudut kiri gawang Inggris, belum menemui target, menghasilkan tendangan gawang saja. Bagaimana ekspresi yang sangat natural itu, tidak percaya ini, juga ditunjukkan oleh para pendukung Prancis dan juga sang pelatih Didier Deschamps, karena memang sangat terbuka sekali. Hampir 90% tadi gol dapat diraih oleh timnas Prancis menyamakan kedudukan. Nah, andai saja Olise tadi dapat memanfaatkan peluang yang sangat matang. Sementara itu di pinggir lapangan kami lihat terjadi gangguan ya terhadap wasit ketika wasit saat ini menerima perawatan dari medis di sebelah kiri betis dari wasit ini sedang menerima perawatan dari medis. Sementara itu Mbappe memimpin daftar top skor sementara dengan 10 gol dan disusul oleh Lionel Messi dengan 8 gol. Ya, beberapa pemain dari tim nasional kedua tim juga menerima perawatan dari medis, diantaranya ada nampak ada Gerald Kwanzaa, back dari Inggris di sektor kanan ini juga sedang duduk di lapangan menerima perawatan dari tim medis karena mengalami masalah atau mengalami gangguan dengan kakinya sehingga terpaksa sepertinya harus ditandu keluar lapangan. Gerald Kwanzaa, pemain nomor punggung 26 yang juga kali ini cukup apik dan sedang bersiap di pinggir lapangan. Kali ini pemain nomor punggung 24 dari Inggris bersiap untuk sepertinya menggantikan Kwanzaa. Rhys James, ya, positif. Kwanzaa digantikan oleh Rhys James kali ini di pertandingan yang sudah memasuki menit ke-82 dengan keunggulan sementara Inggris atas Perancis 4-3. Tendangan gawang kali ini akan dilakukan oleh penjaga gawang dari Inggris. Dean Henderson sudah dilakukan melambung tinggi melewati garis tengah yang dituju adalah menor punggung 19 di sana. Namun berhasil dikuasai oleh pemain-pemain Perancis kali ini di sektor lini tengah pertahanan dari Perancis. Olise bergeser dia kepada Digne, ke belakang kali ini kepada penjaga gawang Maignan. Pendek saja Mark Maignan pada Lacroix di sana. Bergeser lagi bagaimana pemain-pemain Perancis kali ini mencoba untuk membangun serangan dari sektor lingkaran tengah pertandingan. Umpan langsung ke sektor kiri yang dituju ada Bakorla di sana, dibayang-bayangi oleh Rhys James di sana. Mbappe mencoba dibayangi, masih Mbappe mencoba melakukan tendangan, namun arahnya tepat kepada pelukan penjaga gawang Dean James, Dean Henderson maksud saya. Kali ini Inggris mencoba untuk membangun serangan kembali dari sektor tengah. Bagaimana Henderson bergeser ke kiri kali ini, ada pemain Inggris di sana. Spence ke belakang kali ini, masih Inggris mencoba untuk membangun serangan. Henderson, masih Henderson ke belakang lagi dia kepada sang penjaga gawang Dean Henderson nomor punggung 18, masih mencari rekannya, dibayangi oleh dua pemain dari Perancis. Pendek saja dia kali ini, yang dituju adalah Rhys James. Maksud kami pemain nomor punggung 10 ada Bellingham, langsung umpan ke depan. Yang dituju adalah pemain nomor punggung 17 dari Inggris di sana. Masih mencoba membangun serangan kali ini. Eze, Eze terjatuh dalam kotak penalti dan nasib juga menunjuk titik putih. Bagaimana tadi terobosan yang coba dilakukan oleh pemain Spence di sana dalam kotak penalti Perancis, membuat satu pemain Perancis yaitu Gusto harus menjatuhkan Spence di dalam kotak penalti dan sekaligus juga wasit menunjuk titik putih, tanda pelanggaran yang berujung hukuman penalti kali ini untuk timnas Inggris. Setelah tadi penetrasi yang coba dilakukan oleh Jed Spence di dalam kotak penalti Perancis ini, membuat mau tidak mau Gusto harus menjatuhkan Spence dalam kotak penalti. Akankah kali ini Inggris mampu memperbesar keunggulan atau malah ternyata penjaga gawang Perancis Maignan ini bisa menepis upaya tendangan penalti yang akan sepertinya akan dilakukan oleh Jude Bellingham. Main Real Madrid ini sudah bersiap untuk mengambil tendangan 12 pas kali ini, berhadapan dengan langsung dengan penjaga gawang tim nasional Perancis Maignan. 16 sudah bersiap dia, Maignan, untuk menahan ataupun juga menghadang tendangan yang coba dilakukan, tendangan penalti. Oh, sepertinya diberikan kepada Bukayo Saka. Bagaimana tadi hanya psikologis prank saja ya. Bukayo Saka kali ini akan mencoba untuk melakukan tendangan penalti. Jude Bellingham sepertinya tadi sempat memegang bola seolah-olah dia akan melakukan tendangan penalti, namun ternyata diberikan kepada juniornya Bukayo Saka kali ini, yang sudah membuat 2 gol untuk timnas Inggris malam hari ini. Akankah dia bisa mencetak namanya untuk yang ketiga kalinya di pertandingan pagi hari ini? Masih kita tunggu sama-sama. Sedang bersiap kali ini, Bukayo Saka sudah mundur beberapa langkah ke belakang. Kita nantikan sama-sama menggunakan kaki kirinya. Bukayo Saka berhadapan dengan Maignan kali ini. Bukayo Saka, kedua pemain sedang bersiap. Maignan dan juga Bukayo Saka bersiap. Bukayo Saka sudah lakukan. Menyasar bawah kiri gawang Perancis. Sedangkan Maignan ini bergeser ke kanan sehingga membuat namanya Bukayo Saka menjadi 3 gol untuk malam hari ini atau dini hari kali ini, pagi hari ini waktu Indonesia, sehingga menjadikan Inggris unggul 5-3 atas Perancis di menit pertandingan yang sudah memasuki menit 87. Masih sisa 3 menit waktu normal pertandingan untuk perebutan tempat ketiga kali ini. Bagaimana sangat suportif sekali sepertinya ini Jude Bellingham ini ya, memberikan kepada Bukayo Saka biar bisa hat-trick kali ya.
3: Iya betul, ini menjadi momen yang tentunya langka ya, menjadi hat-trick pertama juga buat Bukayo Saka tentunya di Piala Dunia. Dan begitu tenang, dan yang kita tahu memang Bukayo Saka adalah eksekutor andalan juga di Arsenal. Jadi memang ini bukan tugas yang bisa dibilang baru, dan bagaimana penempatan bolanya juga berhasil ya. mengecoh gawang, mengecoh kiper dari Prancis Mike Maignan dan mengubah skor menjadi 5-3 dan gestur hat-trick dari Bukayo Saka setelah agak lega ya Inggris setelah terus-menerus ditekan di babak kedua, tapi akhirnya bisa menciptakan gol yang akhirnya membuat margin menjadi 2 gol dengan waktu yang tersisa bisa dibilang sudah sangat-sangat sedikit.
2: Ya, kali ini Inggris masih menguasai bola di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ada Anderson di sana masih mencoba untuk melakukan umpan-umpan terobosan. Bellingham kali ini membawa bola, masih Bellingham bekerjasama dia dengan Anderson di sektor lingkaran tengah pertandingan. Ke belakang lagi, bagaimana yang dituju di sana adalah Guehi bekerjasama dengan Rice di sana. Ke depan dia bekerjasama lagi dengan Anderson, masih di sisi kiri lini serang Inggris. Ke belakang lagi bekerjasama dengan Rice di sana. Menor mengumpat dibayangi oleh main dari Prancis, coba untuk membangun serangan kali ini. Guehi kerjasama dengan Spence di sana, nomor punggung 25. Belakang lagi Guehi, Declan Rice masih coba untuk membangun serangan. Declan Rice di sana dibayangi oleh Olise, kepada Guehi lagi. Bellingham coba untuk membantu Spence, sektor kanan kali ini terjatuh, bisa disebut direbut lagi oleh Spence. Kali ini masih membawa bola, Jet Spence umpan terobosan tadi kepada Bellingham maksudnya, namun berhasil dipatahkan oleh pemain-pemain Prancis. Kali ini Menor punggung 11 dari Prancis mencoba untuk membangun serangan di sana. Bagaimana kita coba dari sektor sebelah kiri pemain Prancis, Lacroix kerjasama dengan 1-2. Kali ini di sektor kanan lini serang Prancis bergeser kali ini. Bagaimana Gusto, Dembele sudah masuk ke lingkaran tengah dalam pertahanan Inggris kali ini. Kembali lagi, kali ini main-main Prancis mencoba untuk membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Inggris. Olise tadi sepertinya namun dipatahkan oleh main-main Inggris. Nah, dapat direbut kembali. Olise kali ini membawa bola, bergeser dia. Bagaimana coba untuk tendangan langsung tadi dilakukan oleh pemain nomor punggung 12 dari Prancis dari sektor kiri. Bakorla tadi menghasilkan lemparan ke dalam untuk maksud kami tendangan penjuru untuk Prancis di sektor kanan pertahanan dari Inggris. Pergantian pemain dilakukan oleh Didier Deschamps. Gusto ditarik mundur, digantikan oleh Konde, Jules Konde. Sudah dilakukan tendangan penjuru kali ini dibawa oleh Mbappe, namun sepertinya sedang dalam posisi offside tadi Mbappe ketika menerima umpan, sehingga harus di pelanggaran saja. Tendangan bebas kali ini untuk Inggris di sebelah kanan pertahanan mereka setelah Mbappe tadi terjebak dalam posisi offside. Kita tunggu siapa yang akan mengambil tendangan bebas kali ini. Jaga gawang Inggris, Dean Henderson langsung mengambil ancang-ancang, sudah dilakukan melewati lingkaran tengah pertandingan. Yang dituju adalah Bellingham tadi, namun berhasil dikuasai oleh jatuh tadi satu pemain Inggris di sana, Bukayo Saka sepertinya, namun tidak merupakan pelanggaran. Kali ini upaya serangan dilakukan oleh Prancis di sektor kiri pertahanan dari Inggris, mulai Usman Dembele dalam kotak penalti. Dembele kepada Olise di sana, namun terjatuh. Olise berhasil dicuri oleh pemain Inggris kali ini. Bola untuk pemain-pemain Inggris, pelanggaran jadi terhadap Jude Bellingham di sana di tengah lapangan pertandingan. Bagaimana Jude Bellingham juga melakukan protes keras kepada wasit karena tadi ketika Bukayo Saka dilanggar tidak ditiup peluitnya. Nah, sementara itu di sektor lini pergantian pemain juga akan coba dilakukan lagi oleh Thomas Tuchel kali ini. Kaloba Menor punggung 12 menggantikan Guehi di sektor belakang. Menor punggung 6 ditarik mundur, digantikan oleh Menor punggung 12, Kaloba. Tendangan bebas kali ini akan dilakukan oleh pemain Inggris ke belakang langsung kepada penjaga gawang Dean Henderson. Pendek saja kali ini akan coba dilakukan umpan langsung jauh ke depan. Yang dituju tadi adalah main nomor punggung Declan Rice, ternyata tidak berhasil dikuasai pemain-pemain Prancis kali ini dari sektor lingkaran tengah. Pemain Prancis Olise membawa bola, dibayangi oleh Anderson, ya, umpan langsung ke dalam kotak penalti kepada Dembele, namun berhasil dibuang saja oleh pemain Inggris. Namun masih datang lagi Dembele dalam kotak penalti. Tiga pemain Inggris membayangi kali ini Olise. Olise mencoba untuk melakukan penetrasi namun tidak berhasil. Dikuasai bola kali ini oleh Jet Spence, dibayangi oleh Dembele, umpan langsung jauh ke depan Jet Spence, yang setuju adalah tadi Bellingham, namun berhasil diantisipasi dengan baik oleh Upamecano. Kali ini pemain-pemain Prancis mencoba untuk melakukan serangan kembali melalui Kylian Mbappe. Mbappe coba untuk melakukan penetrasi, bergeser dia ke sisi kiri. Kali ini ada Olise, namun tidak berhasil menembus pertahanan dari Jet Spence. Dibuang saja langsung jauh bola oleh Spence. Bagaimana Olise tadi mencoba untuk melakukan penetrasi. Kali ini Prancis masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Jet Spence terjatuh sementara ini, berada di dalam lapangan, tidak mengalami gangguan sepertinya. Wasit yang memimpin pertandingan juga meminta untuk tim medis segera membawa tandu, karena tadi Jet Spence sepertinya ketika beradu atau berduel dengan Olise ini mengalami gangguan dengan kakinya, mengalami masalah dengan kakinya, sehingga dia langsung duduk saja setelah membuang bola tadi jauh-jauh. Tim medis juga saat ini sedang bersiap menolong Jet Spence. Ya, wasit juga meminta Jet Spence untuk menerima perawatan di luar lapangan, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Inggris. Bagaimana tim medis juga mendampingi Jet Spence tertatih-tatih ini, pemain nomor punggung 25 dari Inggris. Jet Spence yang tampil cukup luar biasa mengawal lini pertahanan dari The Three Lions. Meskipun harus kebobolan 3 gol The Three Lions kali ini, namun mereka masih unggul selisih 2 gol dari timnas Prancis. Upaya serangan kali ini coba dilakukan oleh timnas Prancis dari sektor kiri lini pertahanan Inggris, tidak berhasil kali ini oleh Anderson. Upaya kerjasama untuk giring bola kali ini dilakukan oleh pemain Inggris kali ini. Bagaimana Jude Bellingham mencoba untuk melakukan serangan namun tidak berhasil. Serangan datang lagi dari Inggris kali ini. Masih pemain-pemain Inggris mencoba untuk membangun serangan kali ini. Declan Rice dari sektor lingkaran tengah dipotong saja oleh Upamecano di sana. Upamecano umpan kirimkan langsung kepada sektor kiri. Di sana ada Ousmane Dembele dalam kotak penalti. Langsung dalam kotak penalti. Tendangan kaki kiri dalam kotak penalti mampu dilesakan dengan baik oleh Ousmane Dembele, menipiskan defisit menjadi 4-5 untuk Prancis di pertandingan di pagi hari ini. Bagaimana tadi Upamecano melakukan umpan kepada Dembele, yang dengan dingin sekali Dembele ini di dalam kotak penalti Inggris ini melakukan tendangan kaki kiri setelah sempat mengecoh dua pemain Inggris, di antaranya Chalobah tadi yang baru saja masuk ini, dan juga Ederson. Meskipun sudah melakukan upaya loncat dan terbang, jaga gawang Inggris Dean Henderson ini tidak mampu menahan lajunya bola sehingga robek gawang Inggris. 4 bagi Prancis, namun mereka masih menyisakan satu gol lagi untuk menyamakan kedudukan kali ini. Namun upaya serangan kali ini dilakukan oleh Inggris dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Bagaimana tadi Bukayo Saka diganggu oleh pemain dari Prancis. Declan Rice kembali ke belakang kali ini. Upaya coba dilakukan oleh pemain dari Konsa di sana. Masih Konsa diganggu tadi oleh pemain dari Prancis. Kali ini Rhys James mencoba untuk membantu serangan. Rhys James

0: oleh Real Madrid Jude Bellingham ini ya. Tenang sekali ini Bung Jupri.
1: Ya, luar
0: kanan tengah.
1: Gol yang luar biasa ya. Ini sudah pastilah memastikan kemenangan Inggris atas Prancis, tapi kita bisa melihat bagaimana kualitas ya. Ketenangan dari seorang Jude Bellingham melakukan soloran, mengecoh Maxence Lacroix, dan kemudian juga bukan hanya itu, dia juga mencoba untuk bisa mengelabui kiper dari Mike Maignan. Dan begitu tenang, begitu dingin seorang Bellingham, menunjukkan kualitas, menunjukkan kelasnya, dan berhasil kita lihat mencoba mengarahkan bola ya ke arah kolong tadi. Dari Dayot Upamecano.
0: Nggak pakai sarung soalnya ya, jadi kena kolong. kena nutmeg
1: betul.
0: Langsung saja Bellingham ini turut mencatat, kayaknya nggak mau ketinggalan ini, dia nyatetin namanya nih ya. Ya inilah bukti sedekah membawa hasil ya, tadi ngasih sedekah ke Saka, akhirnya Bellingham nyetak gol juga. Dan bersama dengan itu berakhir sudah pertandingan untuk pagi hari ini. Keunggulan kepada Inggris 6 gol berbanding 4, sehingga membuat Inggris menasbihkan diri sebagai juara atau peringkat ketiga Pesta Bola Dunia 2026 ini. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Jupri, ada sedikit ulasan yang ingin disampaikan untuk pertandingan pagi hari ini.
2: Terima kasih Tomo Hakim. Ini pertandingan yang sangat luar biasa sekali, di mana akhirnya dan sampai pada menit-menit akhir masih tercipta gol. Sebenarnya ya, apa yang bisa Anda sampaikan dalam pertandingan babak pertama, babak kedua, di mana Inggris akhirnya memenangkan pertandingan dengan skor 6-4. Luar biasa, ini gol yang anomali di peringkat ketiga Piala Dunia ini.
1: Ya, ini menjadi pertandingan dengan jumlah gol terbesar ya,
2: ya,
1: di Piala Dunia. Skornya mirip skor futsal ini. Bukan pertandingan lapangan 11-11.
2: Iya, iya.
1: Iya, tapi saya kira ya inilah pertandingan perebutan peringkat ketiga. Artinya kedua tim kan, kalau kita bicara bagaimana status mereka sebagai salah satu sebagai dua tim kuat, gagal lolos ke Piala Dunia, artinya sekarang tidak ada urgensi, artinya mereka bermain melepas ya, mencoba untuk menghibur ya, memberikan hiburan kepada penonton yang datang. Dan terbukti ada 10 gol
2: ya
1: yang tercipta di pertandingan ini. Dan kredit sebenarnya buat Inggris, mereka bisa tetap tenang dalam tekanan, karena di babak kedua Prancis bermain sangat-sangat baik. Bagaimana sepertinya dimarahin ya di
2: ruang ganti,
1: di ruang ganti tadi, karena kebobolan
2: 4 gol.
1: Tinggal 0-4 di babak pertama, kemudian reaksinya sangat-sangat positif. Masuknya Dembele, kita lihat Barcola juga, kemudian bagaimana Upamecano di depan bahkan melepaskan satu assist dan juga satu key passes. Jadi saya kira memang pergantian yang sangat-sangat baik. Kemudian juga bagaimana mereka bermain lebih menekan, bermain lebih agresif, itu yang akhirnya membuat mereka sempat menepiskan skor. Tapi lagi-lagi kita lihat perbedaan bagaimana masuknya Bellingham, kemudian itu juga membuat para Inggris juga bermain lebih tenang ya, bermain lebih nyaman. Dan tentunya dengan 10 gol yang tercipta ini tentunya menjadi akhir ya, akhir perjalanan dari kedua tim, yang saya kira juga sangat-sangat pada akhirnya mengobati kecewaan, kegagalan dari kedua tim, Prancis dan juga Inggris, melangkah ke final Piala Dunia.
2: Iya, tapi Anda melihat tadi terciptanya gol yang cukup banyak di babak kedua ini, apakah memang betul-betul mereka main lepas, main terbuka, ya, apapun yang terjadi di situ?
1: Ya, saya kira memang itu ya. Mereka memilih untuk bermain terbuka, dan bagaimana ruang-ruang itu pada akhirnya bisa dimanfaatkan juga ya oleh kedua tim. Jadi bagaimana Mbappe kemudian bisa leluasa di babak kedua menciptakan 2 gol yang akhirnya membuat dia juga sekarang menjadi pemimpin pencetak gol terbanyak, top skor, bahkan juga bukan hanya itu, untuk sementara melampaui torehan gol Messi sebagai top skor sepanjang masa, pencetak gol terbanyak sepanjang masa. Jadi tapi Messi ada satu pertandingan terakhir melawan Spanyol di final, dan saya kira kesempatannya masih ada ya. Artinya Mbappe belum bisa tenang juga gitu. Tapi di luar itu kita lihat bagaimana kerjasama yang sangat baik di babak kedua. Saya kira kredit ya buat Prancis di babak kedua, mereka bereaksi dengan sangat tepat, menciptakan 2 gol cepat, dan akhirnya membuat situasinya membuat Inggris agak tertekan. Dan itu yang saya kira pada akhirnya membuat Tuchel juga membuat pilihan untuk memasukkan pemain-pemain yang biasanya memang menjadi langganan tim inti dari The Three Lions.
2: Akhirnya Inggris menggapai juara ketiga juga setelah gagal di 2018 peringkat keempat, gagal di perempat final 2022 dan 2026 mereka berhasil paling tidak menaikkan posisi mereka.
1: Ya, tapi saya kira memang tetap pulang dengan kecewa ya, karena kalau kita bicara soal bagaimana Inggris sebenarnya hampir ya mengalahkan Argentina, tapi kemudian akhirnya mereka harus golan 2 gol yang saya kira juga perjuangan sangat luar biasa, mentalitas yang sangat luar biasa dari Argentina, kemudian bagaimana pilihan taktikal bertahan dari Tuchel yang akhirnya membuat Argentina kemudian bisa jadi lebih luas.

0: biasa. Dan sekarang di pertandingan ini terlihat para pemain sudah bermain tanpa beban, mencoba untuk mengerahkan segala kemampuan yang ada. Rotasi dilakukan juga besar-besaran, 7 pemain pergantian dilakukan oleh kedua tim di susunan pemain utama. Jadi saya kira memang ini ya sudah menjadi perjalanan akhir buat kedua tim, ya sudah main terbuka, main menyerang. Ya memang karena tidak ada urgensi tadi.
1: Oke. Kalau suruh pilih terakhir ini, siapa man of the match di pertandingan yang sangat-sangat menarik ini?
0: Ya sebenarnya Mbappe main bagus ya, tapi ya tentu man of the match tentu layak buat seorang Bukayo Saka ya. Dengan 3 golnya di pertandingan kali ini, membuktikan bahwa memang Bukayo Saka bukan hanya bisa mengumpan, tapi dia juga bisa menyelesaikan peluang. Itu yang saya kira memang menjadi pesan ya. Jadi pesan juga buat Tuchel bahwa karena di Piala Dunia kali ini, Bukayo Saka kan seringkali juga di bergantian posisinya dengan Noni Madueke. Jadi dia bukan pemain yang garansi starter, tidak seperti Jude Bellingham ataupun Harry Kane. Jadi memang ini seperti pesan bahwa nantinya ke depan tentukan akan ada perjalanan lain buat timnas Inggris, dan Saka saya kira juga ingin memberikan bahwa saya pantas untuk terus dimainkan sebagai pemain pertama di setiap pertandingan.
1: Oke. Bung Jupri, makasih banyak Bung ya. Bung, saya sudah pertandingan di peringkat ketiga ini, dan Inggris akhirnya berhasil memperoleh atau meraih gelar peringkat ketiga Piala Dunia 2026 dengan mengalahkan Prancis dengan skor 6-4. Tapi masih ada satu pertandingan puncak dini hari nanti antara Spanyol menghadapi Argentina. Terima kasih Bung untuk kehadirannya. Terima kasih untuk ulasannya selama ini. Mudah-mudahan menjadi suatu sajian yang menarik untuk kita semua. Terima kasih Bung.
0: Sama-sama ya. Bung Rudi.
1: Selamat pagi, salam olahraga Bung Jepri.
0: Salam olahraga Jaya.
1: Demikian tadi kami telah hadirkan jalannya siaran langsung pertandingan peringkat ketiga antara Prancis menghadapi Inggris, di mana Inggris berhasil meraih peringkat ketiga dalam Piala Dunia 2026.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Warta Berita pagi ini akan diisi dengan berbagai informasi, diantaranya Presiden Prabowo Subianto menekankan ketahanan pangan merupakan tugas seluruh komponen bangsa. Menko Perekonomian memastikan kelanjutan kerjasama kawasan industri dengan Tiongkok. Amerika Serikat dan Iran didesak untuk segera menghentikan permusuhan. Inilah Warta Berita selengkapnya, Minggu 19 Juli 2026, saya Rudy Zain. Dan sebelum kita simak informasi pagi ini, kita ikuti terlebih dahulu sekilas berita. Pemerintah menetapkan 60% produksi gas lapangan abadi Blok Masela dialokasikan memenuhi kebutuhan domestik berbagai sektor strategis. Kebijakan tersebut membatasi porsi ekspor maksimal 40% untuk memperkuat ketahanan energi dan pengembangan industri nasional. Tiongkok dan Pakistan mendesak Amerika Serikat serta Iran untuk segera menghentikan permusuhan. Kedua negara tersebut mendesak Amerika Serikat dan Iran kembali melanjutkan dialog di tengah meningkatnya ketegangan di Selat Hormuz. Informasi dari dunia olahraga, Timnas Voli Putra U18 Indonesia berhasil menempati posisi aman di peringkat ke-9 AFC Boys U18 2026. Capaian tersebut diraih setelah berhasil mengalahkan Filipina dengan skor 3-1 di Haikou Wuyuan River Gymnasium, Tiongkok. Presiden Prabowo Subianto menekankan kemandirian bangsa dalam mewujudkan ketahanan pangan adalah tugas dan tanggung jawab bersama-sama seluruh komponen bangsa. Joshua Siombing melaporkan selengkapnya.
1: Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Besar, saya Prabowo Subianto, Presiden Republik Indonesia, menyatakan panen raya serentak. Presiden Prabowo Subianto.
2: Baik pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Tual di Langgur, kami ajak Anda kembali dari Pro 3 Jakarta. Itu tadi sajian siaran langsung sepak bola dunia edisi hari ini dan dimenangkan telak oleh Inggris dengan 6-4. Pendengar, Anda kembali bersama kami dari Jalan Soekarno-Hatta, Ohijang, Kabupaten Maluku Tenggara.

Dan kini di ruang dengar Anda pendengar, kami hadirkan secara langsung ibadah Minggu dari Gereja Katedral Langgur, Kabupaten Maluku Tenggara.

yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa.

Bacaan dari Kitab Kebijaksanaan. Selain Engkau, tidak ada Allah yang memelihara segala-galanya, sehingga Engkau harus membuktikan kepadanya bahwa Engkau menghukum dengan adil. Asas keadilanmu ialah kekuatanmu, dan karena berdaulat atas semuanya, maka Engkau bersikap lunak terhadap segala sesuatu. Kekuatanmu hanya Kau perlihatkan apabila orang tak percaya akan kepenuhan kuasamu, dan orang yang berani menantang kekuasaanmu Kau permalukan. Tetapi meskipun Engkau penguasa yang kuat, Engkau mengadili dengan belas kasihan dan dengan sangat murah hati memperlakukan kami. Sebab kalau mau, Engkau dapat berbuat apa saja. Dengan berlaku demikian, Engkau mengajar umatmu bahwa orang benar harus sayang akan manusia. Anak-anakmu Kau beri harapan yang baik ini. Apabila mereka berbuat dosa, Kau berikan kesempatan untuk bertobat. Demikianlah sabda Tuhan.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, Roh membantu kita dalam kelemahan kita, sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi Roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelami hati nurani mengetahui maksud Roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Demikianlah sabda Tuhan.

Sekali peristiwa, Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi kepada orang banyak, katanya, "Hal kerajaan Allah itu seumpama orang yang menaburkan benih baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menyebarkan lalang di antara gandum lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, tampaklah juga lalang itu. Lalu datanglah hamba-hamba pemilik ladang itu dan berkata kepadanya, 'Tuan, bukankah benih baik itu yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu?' Jawab Tuan itu, 'Seorang musuh yang melakukannya.' Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, 'Maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu?' Tetapi dia berkata, 'Jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut. Pada waktu kamu mencabut lalang itu, biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai tiba. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berbekas-bekas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku.'" Yesus menyampaikan suatu perumpamaan lain lagi. "Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil dari segala jenis benih, tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon sehingga burung-burung di udara datang bersarang pada ranting-rantingnya." Yesus menyampaikan perumpamaan lain lagi. "Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diadukan ke dalam tepung terigu sebanyak 40 liter sampai mengembang seluruhnya." Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan. Ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah firman yang disampaikan oleh Nabi, "Aku mau membuka mulutku untuk menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Lalu Yesus meninggalkan orang banyak itu dan pulang. Para muridnya kemudian datang dan berkata kepadanya, "Jelaskanlah kepada kami arti perumpamaan tentang lalang di ladang itu." Yesus menjawab, "Orang yang menaburkan benih baik ialah putra manusia, ladang ialah dunia. Benih baik itu adalah anak-anak kerajaan, sedangkan lalang adalah anak-anak si jahat. Musuh yang menyebarkan lalang itu ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman.
dan para penuai itu malaikat. Jadi seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman Putra Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyebabkan orang berbuat dosa, dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam tungku berapi, di sana akan terdapat ratap dan kertak gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bersinar seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan.

Umat beriman yang terkasih, seringkali ketika kita menanam bunga ataupun benih lainnya di taman atau di pekarangan rumah, selalu saja tumbuh rumput di sekitarnya yang tidak kita tanam. Rumput tersebut lebih subur, lebih sehat dari tanaman itu sendiri. Bahkan sekalipun sudah dicabut atau dibersihkan sampai ke akar-akarnya, tetap saja ia tumbuh dan berkembang lebih banyak dari biasanya. Kita menjadi heran, sebenarnya yang kita tanam benih atau rumput? Pengalaman sederhana ini mengingatkan kita pada kisah Injil hari ini tentang lalang di antara gandum. Dalam perumpamaan hari ini, gandum dan lalang tumbuh bersama di ladang yang sama. Ini mengingatkan kita bahwa selama kita hidup di dunia ini, kita akan selalu dihadapkan pada pengaruh negatif, godaan, atau orang-orang yang hidupnya tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Dalam kehidupan kita, kebaikan dan kejahatan selalu berjalan bersama-sama. Hidup di dunia itu selalu ada kebaikan dan kejahatan, dan keduanya berjalan bersama. Kebaikan selalu dipengaruhi oleh yang buruk, dan yang buruk selalu berusaha melawan kebaikan. Kejahatan, godaan, atau pengaruh negatif selalu berusaha untuk menggagalkan keselamatan Allah, terutama dengan menjauhkan manusia dari rahmat Allah. Menabur kebencian dan perpecahan dan merusak relasi manusia dengan Allah. Lalang atau si jahat yang tumbuh bersamaan dengan gandum, sedangkan gandum ibarat anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu biasanya selalu digoda untuk jatuh dalam dosa. Jadi dua sisi yang selalu ada di dalam kehidupan manusia, yaitu kebaikan dan kejahatan. Kita sebagai anak-anak Allah, hendaknya kita selalu berjuang melawan godaan dan tawaran dari si jahat. Misalnya, contoh, kalau ada buah mangga yang masak, itu ada godaan dari si iblis. Si iblis bilang sama anak, "Nak, ambil saja mangga orang itu." Tetapi kalau kita adalah anak-anak terang, kita dengarkan suara hati. Hati mengatakan baik atau tidak baik. Baik boleh dilakukan, tidak baik jangan. Nah, tidak baik kalau kita mengambil milik orang. Kalau kita minta itu tidak dosa. Tetapi kita ambil barang orang itu sama dengan mencuri, dan itulah dosa. Nah, si iblis
si jahat selalu menggoda supaya kita jatuh. Misalnya, kita yang sudah biasa sembahyang, entah sembahyang pagi, siang, malam, si iblis bilang, buat apa sembahyang? Coba sedikit santai-santai, biar hari ini jangan sembahyang. Pokoknya orang-orang baik selalu mendapatkan banyak godaan. Godaan supaya kita jatuh dalam dosa. Nah, kehadiran kita di tengah lingkungan masyarakat ataupun keluarga hendaknya membawa sukacita sebagai anak-anak Allah. Anak-anak Allah itu kemana-mana selalu membawa sukacita. Sehingga kalau ada orang yang susah, dari wajah kita yang bercahaya, bersimpatik, itu membuat hati orang menjadi damai. Meskipun sebentar dia akan mengalami kesusahan lagi, tetapi kehadiran kita itu akan memancarkan wajah Tuhan bagi sesama kita. Itulah anak-anak Allah. Kita harus bisa mengalahkan yang jahat, mampu menguasai diri, dan membiarkan diri dibentuk oleh Allah. Jadi setiap hari kita membiarkan diri dibentuk oleh Allah. Janganlah puas dengan apa yang sekarang kita jalani dan kita hidupi. Yang bagus tetap kita jaga dan pelihara, yang belum bagus kita perbaiki. Itulah ciri anak-anak Allah, yaitu berkembang menuju kesempurnaan. Meskipun tidak sampai kesempurnaan itu, tetapi sedikit menuju ke kesempurnaan itu. Sudahkah kita membawa hal yang baik ke tengah lingkungan hidup kita? Jadi kalau kita misalnya selalu hadir di dalam ibadat rukun dan lingkungan, berarti kita sudah membawa hal yang baik kepada sesama. Kalau kita peduli terhadap sesama, berarti kita sudah membawa hal yang baik kepada sesama. Semoga anak-anak Allah menjadi ciri khas kehidupan kita. Anak-anak Allah selalu waspada dalam kehidupan dan tetap mendengarkan suara hati yang baik. Mengatakan suara hati mengatakan baik, boleh kita lakukan. Sedangkan suara hati mengatakan tidak, jangan dilakukan. Mari kita berdoa agar kita menjadi anak-anak Allah, sehingga pada saatnya kita berbahagia dalam kemuliaan abadi di surga. Tuhan memberkati.

0: Doa umat, marilah kita berdoa kepada Bapa agar kita selalu setia kepadanya dan bertumbuh menjadi berkat bagi kehidupan laksana gandum yang baik.
1: Bagi Bapa Suci dan para uskup, semoga Bapa Suci serta para uskup selalu diterangi oleh roh kebijaksanaan-Mu dalam karya penggembalaan mereka, sehingga dapat membedakan gandum dengan rumput dan mendukung sekuat tenaga usaha mereka yang mencari kebenaran. Kami mohon. Bagi semua orang tua dan pendidik, semoga para orang tua dan para pendidik semakin menyadari bahwa keyakinan dan teladan hidup mereka lebih berarti bagi perkembangan kaum muda dengan segala persoalan mereka. Kami mohon. Bagi mereka yang menderita secara lahir batin, semoga sabdamu menguatkan mereka yang sedang menderita secara lahir batin, sehingga iman mereka diteguhkan, pengharapan mereka dinyalakan, dan kasih mereka dikobarkan untuk selalu berjuang mempersatukan penderitaan mereka dengan penderitaan Kristus demi keselamatan sesama. Kami mohon. Bagi kita sendiri, semoga Allah Bapa memberkati dan meneguhkan perjuangan kita dalam ikut serta menaburkan benih sabdanya di tengah masyarakat. Kami mohon.
0: Silakan duduk. Permintaan dari keluarga Valentinus Refra, mengucap syukur atas berkat Tuhan dan juga mohon kesembuhan dan keselamatan abadi bagi keluarga yang meninggal. Dari Ibu Eta Rahanubun Pangemanan, semoga Tuhan mendengarkan doa-doa yang mereka panjatkan dengan kerendahan hati. Dari Ibu Esti Layan dan anak-anak, mendoakan jiwa Bapak Ernest Rado. Dari anak Sylvester Fang Ohoy, untuk Bapak Jonas Fang Ohoy yang meninggal. Dari keluarga Gerson Samderubun, mohon berkat perlindungan bagi anak Paulus Romi Samderubun. Doa untuk anak Yolanda Rosario Maturbongs yang dalam masa pemulihan penyembuhan operasi. Selanjutnya dari Ibu Maria Gema Rumangun untuk maksud-maksud tertentu. Dari anak Titin, mohon keselamatan jiwa bagi Mama Aloisia, Oma Wiriditi, dan Oma Lus Kelulan. Dari Thea Tresia, mohon pengampunan dan istirahat kekal bagi Bapak Henrikus Sab-Sab-Ubun. Dari Ibu Kristina Welerubun Hungan, bersyukur atas berkat yang keluarga terima, juga berdoa bagi keselamatan jiwa leluhur Tete Nene Welerubun dan semua keluarga yang meninggal. Dari Bapak Charles Siatubun, berdoa untuk keluarga agar dibebaskan dari segala sakit penyakit. Dari keluarga Dedi Konarto, mengucap syukur atas bertambah setahun usia putri kami. Kiranya Tuhan memberkatinya dan tetap jadi anak rendah hati serta sukses dalam studi. Dari Gondolfus Farne Ubun, untuk keselamatan jiwa Bapak Kalistus Farne Ubun. Dari Ibu Clementina Renwarin Lefaan, berdoa bagi istirahat kekal Bapak Fransiskus Lefaan dan semua keluarga Lefaan. Dari Ibu Sinta Rahangiar, mohon kemuliaan surgawi bagi Mama Helena Sarkol yang meninggal. Dari seseorang untuk maksud-maksud tertentu. Dari Alfonsina Lesubun, bersyukur atas kesembuhan dari sakitnya.